0: 100.9 FM.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang, hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
2: Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Ada satu perkara menarik tentang Malaysia. Kita boleh berada dalam satu lift dengan 6 orang yang berlainan latar. Tetapi belum tentu kita perlu bertanya siapa mereka. Seorang mungkin bercakap Melayu. Seorang lagi menjawab dalam English. Seorang lagi menyelit Mandarin. Seorang lagi bercakap Tamil di telefon. Ada pula yang logatnya terus memberitahu dia dari utara, Pantai Timur, Perak, Sabah atau Sarawak. Namun lift itu tetap naik. Pintu tetap terbuka. Masing-masing turun di tingkat masing-masing. Dan hidup berjalan. Nampak kecil, tapi sebenarnya di situlah cerita Malaysia bermula. Bukan pada persamaan, tetapi pada kemampuan hidup dalam perbezaan tanpa perlu menakluk satu sama lain. Hari ini saya mahu bercakap tentang bahasa. Ya? Bahasa yang menyatukan kita. Bukan dari sudut tata bahasa. Bukan tentang siapa lebih fasih. Bukan juga tentang siapa punya logat paling sedap didengar. Saya mahu bercakap tentang satu soalan yang lebih besar. Apakah bahasa masih menjadi jambatan antara kita? Atau perlahan-lahan sudah menjadi tembok? Sebab bahasa bukan sekadar apa yang kita sebut. Bahasa juga menentukan siapa yang merasa diterima, siapa yang merasa kecil, siapa yang merasa asing dan siapa yang merasa aku juga sebahagian daripada tempat ini. Itulah kuasa bahasa. Kita sering menyangka bahawa konflik berlaku kerana manusia tidak memahami perkataan. Sebenarnya banyak konflik berlaku kerana manusia memahami perkataan. Tetapi gagal memahami niat, konteks dan maruah manusia di sebalik perkataan itu. Dua orang boleh bercakap bahasa yang sama tetapi tidak memahami satu sama lain. Kenapa? Kerana memahami bahasa tidak sama dengan memahami manusia. Dan di sinilah saya rasa kita perlu naik satu tingkat. Malaysia hari ini tidak kekurangan manusia yang boleh bercakap. Kita kekurangan manusia yang benar-benar tahu mendengar. Itu beza besar. Orang yang pandai bercakap boleh memenangi perhatian. Tetapi orang yang pandai mendengar boleh memenangi kepercayaan. Sebuah negara tidak hanya dibina oleh suara yang kuat. Kadang-kadang ia dibina oleh kesediaan untuk mendengar suara yang tidak sama dengan suara kita. Bahasa Melayu mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai bahasa kebangsaan. Dan kedudukannya perlu dihormati dengan yakin, bukan dengan rasa takut. Bahasa yang benar-benar kuat tidak perlu merendahkan bahasa lain untuk membuktikan kekuatannya. Ini prinsip yang saya rasa penting. Kalau kita terlalu takut dengan bahasa lain, kita sebenarnya sedang menunjukkan bahawa kita kurang yakin dengan bahasa sendiri. Bahasa Melayu boleh menjadi bahasa ilmu, bahasa pentadbiran, bahasa ekonomi, bahasa budaya, bahasa teknologi bahasa pemikiran tinggi. Dan pada masa yang sama, Malaysia boleh terus menghormati bahasa lain. Mandarin contohnya, Tamil, Iban, Bidayuh, Kadazan Dusun dan bahasa lain sebagai sebahagian daripada kazanah rakyatnya. Itu bukan kelemahan, itu kematangan. Negara yang matang tidak keliru antara bahasa kebangsaan dengan hakikat keperbagaian bahasa. Kedua-duanya boleh wujud serentak. Dan sebenarnya itulah kekuatan kita. Cuba kita perhatikan satu lagi perkara. Setiap bahasa mempunyai cara tersendiri untuk membawa budaya. Contohnya, dalam masyarakat kita, ada orang yang bertanya, dah makan? Ha. Orang luar mungkin fikir itu soalan biasa. Tetapi kita faham, kadang-kadang ia membawa maksud yang jauh lebih dalam. Ia boleh bermaksud, aku peduli. Aku harap kau baik-baik. Aku mahu pastikan kau tidak susah. Ha. Bahasa selalu membawa lebih daripada makna literal. Itu sebab kadang-kadang seseorang boleh bercakap dengan perkataan yang betul. Tetapi nadanya salah. Dan seluruh maksud berubah. Ayat tak apa, contoh. Boleh bermaksud benar-benar tak mengapa. Atau boleh bermaksud memang aku terasa. Tapi aku malas nak cerita. Itu realiti manusia. Kita bukan hidup dengan kamus. Kita hidup dengan perasaan. Dan kerana itu, bahasa boleh menjadi sangat berbahaya apabila digunakan tanpa kebijaksanaan. Hari ini, satu ayat di media sosial boleh bergerak lebih laju daripada satu penjelasan. Satu tuduhan boleh mendapat ribuan perkongsian sebelum kebenaran sempat memakai kasut. Satu potongan video boleh mencipta persepsi. Satu perkataan tentang kaum atau agama boleh membuka luka yang mungkin mengambil masa bertahun-tahun untuk sembuh. Kita hidup dalam zaman di mana semua orang mempunyai mikrofon. Tetapi tidak semua orang belajar bila patut bercakap. Itulah cabaran kita. Kebebasan bersuara bukan lesen untuk bebas daripada tanggungjawab. Dan kepetahan bukan bukti kebijaksanaan. Kadang-kadang orang paling bijak dalam satu bilik ialah orang yang tahu ayat mana yang tidak perlu disebut. Dalam Islam, sangat jelas tentang perkara ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa qulu lin-nasi husna." Maksudnya, dan berkatalah kepada manusia dengan kata-kata yang baik. Saya tertarik dengan satu perkara, ayat itu tidak berkata. Berkatalah baik hanya kepada orang yang kita suka. Tidak. Ia berkata kepada manusia. Maknanya, adab bahasa itu luas. Ia tidak berhenti pada kelompok kita. Ia juga berlaku kepada orang yang berbeza. Orang yang kita tidak setuju. Orang yang mungkin tidak memahami kita. Dan itu juga lebih sukar. Sebab mudah bercakap baik dengan orang yang selalu mengiyakan kita. Yang menguji akhlak kita ialah bagaimana kita bercakap apabila kita sedang marah. Apabila kita tidak bersetuju. Apabila kita merasa tercabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengingatkan kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik-baik ataupun dia diam. Perhatikan, hadis ini bukan sekadar nasihat tentang sopan santun. Ia sebenarnya disiplin kuasa. Kerana orang yang mempunyai bahasa, dia mempunyai kuasa. Dia boleh membina reputasi seseorang. Dia boleh menjatuhkan maruah seseorang. Dia boleh menghidupkan harapan. Dia boleh mematikan semangat. Jadi lidah bukan alat kecil. Ia merupakan satu amanah. Kalau kita mahu melihat tahap kematangan sesebuah masyarakat, jangan hanya lihat bangunan pencakar langitnya. Lihat bagaimana rakyatnya berbahasa ketika berbeza pendapat. Itu ukuran yang lebih jujur. Adakah kita masih mampu berkata, saya tidak bersetuju dengan anda, tetapi saya menghormati anda? Atau kita sudah sampai tahap, kalau orang tidak setuju dengan kita, dia terus jadi bodoh, jahat, sesat, pengkhianat atau musuh? Kalau begitu, masalah kita bukan bahasa. Masalah kita ialah hilang adab dalam bahasa. Dan apabila adab hilang, hubungan juga akan ikut rosak. Saya fikir Malaysia sebenarnya tidak perlukan semua rakyat bercakap dengan bunyi yang sama. Itu mustahil dan itu juga membosankan. Bayangkan seluruh negara hanya ada satu logat. Hilang warna kita. Yang kita perlukan ialah satu budaya komunikasi yang matang. Kita boleh berbeza logat, berbeza bahasa ibunda, berbeza pandangan, tetapi tetap ada garis yang kita jaga. Jangan menghina, jangan mempelekeh, jangan memfitnah, jangan menggunakan bahasa untuk menghapuskan maruah orang lain. Sebab dalam negara berbilang kaum dan agama, bahasa bukan sekadar alat komunikasi. Bahasa ialah sebahagian daripada keselamatan sosial. Dan saya mahu sentuh satu perkara yang kadang-kadang kita pandang remeh, logat. Ada orang malu dengan logat kampung dia. Ada yang cuba buang logat supaya nampak lebih urban. Ada yang ketawakan logat orang lain. Padahal logat itu sejarah, logat itu geografi, logat itu keluarga, logat itu memori. Ada suara emak dalam logat itu, ada suara ayah, ada suara kampung, ada tanah tempat kita membesar. Jadi jangan cepat ketawakan orang bercakap. Kerana mungkin bagi kita itu lucu, tetapi bagi dia itulah bunyi rumah. Dan saya rasa itu satu ayat yang patut kita simpan setiap lorat membawa sebuah rumah di dalamnya.
2: Bersama-sama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.

0: 100.9 FM.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
2: Hai, selamat pagi. Info trafik yang keempat dalam segmen Teh Tarik Kopi O kita mulakan di Lebuh Raya Grand Saga itu. Johor dari arah utara, perlahan di Taman Santex ke Taman Connaught. Juga sesak di Lebuh Raya Best Raya dari arah utara, UPM ke KTM Serdang, Sapura ke Plaza Tol Mais Utara, Bandar Tasik Selatan ke Kuchai, Salak Selatan ke Istana Ling. Juga sesak di arah barat, Chon Saudin ke Jalan Istana. Kita beralih ke Lebuh Raya NPE dari arah utara, Pantai Dalam ke Agasapuri, arah barat, Kuchai ke Pantai Dalam, Sunway Piram ke persiaran kewajipan. Begitu juga di Lebuh Raya LDP, juga sesak arah utara, Pucung Utama ke Pucung Intan, Pucung Industri ke Jabatan Kabel, arah selatan, Damansara ke Damansara Perdana ke TTDI. Dan akhir sekali, maklumat kepada anda pengguna Lebuh Raya Aklih E12, untuk maklumat, laluan tider dari kilometer 4.5 barat ke susur keluar Raja Abdullah telah pun diaktifkan. Kenderaan ringan sila gunakan laluan tider yang telah pun dibuka. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju dan patuhi had laju yang telah ditetapkan.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: pernah tengok atlet para sukma beraksi? Jom kita saksikan mereka berjuang di gelanggang. Bukan sekadar tentang sukan, tetapi tentang semangat mereka yang mengajar erti sebuah perjuangan. Kita bual santai dalam Sembang Para Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Bersatu, Orang Selangor.
1: Okey, Sembang Para Sukma dah kembali untuk jam yang ketiga. Teh tarik kopi O. Waktu sekarang dah pukul 8.23 minit pagi.
2: Baik, yeah. Jadi kepada anda yang sedang memandu, tolong hati-hati sebab saya tengok dekat media sosial ni ramai yang update keadaan jerbu di sekitar Lembah Kelang. Agak merisaukan. Jadi kepada anda yang baru je nak keluar rumah tu, tolong capai kejap pelitup muka N95 tu. Yeah. Dan jangan lupa juga, kalau boleh bawa lah botol air tu. Satu liter ke, tiga liter pun tak apa.
1: Boleh, kan? Boleh.
2: Minum air dengan secukupnya supaya kita lebih cekal lah untuk menghadapi keadaan udara yang agak mencabar sekarang ini. Baik, kita kembali semula dalam Sembang Para Sukma. Kami bawakan topik anda disebabkan ada banyak rekod kebangsaan dan rekod kejohanan yang telah pun dipecahkan oleh atlet-atlet Para Sukma Negeri Selangor 2026. Jadi kami bawakan topik untuk anda. Dalam kehidupan anda, apa rekod yang pernah anda pecah? Kan. Pencapaian jugalah okay. Faiz, saya kajang rekod saya dulu. Saya lari 1 kilo nak tercabut nyawa dah, Fiz. Lepas tu rasa macam esok malasnya nak berlari, kan. Sebab kita rasa macam terlampau penat. Tapi bila saya dah kaji, bila saya dah banyak tengok review cara kawal pernafasan, sekarang alhamdulillah 10 kilometer boleh habiskan. Belum laju lagi lah, belumlah nak dapat pace-pace racer tu. Tapi yang penting tak berhenti. Saya berlari 10 kilo tu, dia konsisten berlari sampai 10 kilo. Kadang-kadang ada orang cakap, tengok jam kan, adik Strava kan,
1: betul-betul
2: 10 kilometer. Dan lari dan 10 km. Tapi sebenarnya dalam 10 kilo tu berapa kali dia berjalan. Dia beza tau, 10 kilometer berjalan dengan berlari, slow jog. Dia akan kantor dekat mana? Dekat pace tu lah. Kalau pace 6 ke atas tu, tu lebih baik kau berjalan je lah. Tapi pace kalau 8 ke bawah, 7, 6, itu jogging. Tapi kalau betul-betul berlari, pace 5 ke bawah, itu betul-betul lari lah tu.
1: Dia tapi kalau dia berlari tapi dia berhenti, tu pun dia efek jugalah pace tu.
2: Ya, betul. Lain kan awak pause lah. Kalau pause, ya boleh. Tapi itulah, kita sebenarnya dalam bidang larian ini, dunia larian ini, road runner ke ultra run ke, dia sebenarnya dia bukan mana kita nak cari kejayaan dan siapa paling laju sebenarnya. Kan? Hari-hari kita training, tak hari-hari pun, ya, atlet-atlet tu tak hari-hari pun diorang lari laju. Dia ada hari dia, interval ke, hari ni easy run ke, dia banyak dia punya menu dia. Itu semua sedikit orang lah cerita. Saya tak tahu sangat. saya tiru-tiru orang je, kan.
1: Dia pun adalah juga orang kata rutin exercise, rutin latihannya tak
2: betul.
1: Adalah direct.
2: Dah hari-hari lagi 10 kilo, tak ada orang pun lagi 10 kilo hari-hari.
1: Kesihatan diri pun kena jaga, fizikal.
2: Betul. Kan? Okey, jadi itu dia. Apa-apa pun, tahniah Faiz. Itu satu rekod yang terbaru yang awak telah pecahkan. Jadi kita harapkan Faiz terus konsisten. Daripada 10 kilo ni, mungkin selepas ini dah boleh meningkat ke 15 kilo. Half marathon 21. Dan mencapai semua impian lah, iaitu 42 full marathon.
1: Wow. Beri semangat dekat kawan-kawan kita, kan?
2: Okey, jom kita nak berbalik kepada rekod-rekod yang telah dipecahkan oleh atlet-atlet Negeri Selangor. Tadi saya dah kongsikan dalam Para Memanah, kan. Selain daripada Muhammad Aizat bin Zaini, ada juga atlet yang turut berentap dalam sukan yang sama.

0: pemegang rekod kebangsaan terbaru juga menerusi sukan para memanah dalam acara 70 meter round recurve individu PI lelaki di mana Muhammad Azharuddin ini baru sahaja berusia 33 tahun dan beliau juga akan berentap dalam 70 meter round recurve individu PI2, elimination round recurve individual PI2 dan 70 meter recurve mixed double PI2 dan round recurve mixed double PI2 juga. Itu antara acara-acara yang Azharuddin Mat akan lengkapkan, teruskan usaha dalam mengejar ataupun mengumpul pingat emas bagi kontijen negeri Selangor. Kalau cerita pasal para memanah ini juga, para memanah telah dalam sukan para memanah telah pun menghadiahkan 2 pingat emas bagi kontijen negeri Selangor.
1: Wah, okey. Ni itu kalau para memanah yang mencatatkan rekod baru bagi rekod kejohanan dan juga rekod kebangsaan. Kalau para ditinjau daripada para olahraga pula.
0: Okey, ini selalulah kalau rekod ni, rekod kebangsaan, rekod kejohanan, ni selalunya tercatat dalam sukan olahraga lah kan. Mungkin kita boleh cerita sikit para olahraga pula.
1: Okey, bagi kategori 200 meter T12 lelaki, rekod kejohanan dicatatkan iaitu 23.10, dicatatkan oleh atlet Selangor iaitu Muhammad Nur Helmi bin Muhammad Rabi pada hari Selasa lepas 8 September 2026.
0: Ya, ini rekod yang tercatat pada pentas final dan tentunya pingat emas menjadi milik kontijen negeri Selangor. Selain daripada itu, menerusi acara 800 meter T20 wanita yang telah pun dipegang rekod kebangsaan yang terbaru oleh Nurul Ainin Sofia binti Muhammad Fauziman yang baru saja atlet ini baru berusia 15 tahun guys. 15 tahun dan rekod ini telah pun dicatatkan pada pentas akhir dan sekaligus juga merakamkan pingat emas bagi kontijen negeri Selangor dalam acara 800 meter T20 wanita.
1: Rekod kejohanan yang dicatatkan 2 minit 38.74 saat. Dan juga satu lagi rekod yang dicatatkan iaitu lempar cakra F41 wanita.
0: Okay.
1: Peringkat akhir Rosalila binti Mat Nur. Rekod kejohanan juga 12.97 pada hari Selasa lepas 8 September 2026.
0: Okey, dan selain daripada itu juga, juga dalam sukan para olahraga, Muhammad Nur Helmi sekali lagi memecahkan rekod. Kali ini bagi acara 400 meter T12 lelaki dengan catatan masa 52.75 saat. Juga rekod ini dicatatkan di pentas final. Muhammad Rafiuddin bin Muhammad pula mencatatkan rekod memecahkan rekod kebangsaan 12.59 saat untuk acara 100 meter T11 lelaki di pentas semi final. Dan Badrul Hisam bin Musa pula atlet lempar cakra dalam acara F13 lelaki telah membuat lontaran sejauh 36.23 meter. Ini juga rekod kebangsaan yang baru saja dipecahkan di pentas akhir pada 6 September 2026. Jadi ini dia antara kejayaan-kejayaan yang telah pun dilakar oleh kontijen negeri Selangor dalam sukan para olahraga.
1: Okey, lepas ini kita nak sambung lagi nak kongsi dengan anda mengenai rekod-rekod kebangsaan, juga rekod kejohanan yang telah dicatatkan. Juga kita nak teruskan dengan kata sembang para sukma.
0: Baik, kita nak tanya juga, selain daripada kita bagi tahu rekod-rekod atlet negeri Selangor, kita juga nak tahu rekod yang baru sahaja anda pecahkan. Mungkin anda tengah menunggu rekod yang anda ingin pecahkan. Boleh ceritakan bersama dengan kami di talian 019-330-4425. Nak lagi real, jom hubungi kami di talian 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Pernah tengok atlet para sukma beraksi? Jom kita saksikan mereka berjuang di gelanggang. Bukan sekadar tentang sukan, tetapi tentang semangat mereka yang mengajar erti sebuah perjuangan. Kita bual santai dalam Sembang Para Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Bersatu, Orang Selangor.
1: Ya benar, kita sembang santai dalam Sembang Para Sukma. Waktu sekarang dah pun 8.39 minit pagi.
2: Okey, jadi kita kembali semula dalam Sembang Para Sukma ni untuk hari yang kelima. Ha, bermula 5 September, kemudian 5 September hari Sabtu, 6 September hari Ahad, 7 September hari Isnin, 8 September hari Selasa, dan hari ni 9 September 2026 merupakan hari Rabu. Hari ni merupakan hari yang kelima untuk semua 14 kontijen yang bertanding ini untuk merebut pingat emas bagi mengumpul sebanyak mana yang boleh. Dan hari ini juga misi untuk melengkapkan 60 pingat emas sebagai sasaran untuk para sukma Selangor 2026 bagi kontijen negeri Selangor ini akan diteruskan lagi. Sekali lagi kita beritahu acara pingat harian hari ini yang bakal diadukan adalah sebanyak 65 secara keseluruhannya. Okey, ha, jadi mampu ataupun tidak hari yang kelima ini kontijen negeri Selangor untuk mengumpul 8. Sama-sama kita nantikan sehingga ke penghujung. Dan jangan lupa juga di Selangor FM banyak segmen-segmen yang melibatkan para sukma 2026 ni. Selain daripada sembang para sukma, kami juga akan bawakan kepada anda pentas para sukma. Kita akan update kedudukan pingat semasa. Selain itu juga kita akan bersama dengan rakan-rakan tugas yang berada di venue. Dan insyaAllah hari ini juga saya nak bagi tahu, hari ini saya akan berada di venue untuk acara para powerlifting. Semalam saya dah pergi tengok pingpong dekat Dewan BDK. Kemarin saya dah pergi tengok tamping bowling dekat Sunway Mega Lanes. Jadi hari ini saya akan pergi untuk menyaksikan sendiri untuk sukan para powerlifting pula. Kan biasa-biasa saya hari pagi sembang, petang saya pergi tengok venue pula. Okey, jadi jom kita nak raikan komen-komen daripada pendengar kita yang bercerita tentang rekod diri mereka. Kalau macam atlet-atlet kita dah memecahkan rekod kebangsaan, rekod kejohanan, macam Nadia Petaling Jaya, saya berjaya habiskan degree sambil bekerja. Pernah rasa nak give up, banyak kali dah habis. Bila tengok je atlet para sukma pecahkan rekod, saya teringat perjalanan sendiri lah habis. Itu pun rekod paling tertinggi dalam diri Nadia juga yang pernah Nadia pecahkan. Tak semua orang boleh habiskan degree sambil bekerja dan tamatkan pelajaran tu on time tau. Dia tak apa ni extend. Jadi itu antara kegigihan. Yelah, kadang-kadang kita tengok kejayaan je, proses tu Nadia, family dia je yang tahu. Jadi kita juga terima komen daripada Mariam ni.
1: Dia kata, katanya saya tak ada rekod sebagai atlet, tapi rekod saya adalah pencapaian akademik. Saya anak yatim, mak tanggung sampai STPM. Jadi lepas kerja saya buat bachelor and master law secara luar kampus di UiTM. Kali terakhir konvo tahun 2019 sebelum PKP atau MCO pada usia 51 tahun. Sekarang tengah nak sambung PhD pula, insyaAllah.
2: Tahniahlah.
1: Katanya walaupun tak sebab orang lain, tapi rasa rekod saya terbaik untuk diri saya. Syukur, Alhamdulillah. Terbaik.
2: Terbaik sangat ni. Boleh kita panggil doktor lah. Kita boleh panggil doktor lah. Ongoing PhD dah tu kan. Jadi kita doakan Dr. Mariam, semoga dimudahkan segala urusan. Ini juga rekod yang perlu kita banggakan. Sama je macam Nadia tadi. Nadia habiskan degree sambil bekerja. Manakala Dr. Mariam bakal Puan Mariam ni, dia buat bachelor and master law tau. Secara luar kampus di UiTM. UiTM kat mana tu? Mungkin boleh bagi tahu juga, pada usia 51. Usia bukanlah penghalang untuk kita meneruskan pengajian kita. Jadi tahniah Puan Mariam, kita doakan segala urusannya semoga dipermudahkan dan dapatlah bergelar doktor, sebagai doktor PhD tu. Dr. Mariam.
1: Amin. Amin.
2: Okey, ada lagi tak komen-komen yang anda nak hantarkan? Boleh hantarkan. Kejap lagi kita sambung semula raikan. Dan sebelum tu kita nak beralih untuk sukan lain pula. Okay. Tadi kita dah ceritakan tentang para olahraga. Ini adalah rekod yang paling banyak dipecahkan, sukan yang paling banyak dipecahkan oleh atlet negeri Selangor, iaitu dalam sukan para renang. Dan para renang sekarang ini juga dah pun mengumpul setakat hari yang kelima ini, telah pun mengumpul sebanyak 32 pingat secara keseluruhannya.
1: Wow.
2: 20 pingat emas, 4 pingat perak, 8 pingat gangsa. Sedikit di belakang para olahraga mencatatkan kutipan paling terbanyak. Tapi ada 18 emas, 20 pingat perak dan 17 pingat gangsa. Jumlah keseluruhannya adalah 55. Tapi penyumbang pingat emas paling banyak adalah menerusi sukan para renang. Mungkin kita boleh ceritakan sikit, Awan.
1: Okay,
2: antara atlet-atlet yang baru saja mencatatkan rekod baru. Ini antara atlet paling termuda juga ni, 13 tahun.
1: Amirul Akil bin Muhammad Izzat Emil yang mencatatkan rekod baru 1 minit 5.97 saat.
2: Betul.
1: Pada acara final 100 meter gaya bebas S12 lelaki.
2: Semalam pun kita sempatlah dengarkan suara temu bual bersama dengan Amirul Akil, bersama dengan maknya juga yang berbangga dengan kejayaan Amirul Akil yang baru sahaja berusia 13 tahun memecahkan rekod kebangsaan tau. Dan kemudiannya ada juga Ahmad Darwish Irfan bin Hisham juga memecahkan rekod kebangsaan pada pentas akhir dalam acara 100 meter kuat dada SB13 lelaki. Catatkan masa, dengan catatan masanya 1 minit 19.82 saat. Juga dalam acara 100 meter kuat kupu-kupu S14 wanita telah pun rekod kebangsaan dipegang, rekod baru kebangsaan telah pun dipegang oleh Duratul Mushfirah binti Nur Ahmad. Juga mencatatkan rekod baru ini di pentas final juga atlet yang baru sahaja berusia 17 tahun.
1: Wah, semua muda-muda semuanya kan.
2: Muhammad Safwan bin Suhaimi juga memecahkan rekod kebangsaan di pentas akhir dalam acara 100 meter kuat kupu-kupu S9 lelaki. Ahmad Darwish sekali lagi, Ahmad Darwish Irfan bin Hisham ini juga memecahkan rekod kebangsaan dalam acara 50 meter gaya bebas S13 lelaki.
1: Okey, banyak lagi sebenarnya rekod-rekod yang kita nak kongsikan selepas ini. Kita nak sambung lagi selepas ini dalam Sembang Para Sukma. Kita ada info trafik selepas ini ya. Api.
2: Baik, okey, kita berehat seketika. Selepas ini kita sambung semula meneruskan lagi rentak kita.
1: Aksi kita.
2: Cantik.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Kita mulakan di Lebuh Raya CE18 dari arah barat, perlahan dari Balakong ke Demais, Country High ke Unit 10, juga perlahan di Lebuh Raya Max E20 dari arah utara,

0: Nahas helikopter di Sarawak, operasi SAR dimulakan pagi ini. 80% graduan mandat Bumiputra disasar miliki pekerjaan sepadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan insiden helikopter terhempas di Sarawak, lebih 20 anggota pelbagai agensi termasuk 12 anggota bomba digerakkan pagi ini bagi operasi mencari dan menyelamat helikopter yang terhempas berhampiran lapangan terbang Long Lelang, Ulu Baram. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi, Penolong Penguasa Bomba Jasper Janus memaklumkan pasukan itu dijadual berlepas kira-kira pukul 9 pagi menggunakan helikopter JBPM jenis MI-171. Perjalanan darat dari Marudi ke lokasi mengambil masa kira-kira 10 jam. Terdahulu, Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah memaklumkan operasi mencari dan menyelamat bergantung kepada bantuan penduduk kampung, anggota rela dan polis bantuan Long Lelang. Semalam, bantuan udara dari Pangkalan Udara PRM Kuching tidak dapat digerakkan berikutan cuaca berjerebu. Pada masa sama, pesawat tidak mendapat kebenaran terbang daripada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. 80% graduan daripada institusi pendidikan yang mempunyai mandat Bumiputra disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kejayaan pendidikan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan, sebaliknya sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam menepani pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
1: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
2: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
0: Tambah Dato' Sri Fadlina, murid Malaysia turut menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan dan keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Fadlina memaklumkan prestasi matematik murid dalam program penilaian pelajar antarabangsa PISA 2025 merosot 11 mata kepada 397 mata berbanding 408 mata pada 2022. Bagaimanapun, jelas beliau, pencapaian dalam sains dan pembacaan masing-masing menunjukkan peningkatan.
2: Pencapaian sains anak-anak Malaysia meningkat. Pencapaian bacaan juga meningkat ketika purata OECD menunjukkan penurunan. Ini kemajuan yang harus kita hargai. Pada yang sama, ada satu dapatan yang kita tidak akan sembunyikan, iaitu pencapaian matematik kita menurun. Dan penurunan bukan satu yang kita boleh lihat sebagai perubahan dalam satu pusingan sahaja, tapi ia harus membuatkan kita melihat masalah itu dengan lebih serius, intensif dan bukan secara defensif.
0: Beliau berkata peningkatan dalam sains dan pembacaan merupakan suatu perkembangan positif, namun kemerosotan prestasi matematik perlu ditangani secara lebih serius dan intensif. Ini pula perkembangan jerebu yang melanda negara ketika ini. Dua kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, dengan Samarahan mencatat bacaan 216 dan Seri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Empat daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan mencatatkan bacaan baik, iaitu Kangar, Perlis, Balik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi, Kedah.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Susulan pelarasan harga berasaskan risiko ekoran gangguan berterusan di Selat Hormuz, loji penapisan dan inventori yang semakin berkurangan. Harga minyak global dijangka berada dalam jajaran antara $95 Amerika dan $110 setong. Ketua Ahli Ekonomi Global Juai IQI Shan Said berkata, kekurangan inventori boleh melonjakkan harga Brent kepada $120 hingga $130 setong dengan dolar yang lebih lemah mengukuhkan lagi pergerakan tersebut. Minyak mentah Brent meningkat 1.75% kepada $98.70 setong. Luar negara, jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa ICRC menggesa tindakan segera bagi meredakan permusuhan antara Yaman dengan Arab Saudi yang berisiko meluaskan konflik di rantau itu. Presidennya, Mirjana Spoljaric memberi amaran pertempuran berterusan boleh meningkatkan korban dan memerlukan krisis kemanusiaan yang menjejaskan jutaan penduduk. ICRC turut menggesa perlindungan terhadap orang awam dan infrastruktur penting serta pematuhan undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Tentera Amerika Syarikat mengesahkan sebuah drone bawah air miliknya mengalami kerosakan selepas Iran mendakwa merampas aset itu di Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM bagaimanapun tidak mengesahkan dakwaan Iran berhubung rampasan berkenaan. Menurut CENTCOM, drone itu mengalami kerosakan ketika menjalankan tinjauan di perairan serantau dan tidak membawa peralatan atau mengumpul data sensitif. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mendakwa merampas drone berkenaan menerusi operasi risikan dan ketenteraan. Lebih 3,200 kematian dilaporkan akibat wabak Ebola yang terus merebak di Timur Republik Demokratik Kongo. Menurut jurucakap PBB, Stephen Ducharic, kerajaan negara itu bersama rakan kerjasama melancarkan pelan tindak balas dengan sasaran dana $1.3 bilion Amerika bagi tempoh 6 bulan. Dana itu antaranya bagi memperluas pemantauan, pengesanan kontak rapat dan rawatan. PBB turut menggesa sumber tambahan disalurkan segera bagi meneruskan operasi kemanusiaan dan usaha membendung penularan wabak. Sukan bola sepak, Manchester City membuka kempen Liga Juara dengan kemenangan 2-0 ke atas Porto. Erling Haaland muncul wira dengan meledak kedua-dua gol pada babak kedua. Dua jaringan itu menyaksikan Haaland kini mengumpul 167 gol untuk muncul penjaring ketiga terbanyak sepanjang zaman City. Penyerang Norway itu turut mencatat 59 gol dalam 59 penampilan Liga Juara. Dalam satu lagi aksi, Real Madrid membuka kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Inter Milan di Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe membuka jaringan sebelum Fede Valverde mengadakan kelebihan tuan rumah dalam tempoh 25 minit pertama. Inter merapatkan kedudukan menerusi Carlos Augusto lewat permainan, namun Real bertahan untuk meraih 3 mata. Tenis terbuka Amerika Syarikat, juara bertahan Arena Sabalenka mara ke separuh akhir selepas menewaskan juara Wimbledon Linda Noskova dalam pertarungan 3 set. Pemain nombor 1 dunia itu menang 7-6, 3-6, 7-6 selepas bangkit daripada ketinggalan pada set penentuan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter di Sarawak, operasi SAR dimulakan pagi ini. 80% graduan mandat Bumiputra disasar miliki pekerjaan sepadan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temu bual kita Selangor segalanya tentang negeri kita.
1: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
0: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
1: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag Merentasi Limitasi. Soal jawab agama dan kemuskilan agama. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
2: Rentak perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam Temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayuh penuhi venue-venue pertandingan sekitar Petaling dan Klang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Hai, kepada anda yang menggunakan lebuh raya LDP, ini adalah maklumat trafik untuk anda. Trafik didapati perlahan dari arah utara, Kampung Baru ke Susur Federal Highway, Kelana Jaya ke SS2, arah selatan Pencala ke TTDI, juga sesak di lebuh raya Best Raya dari Salak South Garden ke Kuchai IC, Salak Jaya ke Pusat Bandar, Plaza Tolok U ke Jalan Istana. Begitu juga di lebuh raya Plus, maklumat kepada anda, kerja penyelenggaraan di kilometer 439.6 hingga 437.6 arah utara dari Rawang ke Sungai Buaya, lorong kanan ditutup seketika. Kerja penyelenggaraan juga berlangsung di kilometer 429.1 hingga 427.1 arah utara dari Bukit Beruntung ke Bukit Tagang, lorong kanan juga ditutup buat seketika. Juga maklumat kepada anda, kemalangan berlaku di lebuh raya Elit di kilometer 16.0 arah utara dari Bandar Saujana Putra ke Putra High, lorong kecemasan terhalang dan trafik perlahan di lokasi. Kemalangan juga berlaku di kilometer 303.5 arah utara dari Kajang ke UPM, lorong kecemasan ditutup namun trafik masih lagi terkawal. Juga terdapat lori rosak di persimpangan Putra Mahkota arah utara dari Bandar Baru Nilai ke Putra Mahkota, lorong kiri terhalang. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tuju sambil terus bersama dengan kami di Radio No. 1 Orang Selangor.
0: Traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan generasi terdahulu. Marilah kita terus memelihara keharmonian, memperkukuh perpaduan dan bersama-sama membina Malaysia yang kita cintai. Selamat Hari Kebangsaan Merdeka. Daripada saya, Aida Suzali.

bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Negeri 9 di TV2 Dunia Ria.

rasa kehangatan para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: tarik kopi OG Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okey, 9.27, tepat-tepat 9.27 minit pagi waktu ini. Dah, alhamdulillah dah masuk jam yang terakhir tarik kopi O untuk hari ini. Saya dan juga Apis bersama-sama dengan anda.
2: Betul, okey. Kita nak ucapkan terima kasih juga kepada anda yang terus dengarkan Selangor FM hingga ke sekarang ini. Dalam jam yang terakhir, kami temankan anda dari awal jam 6 pagi tadi lagi. Yeah. Okey, jadi hati-hati kepada anda walau di mana jua anda berada. Terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okey, nak kongsi dengan anda, jerbu ni dijangka reda.

0: Ketua Pengarah Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia atau MET Malaysia, Dr. Muhammad Isyam Muhammad Anib katanya, keadaan jerbu ketika ini berpunca daripada asap kebakaran terbuka di negara jiran yang dibawa angin monsun badak daya yang lazimnya berlaku dari Mei hingga bulan September. Jadi katanya, kalau punca asap tak dibanteras, tak dibasmi, maknanya jerbu tu memang takkan ke mana, memang sentiasa ada.
1: Dan menurut beliau juga, jerbu rentas padan ketika ini khususnya berpunca daripada kebakaran hutan dan tanah di Sumatera serta Kalimantan Indonesia. Katanya operasi pembendihan awan sebenarnya boleh membantu kurangkan keadaan jerbu. Namun, keberkesanannya terhad sekiranya punca kebakaran masih lagi berlaku. Dia kena padamkan puncanya dulu, barulah boleh kita buat peringkat susulan kan. Kalau berlaku hujan sekalipun, sekejap aja, sebab kalau sumber kebakaran itu masih ada lagi. Dan Tuan Hisham juga kata, keadaan cuaca yang kering turut menyebabkan kebakaran lebih mudah berlaku dan sukar dikawal, sekaligus menyumbang kepada jerbu yang berterusan. Dan sekarang ini kemungkinan cuaca terlalu kering di Indonesia, ditambah dengan keadaan El Nino yang sedang berlaku, jadi cuaca agak kering dan lebih mudah terbakar. Sebab itu agak sukar nak kawal bila kebakaran terlalu banyak. Dan semalam juga kita dikabarkan lebih 900 hektar kebakaran yang berlaku di Indonesia kan. Jadi itu sebuah sedikit orang cakap asbab lah jerbu dengan meletusnya anak gunung berapi kan.
0: Betul katanya, kalau kebakaran berterusan sampai bulan 10 atau 11, angin insyaAllah takkan bertiup daripada Indonesia ke tempat kita, sebab dah berubah musim. Jadi harapnya jerbu dah redalah mulai bulan depan. Dan dalam perkembangan sama, boleh menasihatkan orang ramai supaya tak melakukan pembakaran terbuka ketika keadaan jerbu masih lagi berlaku, bagi mengelakkan keadaan menjadi lebih buruk dalam negara kita ni.
1: Okey, jadi kita sekarang ini sama-sama kita ingat memperingatilah kalau pagi-pagi sebelum ni memang yalah selalu makan itik salai kan. Mungkin lepas ni boleh cuba pula lah steam ke itik tu. Elakkanlah daripada buat pembakaran secara terbuka ni. Dan kepada anda juga yang terpaksa berada di luar, tolong berhati-hati, minum ais cukupnya, jaga kesihatan. Kalau rasa macam tak sedap badan ataupun sebagainya, tolong dapatkan rawatan dengan secepat mungkin.
0: Jangan tetap jaga kesihatan walau apa jua yang berlaku. Kita kena sayang diri kita, kita jaga kita.
1: Baik, okey. Jadi selepas ini ada lagi info yang akan kami kongsikan kepada anda. Terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV2 Dunia Ria.

0: kita layanlah Hindustan pagi-pagi ni kan. Laldu Patah membawa kita sekarang ni 9.39 minit pagi. Kita masih lagi dalam Teh Tarik Kopi. Oh, untuk jam yang terakhir, saya Awan dan juga Apis bersama-sama dengan anda.
1: Wah, pandai awak cakap Tamil eh. Laldu Patah tu apa eh?
0: Yang tu tak tahu maksud dia apa.
1: Okey. Itu terpakai pasal Tamil tu, Hindustan kan. Hindustan. Jadi kita nak kongsikan ini perkembangan terbaru di Kajang. Di Majlis Perbandaran Kajang, di mana Kajang dijangka mencapai status bandaraya dalam tempoh 1 hingga 1.5 tahun lagi. Sekaligus bakal menjadi bandaraya kelima di negeri Selangor selepas kita dah ada bandaraya Shah Alam. Kita dah ada bandaraya mana Jaya. Dulu? Bandaraya Subang Jaya. Petaling Jaya.
0: Petaling Jaya.
1: Subang Jaya. Dan juga Majlis Bandaraya Diraja Kelang. Kemudian kita akan nantikan pula daripada Majlis Perbandaran Kajang akan berubah kepada MBK. Majlis Bandaraya Kajang. Okey, Esko Kerajaan Tempatan Dato' Eng Siew Lim kata beliau dalam Majlis Perbandaran Kajang MPKJ kini dalam persiapan ke arah itu selepas memenuhi 15 kriteria yang telah ditetapkan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT dan antaranya jumlah penduduk. Sekiranya kita ingin melangkah ke bandaraya, jumlah penduduk tidak boleh kurang daripada 500,000 dan sekarang Kajang telah pun mempunyai 1.1 juta penduduk sudah melebihi sasaran.
0: Wow, itu dari segi jumlah penduduk. Kalau dari segi pendapatan pula, ia perlu stabil dan sejak 3 tahun lalu, Alhamdulillah MPKJ catat pendapatan melebihi 200 juta ringgit setiap tahun.
1: Dan YB Eng Siew Lim juga, Dato' Eng Siew Lim juga kata MPKJ turut berada pada landasan baik dalam memenuhi kriteria lain termasuk aspek kelestarian, infrastruktur, matlamat pembangunan mampan SDG dan pendidikan, ekopelancongan juga warisan. Dan menurut beliau juga, kertas cadangan menaik taraf MPKJ dijangka dibawa ke Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN pada bulan Oktober depan untuk pertimbangan sebelum permohonan dikemukakan kepada pihak KPKT sendiri.
0: Okey, dan selepas dapat kelulusan MMKN, mereka akan kemukakan permohonan kepada KPKT dan melalui beberapa peringkat seterusnya dan dijangkakan dalam tempoh setahun hingga setahun tengah sekiranya tak ada halangan nak ikut garis masa dapat dizahirkan impian Kajang sebagai bandaraya kelima dalam negeri Selangor.
1: Okey, dan beliau kata Kajang turut mempunyai kelebihan sebagai hub pendidikan dengan kewujudan institusi pengajian tinggi awam dan swasta di sekitar Kajang serta Bangi tau. Selain memiliki kawasan ekopelancongan, tarikan warisan, Kajang juga mempunyai banyak universiti sama ada IPTS dan IPTA selain kawasan ekopelancongan dan warisan. Jadi kepada seluruh orang Kajang, kita doa sama-sama supaya ini impian oleh Esko Kerajaan Tempatan dan juga impian masyarakat di sekitar negeri daerah Kajang, negeri Selangor juga untuk melihat peningkatan daripada Majlis Bandaran pergi ke Majlis Bandaraya. Bila pergi ke Majlis Bandaraya ni tentulah banyak lagi kelebihan, banyak lagi infrastruktur yang akan dinaikkan di sana, insyaAllah.
0: InsyaAllah, insyaAllah, mudah-mudahan. Moga dipermudahkan segala urusan, Kajang dapat, insyaAllah, mudah-mudahan Kajang dapat jadi bandaraya kelima dalam negeri Selangor.
1: Daripada MPKJ dia jadi MBKJ.
0: Style.
1: Okey, jadi selepas ini kami nak kongsikan pula kepada anda ada satu program yang akan berlangsung melibatkan wakil dari negeri Selangor. Bukan Para Sukma 2026 tapi untuk Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Selepas ini kami akan beritahu perinciannya. Terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Terlalu

0: bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan di TV 2 Dunia Ria.
1: Baik, jadi kepada anda, anak-anak orang Nismilan ataupun Warih yang berada di Negeri Selangor ni, yang berkojo ni, yang nak pulang doket kampung tu, jom minggu ni, kita jemput lah ramai-ramai, datang beramai-ramai doket Auditorium Tunku Puan Cik, Komplek Penyiaran Tunku Muhammad Negeri Sembilan apa tu, ataupun Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Warih-warih Nismilan juga lah.
1: Awas Selangor
2: kau nak melancong ke Nismilan tu, ha, boleh juga lah singgah-singgah.
1: Yo, betul.
2: Sabtu 12 September 2026, 9 malam nanti. Yo.
1: Okey, dan selain itu juga, kita nak mengajak juga orang-orang Selangor menyaksikan juga. Kalau tak sempat pergi ke auditorium, anda boleh saksikan secara langsung di TV 2 untuk sama-sama kita berikan sorakan, sama-sama kita berikan tanda sokongan kita kepada wakil dari Selangor FM sendiri, iaitu Irene. Adik Irene akan berentap dalam debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 pada hari Sabtu ini, 12 September 2026. Selain daripada Irene, iaitu juga mewakili bagi Zon Tengah, iaitu Wilayah Persekutuan, Sofia Adelia, Wilayah Persekutuan, manakala wakil daripada Johor, Dia Kalisha, Melissa Rose dari Pulau Pinang, Naufa dari Kelantan, Akila Murni dari Perak, Reza dari Kedah, Naila dari Melaka, Aryan dari Negeri Sembilan, tuan rumah sendiri, Inara Hazel dari Perlis, Kisha dari Pahang dan juga Dia dari Terengganu. Okey, jadi kepada anda, jom kita sama-sama berikan sokongan untuk adik-adik kecil kita, bakat-bakat kecil kita, bakat-bakat muda kita ni yang akan menjadi pelapis kepada Ernie Zakri, Aina Abdul, Husaini di masa akan datang dalam debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026.
2: Tapi difahamkan Hafiz Rizwan pun terlibat juga kan, jadi penyanyi belata ke macam mana?
1: Mungkin saya yang tukang masukkan bateri dalam mic peserta-peserta semua.
2: Masukkan bateri tu, takkan awak jadi penari belata, apa menari-nari di belakang budak-budak ni.
1: Buat masa sekarang saya tak ada tempahan yang itu lagi. Tapi tak tahulah bila ada di lokasi nanti. Kalau ada nanti, insyaAllah saya akan maklumkan dari semasa ke semasa lah. Jadi itu dia cerita yang akan berlangsung pada hujung minggu ini. Sekali lagi kami ulang, saksikan debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 pada hari Sabtu 9 malam di Auditorium Tunku Puan Cik, Komplek Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Ataupun anda juga boleh menyaksikan secara langsung di TV 2. Okey, kita dah sampai ke penghujung dah segmen Tertarik Kopi O. Selepas ini anda akan bersama dengan Ida dalam segmen Hello Selangor, bermula jam 10 pagi hinggalah jam 3 petang nanti. Dan jangan lupa juga 10.05 minit pagi nanti, okey. Jangan lupa untuk kita sama-sama mengimarahkan lagi untuk Kejohanan Para Sukma 2026. Kami akan bawakan pula kepada anda, Ida akan bawa pula kepada anda, iaitu Pentas Para Sukma yang akan berlangsung pada 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 minit petang.
2: Dan untuk esok pula, saya akan kembali insyaAllah dalam Tertarik Kopi O, bukan bersama Apis. Apis nak pergi apa orang kata,
1: Tukar bateri peserta-peserta
2: debaran Bintang Kecil. Saya akan ada partner baru pula esok, Astagfirullahalazim.
1: Nak tahu siapa, anda kena nantikan esok bermula jam 6 pagi sehinggalah 10 pagi. Okey, terus menyokong atlet-atlet yang berentap dalam Kejohanan Para Sukma 2026.
2: InsyaAllah.
1: Okey, kita nak kumpul 60 pingat. Dah tahu pun lebih sasaran pingat emas.
2: Amin ya rabbal alamin.
1: InsyaAllah. Manalah tahu kan, kok boleh cuti lagi. Kita doa. Kita doa. Manalah tahu. Okey, kami balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Jaga diri, jaga hati.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Rasa itu kehangatan para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Buletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, Para Sukma 2026, Selangor kuasai renang dengan 20 emas. Atlet Selangor Muhammad Amirul Alif turut menghadiahkan pingat emas menerusi acara merejam lembing F54 dan F55 lelaki pada Para Sukma Selangor 2026. Bersama-sama saya Nurul Nur Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Berita sepenuhnya. Kontijen Selangor terus mendominasi acara renang Para Sukan Malaysia Sukma 2026 apabila mengumpul 20 pingat emas selepas 2 hari saingan di Pusat Akuatik Selangor. Tuan rumah menambah 13 emas, 2 perak dan 3 gangsa semalam untuk membawa keseluruhan kutipan gangsa 20 emas, 4 perak dan 8 gangsa. Pencapaian itu meletakkan Selangor selesa di tangga teratas carta pingat acara renang dan kelebihan 12 emas berbanding Sabah yang mengumpul 8 emas, 9 perak dan 6 gangsa. Diikuti wilayah Kustuan berada di tempat yang ketiga dengan 15 emas, 11 perak dan 4 gangsa. Diikuti Sarawak menerusi 5 emas, 5 perak dan 6 gangsa. Atlet Selangor Muhammad Amirul Alif turut menghadiahkan pingat emas menerusi acara merejam lembing F54 dan F55 lelaki pada Para Sukma Selangor 2026. Beraksi di Stadium UiTM Shah Alam, Amirul Alif yang bertanding dalam kelas F55 melakukan lontaran sejauh 21.99 meter sekaligus mencatatkan rekod peribadi terbaik atau PB baharu.
2: Saya gembira sebab saya dapat untuk pingat emas dan juga ini kira PB saya untuk acara lembing. Persiapan agak ketat juga sebab tahun ini menjadi tuan rumah untuk Sukan Selangor. So kita akan cuba yang terbaik apa semua. So inilah hasil dia.
1: Emas itu sekaligus menjadikan suntikan semangat buat Amirul untuk terus meningkatkan prestasi dalam saingan para olahraga. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Kontijen Para Sukma Selangor yakin masih berada di landasan untuk mencapai sasaran 60 pingat emas menjelang temasya berakhir Khamis ini. Menurut Ketua Kontijen Para Sukma Selangor, Lim Yee Win juga berkata, persaingan sengit dijangka berterusan dalam tempoh 2 hari terakhir persaingan.
3: So kita hopefully on track lah ke arah sasaran 60 pingat emas. I think saingan dia agak sengit tetapi dalam masa 2 hari yang terakhir ini kami berharap atlet akan terus bersemangat tinggi, stay hungry dan kita cuba menjangkaui sasaran kita. So saya agak excited lah untuk melihat prestasi atlet, terutamanya jika ada peluang untuk memecahkan rekod kebangsaan kerana ia akan juga menunjukkan satu level yang lain dalam sukan para.
1: Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Keadaan jerebu di beberapa kawasan di Selangor masih lagi perlu diberi perhatian susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang masih lagi berada pada tahap tidak sihat. Antara kawasan yang merekodkan bacaan tertinggi adalah Johan Setia, Shah Alam, Petaling Jaya, Kuala Selangor, Klang dan Banting. Sumbangan itu orang ramai khususnya golongan berisiko seperti kanak-kanak, warga emas, wanita hamil serta individu yang mempunyai masalah jantung dan sistem pernafasan dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar dan pendedahan kepada cerebu. Orang ramai juga disarankan terus memakai pelitup muka yang bersesuaian apabila berada di luar, termasuklah ketika kualiti udara merosot selain memastikan pengendaraan di dalam bangunan berada pada tahap yang baik. Pada masa sama juga, orang ramai juga diminta untuk terus memantau bacaan IPU semasa melalui sistem Jabatan Alam Sekitar dan mendapatkan nasihat kesihatan sekiranya mengalami masalah berkaitan pernafasan. Kerajaan Negeri Selangor bersama agensi berkaitan turut meneruskan pemantauan terhadap keadaan jerebu serta mengambil tindakan bagi menangani aktiviti pembakaran terbuka. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selang yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi diramalkan tak ada hujan, manakala petang ribut petir di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling Jaya dan Sepang. Sekian Buletin Selangor FM jam 10 pagi. Ikuti Buletin selanjutnya pada pukul 4 petang dan sebentar lagi ikuti info bomba dari Jabatan Bomba Penamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
0: Buletin 10 pagi. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
4: Info Bomber.
5: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar Radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan bertugas saya, PB Raja Syairi bin Raja Saudi dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia negeri Selangor. Laporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 8 September 2026 bermula jam 08.00 pagi sehingga 9 September 2026 jam 08.00 pagi. Untuk maklumat, di negeri Selangor kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 3 kes, iaitu 1 kebakaran kilang, 1 kebakaran rumah, 1 kebakaran pondok. Seterusnya kami menerima 7 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan, 2 kebakaran lori dan 5 kebakaran kereta. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 36 kes, iaitu kebakaran hutan, kebun, belukar dan sampah, dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 11 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan, iaitu operasi menyelamat, sebanyak 4 kes melibatkan pintu terkunci, cubaan bunuh diri dan kemalangan jalan raya. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 62 kes. Untuk makluman, kami menerima 1 kes yang melibatkan kematian dalam tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 123 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.
4: Info bomba itu tadi dibawakan oleh Selangor FM bekerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor.
6: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
7: Rentak perjuangan kembali bergema, teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam Temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar Petaling dan Kelang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: rasa kehangatan Parasukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas Parasukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahidah Salim ataupun Ida. Dan hari ini Ida kembali lagi untuk temankan anda menerusi Hello Selangor 9 September 2026. Baiklah, untuk pembukaan ni kita nak teruskan dengan pentas Para Sukma. Okey, baiklah. Para Sukma Selangor 2026 ini sudah masuk hari yang kelima dan untuk makluman anda, kontingen Selangor buat pertama kali berada di kedudukan tangga pertama carta pungutan pingat Para Sukma ke-22 Selangor 2026. Setakat malam tadi, 8 September, Selangor mengumpul 52 pingat emas, 33 perak dan 27 gangsa menjadikan keseluruhan 112 pingat. Dan kontingen Selangor kini mengumpul 52 pingat emas sekaligus menghampiri sasaran 60 pingat emas yang ditetapkan. Bermaksud dekat sini berbaki 8 pingat emas lagi, kontingen Selangor kini berada pada landasan untuk mencapai sasaran tersebut. Jadi sama-sama juga kita doakan dan kita berikan sokongan yang padulah untuk kontingen Selangor supaya sasaran pingat emas ini dapat dicapai, okay? Dan di tempat kedua pula Sabah kekal berada di tempat kedua dengan 44 emas, 30 perak dan juga 24 gangsa dengan jumlah keseluruhan 98, manakala Sarawak di tangga ketiga dengan 30 emas, 20 perak dan 37 gangsa dengan jumlah 87 pingat. Dan Johor menduduki tempat keempat dengan 17 emas, 14 perak dan 19 gangsa, diikuti Perak di tempat kelima dengan 9 emas, 18 perak dan 13 gangsa. Okey, dengan persaingan yang semakin sengit menjelang kemuncak temasya, kontingen Selangor terus memburu lebih banyak kejayaan bagi merebut kedudukan tempat pertama. Okey. Jadi untuk hari ini sebanyak 73 pingat emas akan dipertandingkan dan 6 acara sukan bagi merebut 66 pingat emas akan berlangsung di beberapa venue pertandingan, menyaksikan atlet para dari seluruh negara meneruskan perjuangan untuk merangkul pingat kontingen masing-masing. Dan antara 6 acara tersebut yang akan beraksi pada hari ini, para olahraga 29 acara, para renang 22 acara, para bowling padang 14 acara, para tempin bowling 4 acara, para powerlifting 2 acara dan para memanah 2 acara. Acara sukan lain yang dijadualkan pada hari ini juga ialah para catur, para boccia dan para badminton. Okey, itu dia antara perkembangan terkini yang dapat Ida bawakan untuk anda. Dan selepas ini, untuk anda mengetahui lebih banyak lagi perkembangan mengenai Para Sukma Selangor 2026, kita akan bersama-sama pelapor di lokasi. Okey, jadi jangan tukar frekuensi anda. Kita berehat seketika sahaja.
0: Rasai kehangatan Para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet Para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas Para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Ya, kita nak teruskan lagi dengan pentas Para Sukma, okey? Dan kita nak dengarkan perkembangan terkini mengenai para bowling padang di Kompleks Bowling Padang Bayu Emas. Kita bersama-sama dengan DJ Abalong. Silakan Abalong.
2: Baik, terima kasih Ida di Konti Selangor FM. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sukan untuk semua. Seperti yang Ida katakan, Saya kini berada di Kompleks Bowling Padang Bayumas, Kelang, lokasi berlangsungnya pertandingan para bowling padang sempena dengan Para Sukma Selangor 2026. Dan sebanyak 14 pingat emas ditawarkan dalam acara pada hari ini, dan pastinya setiap atlet yang turun dengan misi untuk memberikan aksi terbaik sekaligus menghadiahkan pingat buat kontingen masing-masing. Pertandingan telah pun bermula seawal pukul 8 pagi tadi dengan acara persorangan B1 lelaki perlawanan pingat emas yang menyaksikan atlet Negeri Sembilan berdepan wakil Perak. Bagi pasukan Selangor pula, perhatian tentunya terarah kepada Muhammad Dennis Daniel Hairi yang turun dalam acara persorangan B8 lelaki bagi penentuan pingat emas menentang wakil Perak Muhammad Suhairi Sahalil yang sedang berlangsung ketika ini. Jadi satu lagi peluang emas buat Selangor hadir melalui acara persorangan B7 lelaki apabila Muhammad Yusril Hafiz Muhammad Syukri berdepan dengan atlet Kelantan Muhammad Muizuddin Umar dalam perlawanan penentuan pingat emas yang ketika ini juga sedang berlangsung. Jadi untuk melawan anda, saingan tidak terhenti pada sebelah pagi kerana tumpuan akan beralih pula kepada acara beregu campuran atau terbuka B7 Group. Sekitar pukul 2 petang nanti, pasangan Selangor yang dianggotai Muhammad Yusril Hafiz Muhammad Syukri dan Muhammad Hafizul bakal berdepan pasangan dari Pahang, Puteri Alia Balkis dan Nawar Khalidah Sa'dun. Kemudian sekitar pukul 5.30 petang pula, pasangan Selangor yang sama dijadualkan turun sekali lagi, kali ini menentang pula pasangan dari Sarawak, Mahathir Mohamad dan Wan Razik Zulkarnain Wan Razif, juga dalam acara beregu campuran atau terbuka B7 Group. Jadi boleh dikatakan jadual pertandingan pada hari ini cukup padat buat Kem Selangor, khususnya Muhammad Yusril Hafiz, Muhammad Syukri dan Muhammad Hafizul yang perlu fokus serta stamina bagi menghadapi saingan sepanjang hari. Jadi pastinya seluruh warga Selangor mengharapkan aksi terbaik daripada atlet-atlet para bowling padang dan semoga insyaAllah ya, kilauan emas menjadi milik kontingen Selangor pada hari ini. Sekian dulu dari saya di lokasi acara para bowling untuk Petas Para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita kembali ke Konti Selangor FM bersama Ida. Silakan.
1: Ya, terima kasih Abang Long untuk perkembangan terkini mengenai para bowling padang langsung di Kompleks Bowling Padang Bayumas. Baiklah, itu mengenai para bowling padang, dan selepas ini kita nak dengarkan pula antara perkembangan terkini mengenai para badminton yang akan disampaikan oleh wartawan Samsia Samsi langsung di Kompleks Belia dan Sukan Shah Alam. Jadi saya kira kita nak teruskan dengan perkembangan terkini para badminton bersama-sama dengan pelapor di lokasi Samsia Samsi. Silakan Sam.
3: Baiklah, terima kasih Ida. Saya kini berada di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Selangor, lokasi berlangsungnya acara para badminton sempena Para Sukma Selangor 2026. Dan untuk makluman pendengar, pertandingan para badminton hari ini bermula seawal jam 9 pagi tadi. Namun, tiada pingat emas dipertandingkan pada hari ini. Sebaliknya, saingan hari ini tertumpu kepada peringkat suku akhir, separuh akhir dan pusingan robin, dengan atlet-atlet Selangor turun-turun memburu kemenangan untuk meneruskan kemaraan kepusingan seterusnya. Dan untuk makluman anda, aksi bermula pukul 9 pagi tadi menerusi acara perseorangan lelaki SL3 suku akhir melibatkan wakil Perak berdepan atlet dari Sarawak, dan berdasarkan keputusan tidak rasmi, wakil Perak berjaya menguasai perlawanan dengan kemenangan straight set masing-masing 21-0 dan 21-0. Keputusan tersebut menyaksikan Perak mendahului 2-0 sekaligus membawa wakil negeri berkenaan ke pusingan seterusnya dalam saingan perseorangan lelaki SL3. Namun bagi pasukan Selangor, antara atlet yang menjadi tumpuan ialah Muhammad Huzairi Abdul Malik yang dijadualkan berdepan wakil Sabah Muhammad Asrul Mahadi dalam acara perseorangan lelaki SL3 suku akhir, dan pertandingan ini sedang berlangsung ketika ini. Dan pada waktu yang sama, ketika ini sedang berlangsungnya juga, Muhammad Farid Amjad Roslan turut membawa cabaran Selangor dalam acara perseorangan lelaki WH1 Pusingan Robin menentang wakil Perak Muhammad Ikrimah Muhammad Nizar. Dan untuk saingan seterusnya ketika ini menerusi acara perseorangan lelaki SL4 suku akhir apabila atlet Selangor Ahmad Syaril Muhammad menentang Wakil Perak Megat Koyum Megat Junus. Dan seorang lagi Wakil Selangor Yes Haiful Yahya turut beraksi ketika ini dalam acara perseorangan lelaki SL4 Suku Ahir menentang atlet Negeri Sembilan Syamil Kaha. Dan pasukan Selangor terus menurunkan wakil dalam acara perseorangan lelaki SU5 Suku Ahir menerusi aksi Nik Muhammad Ashraf Muazzam Muhammad Hilmi menentang Wakil Johor Muhammad Aidil Ashraf Azmi. Dan sementara itu sekitar pukul 10.30 minit pagi nanti, tumpuan beralih kepada acara perseorangan lelaki WH2 Pusingan Robin yang menyaksikan Wakil Selangor Muhammad Hafiz Ahmad dijadualkan berdepan atlet Sarawak Fedi Tan Yimbing. Dan kemuncak saingan Selangor pada sebelah pagi dijangka berlangsung sekitar pukul 11 pagi nanti menerusi acara bergu lelaki SL3 hingga SU5 Suku Ahir. Pasangan Selangor yang dianggotai Muhammad Huzairi Abdul Malik dan Yes Haiful Yahya bakal berdepan pasangan dari Perlis Muhammad Fazli Khan Rusli dan Wan Ahmad Kamil Wan Zainal Azwan. Dan jelas sekali walaupun tiada pingat emas di pertandingan dipertandingkan hari ini, setiap kemenangan amat penting buat Kotijen Selangor bagi memastikan mereka terus mara dalam kejohanan dan membuka peluang untuk memburu pingat pada peringkat seterusnya. Dan dengan beberapa wakil Selangor beraksi dalam acara perseorangan, bergu dan pusingan Robin, tumpuan kini terarah kepada kemampuan mereka untuk mengekalkan fokus, kecerdasan serta momentum bagi menghadapi setiap perlawanan pada hari ini. Dari Kompleks Belia dan Sukan Negeri Selangor, saya melaporkan untuk Para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, ASKI kita. Sekian saja laporan daripada saya. Kembali kepada Ida di Konti Selangor FM. Silakan Ida.
1: Ya, itu dia. Terima kasih diucapkan kepada pelapor kita Samsia Samsi yang telah pun memberikan kepada kita semua mengenai perkembangan terkini para badminton langsung di Kompleks Belia dan Sukan Shah Alam. Okey, dan selepas ini kita nak ketahui pula antara perkembangan terkini mengenai para olahraga, dan Ida akan cuba dapatkan pengurus para orang olahraga selepas ini. Jadi anda jangan tukar frekuensinya, setia bersama kami Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Rasai kehangatan Para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet Para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas Para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Rentak perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar petaling dan kelam. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Ya, yeah, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Baiklah, kita masih lagi dalam para pentas para Sukma 2026. Okey, dan sekarang ini seperti yang Ida wawarkan kepada anda, okey, kita akan bersama-sama dengan pengurus para olahraga. Dan untuk makluman anda, hari ini memasuki hari kelima saingan para Sukma Selangor 2026. Acara para olahraga hari ini menawarkan 29 pingat emas untuk direbut atlet-atlet terbaik dari seluruh negara. Dan dalam saingan semalam, acara para olahraga berjaya mengumpulkan 9 pingat emas, 10 perak dan juga 6 gangsa. Dengan 29 pingat emas dipertandingkan, tumpuan kini terarah kepada atlet-atlet yang bakal turun beraksi dalam misi menyumbang mata dan juga pingat buat kontinjen masing-masing. Okey, dan sekarang ini bersama-sama dengan saya ketika ini yang sedang pun menanti di talian, Encik Amrul bin Ambia selaku pengurus para olahraga. Assalamualaikum Encik Amrul.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih kerana menghubungi saya.
0: Ya, sama-sama. Jadi selamat pagi diucapkan.
1: Selamat pagi kembali.
0: Ya, okey. Terima kasih Encik Amrul kerana sudilah meluangkan masa walaupun ialah dalam kesibukan kan, nak menguruskan orang kata atlet-atlet, terutama sekali untuk Kotija Selangor ni, Encik Amrul .
1: Betul.
0: Okey. Tapi apapun, Ida nak ucapkan tahniah atas pencapaian semalam di mana pasukan para olahraga berjaya mengutip 9 pingat emas, 10 perak dan juga 6 gangsa. Yeay, tahniah.
1: Alhamdulillah.
0: Okey. Jadi Encik Amrul, kita nak tanyalah kan, selaku pengurus para olahraga, bagaimana Encik Amrul melihat prestasi keseluruhan atlet dan apakah faktor utama yang menyumbang kepada kejayaan tersebut?
1: Alhamdulillah, sepanjang temasya beberapa hari ini, saya melihat keseluruhan prestasi atlet adalah sangat baik dan memuaskan. Kami berada di track yang betul, berada di latihan betul, dan kalau kita bercakap mengenai faktor utama yang menyumbang kepada kejayaan tersebut ialah persediaan sendiri. Macam mana kami bersedia untuk menghadapi temasya ini beberapa bulan atau beberapa tahun yang lepas. Kami dah siap sedia dengan training, dengan motivasi, dengan semua dari segi aspek lah. Selain daripada itu, semangat teamwork, semangat kerjasama antara jurulatih, antara atlet, antara pasukan. Sebab kita bermain di di rumah sendiri, di negeri sendiri. Betul, jadi kita nak berikan yang terbaik lah untuk demi atlet sendiri, demi rakyat Selangor itu sendiri.
0: Okey, itu dia. Baik Encik Amrul, hari ini sebanyak 29 pingat emas ditawarkan dalam acara para olahraga. Jadi kita nak tahu jugalah kan, apakah sasaran pingat yang diletakkan kepada pasukan hari ini dan adakah sasaran tersebut dia lebih tinggi lah dari semalam kan Encik Amrul? Bagaimana tu?
1: Okey, kalau kita melihat kepada keseluruhan pingat yang ditawarkan pada hari ini adalah agak kurang berbanding pada semalam. Jadi sasaran pun agak rendah sikit kerana bukan semua acara yang buka tu atlet kita bertanding. Okey, sasaran pada hari ini ialah 4 emas, 6 perak dan 8 gangsa. Melihat kepada situasi semasa, alhamdulillah sekarang ni dah dapat 3 emas sesi pagi ni.
0: Alhamdulillah.
1: Dapat 3 emas. Alhamdulillah. Mungkin ada lagi sikit, tunggu lagi sebab acara masih berlangsung.
0: Betul. Okey. Yeah. Oh, cepat sangat tu bagi emas tu.
1: Alhamdulillah.
0: Okey, baiklah, tahniah Encik Amrul
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Okey, dalam kalangan atlet yang akan beraksi hari ini Encik Amrul, siapakah Encik Amrul melihat atlet tumpuan yang dijangka mampu menyumbang pingat emas dan apakah acara yang menjadi sasaran utama pasukan?
1: Okey, kami telah mengenal pasti beberapa atlet yang boleh menyumbang. Tadi pun mereka dah sumbang macam acara larian T11, T12. Alhamdulillah kita dapat gold. Juga kategori balingan, wheelchair, kerusi balingan, kerusi roda F57. Tadi pun kita dah dapat emas. Alhamdulillah. Itu yang kita target lah.
0: Dah menjadi
1: kenyataan lah. Cuma ada berapa lagi, kalau ada tu bonus lah kan. Kita tak adalah fokus 100%. Kadang-kadang kita harap juga atlet tu dapat buat kejutan.
0: Okey. Baik Encik Amrul, kita nak lihat jugalah dari segi persaingan pula. Siapakah pencabar utama yang perlu diberi perhatian oleh

0: sejarah para olahraga itu sendiri.
1: Mm-hmm.
0: Okey, kita dah kenal pasti. Biasanya kalau olahraga ni, Borneo lah. Dua negeri itu yang mencabar. Mereka agak strong. Yeah. Mereka dah lama bina kuatan. Mm-hmm. Jadi, pencabar kita secara sihat adalah Borneo. Sabah Borneo dengan Sarawak. Mm-hmm. Mereka agak kuat. Jadi, apa yang perlu kita terapkan pada atlet kita supaya mereka berjaya mengatasi cabaran itu ialah mindset lah, mindset. Minda mindset. Tu kena ada minda juara. Kita minda juara, kita bermain tempat kita sendiri, kita ada kekuatan kat situ, kita ada penyokong kita sendiri. Doa ibu bapa, doa semua kawan itu membantu kita. Itu kena terapkan kepada atlet daripada segi psikologi dan juga daripada fizikal. Fizikal kita dah training kan?
1: Yeah,
0: jadi, dekat track ni kita usaha, kita serah, kita tawakal pada Allah lah. Selain pada support team semua, daripada apa public, daripada orang awam pun dah membantu di media-media sosial yang boleh kata positif kan. Itu pun salah satu semangat untuk mereka lah.
1: Okey, tapi saya sangat setujulah dengan apa yang Cik Abrul katakan mengenai Selangor adalah tuan rumah kan untuk edisi kali ini. Jadi sebenarnya itulah yang paling kuat untuk Kotija Selangor dan saya kira itu juga yang boleh menyumbang lagi banyak emas untuk kalau pagi tadi dah bagi 3 emas dah banyak tu. Alhamdulillah
0: kan. Insya-Allah
1: kita boleh capai sasaran 60 pingat emas tu kan. Cik Abrul.
0: Saya rasa dah sampai ni.
1: Oh ya, okey. Nanti kami akan update untuk pingat emas itu. Terima kasih Encik Amrul untuk orang kata perkembangan terkini. Tapi sebelum tu, kita nak tahu sebelum kita nak akhiri sesi temu bual kita pagi ni, Encik Amrul, dengan sangat semakin sengit, mungkin ada pesanan Encik Amrul selaku pengurus kepada semua atlet supaya mereka kekal fokus, tenang dan memberikan persembahan terbaik dalam usaha menambah kutipan pingat untuk Kotijen Selangor. Sikit je lagi ni. Ini kalau lagu yang mendua tu hampir ke situ. Dah hampir.
0: Betul.
1: Silakan Encik Amrul.
0: Okey, pesanan saya kepada atlet-atlet saya, atlet para olahraga Selangor, agar anda kekal fokus. Mm-hmm. Kita dah training, kita dah berusaha, kita kekal fokus, kita fikir positif. Mm-hmm. Kita bertanding atas semangat kesukanan yang tinggi. Kita bertanding demi Selangor, demi tanah air kita. Kita harap kamu kekal lah, atlet semua kekal kekal positif, kekal yakin yang kita boleh juara, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Okey, jadi kami di sini di Selangor FM juga, okey, orang kata mengucapkan semoga terus sukses Cik Amrul. Amin. Dan ada lagi pingat emas yang bakal disumbangkan, insyaAllah. Okey, kita juga kita doakan juga kekuatan mental dan fizikal, juga emosi yang baik, kepada semua Kotijen Selangor kita. Terima kasih Cik Amrul.
0: Amin. Terima kasih kembali. Terima kasih Selangor FM.
1: Ya. Itu dia, kita dah dengarkan pun daripada perkembangan terkini para olahraga, okey, bersama-sama dengan pengurusnya. Jadi dengan semangat yang ada, okey, seperti yang Encik Amrul katakan, dah hampir dah untuk pagi ni telah pun menyumbang 3 pingat emas, dan pastinya insyaAllah sikit lagi lah Ida harap. Memang kita dah sampai dah pun. Oh, lagi 4. Okey, dah dimaklumkan oleh penerbit ada lagi 3. Wow. Tadi penerbit tunjuk kat saya 4. Tiba-tiba dia turun 3. Wow, memang laju. Betul lah setakat ini penerbit 3 Okey, kita ada 3 lagi. Ya Allahu Akbar. 2 lagi. Okey, kita dah macam counting dah dekat sini. Meremang-remang belum roma saya ni. Di mana itulah lain macam lah vibes untuk para Sukma Selangor kali ini, edisi kali ini Okey, lagi 2 pingat emas penerbit Okey, untuk kita nak capai sasaran 60 pingat emas. Okey, dan selepas ini kita berehat seketika. Okey, kita kembali lagi dalam pentas para Sukma Selangor FM Radio nombor 1 Orang Selangor.
2: Rasai kehangatan para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang, hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio nombor 1 Orang Selangor.
3: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin

0: Segmen Hello Selangor, 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini dah nak update kepada anda mengenai pingat emas di mana Selangor telah pun berjaya mencapai 60 pingat emas untuk hari ini. Yeay! Dan pingat emas ke-60 ini disumbangkan oleh para olahraga. Jadi tahniah-tahniah kami ucapkan. Okey, terutama sekali buat semua yang terlibatlah kan dalam para Sukma Selangor 2026 untuk negeri Selangor ini. Dan inilah dia sasaran yang telah pun disasarkan, yang diharapkan terutama sekali lah kan untuk negeri Selangor ini, 60 pingat emas. Dan insyaAllah mana tahu ada rezeki akan naik-naik lagi kerana kita berbaki ada hari ini dan esok untuk para Sukma Selangor 2026. Jadi kita ucapkan tahniah untuk mereka yang menyumbang pingat emas dan menjadikan ianya satu kenyataan, okay? Dan diharapkan para atlet kini terus memberikan aksi yang terbaik dengan semangat juang yang tinggi bagi mengharumkan nama negeri dan kontinjen masing-masing. Jadi kita semualah rakyat Selangor, jom kita terus berikan sokongan dan semangat yang padu kepada atlet para yang sedang berjuang dalam Para Sukma Selangor 2026 pada hari ini, di mana sokongan dan semangat seluruh rakyat Selangor pastinya menjadi pembakar semangat buat atlet para negeri untuk terus berjuang dan merangkul pingat buat kontinjen Selangor. Jadi untuk pentas Para Sukma pukul 10 pagi ini selesai, dan insyaAllah kita akan kembali lagi pada pukul 12 tengah hari nanti untuk kita berikan perkembangan terkini mengenai Para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita, Ida nak belanja anda lagu mendua hampir ke situ. Kita sudah hampir dah pun, kita dah capai dah pun sasaran 60 pingat emas. Dan selepas ini kita harapkan kita dapat merentasi sasaran. Dia dah sampai sasaran, kita nak rentas sasaran pula. Lebih banyak pingat emas daripada kontinjen Selangor.

0: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
1: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Klik tak? Tak ada? Lemah!
2: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.
3: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan, mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
4: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
5: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini raja

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu berbahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini kita sudah pun masuk di jam yang kedua. Okey. Sekarang ini kita nak beri laluan untuk Jendela Info. Ida nak terus perkenalkan kepada anda tetamu kita di Konti, iaitu Encik Muhammad Zikrullah bin Junus, selaku Setiausaha Bahagian Komunikasi Korporat daripada Parlimen Malaysia. Assalamualaikum Cik Zikrullah.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih DJ Ida.
4: Ya. Okay. Selamat datang ke Kuantis Selangor FM. Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Ya, jadi untuk pagi ini menariknya untuk hari terbuka Parlimen Malaysia 2026. Jadi kita nak tahulah Cik Zikrullah, objektif utama penganjuran hari terbuka Parlimen Malaysia 2026 ini.
5: Okey, terima kasih DJ Ida. Tapi sebelum itu saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Selangor FM kerana sudi menerima kami untuk berkongsi sebuah tiket berkenaan dengan penganjuran Hari Terbuka Parlimen 2026. Jadi untuk makluman pendengar di luar sana, mungkin kali ini penganjuran Hari Parlimen 2026 merupakan kali ketiga penganjurannya, yang mana kali pertama pada tahun 2022,
4: okay,
5: dan kali kedua 2023, dan kita ada satu gap masa 2024-2025 kita anjurkan, dan 2026 kita kembali menganjurkan Hari Terbuka Parlimen Malaysia.
4: Jadi
5: objektif utama untuk Hari Parlimen ni, Hari Terbuka Parlimen ni adalah salah satunya untuk kita menyemarakkan lagi orang kata kita punya agenda, iaitu agenda untuk merakyatkan parlimen.
4: Merakyatkan parlimen.
5: Yes, betul. Yang merakyatkan parlimen ni yang mana kita cuba untuk merapatkan persepsi masyarakat yang mengatakan parlimen ni adalah satu tempat yang eksklusif. Hanya orang-orang tertentu sahaja yang boleh.
4: Betul.
5: Itu. Tapi kita bila kita tengok balik sebenarnya itu adalah persepsi yang salah sebenarnya. Yang mana kalau kata kita tengok daripada awal, parlimen ini adalah membawa suara rakyat
4: kan,
5: melalui ahli-ahli parlimen yang telah dilantik. Dan daripada itulah kita tengok parlimen ini adalah hak bersama. Jadi kali ini kita buka parlimen, kita open parlimen kepada orang awam untuk datang ke parlimen. Jadi objektifnya itu saja untuk kita merakyatkan parlimen.
4: Merakyatkan parlimen. Okey. Baik, manfaat kepada khalayak untuk berkunjung ke Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026 ini, mungkin ada sesuatu yang kita dapatlah bila kita datang parlimen ni.
5: Okey. Kita sedia maklumlah Parlimen Malaysia ni kebanyakan orang tengok melalui kaca TV, melalui media-media sosial.
4: Ya, betul.
5: Jadi ada kita terima lah, kita terima permohonan daripada orang awam ni sendiri lah, kata macam manalah kita nak masuk ke dalam parlimen,
4: nak rasa, suasana dalam parlimen tu,
5: dalam parlimen. Jadi sebab itulah kita anjurkan, jadi orang awam di sekitar KL, di sekitar Selangor, di sekitar kawasan parlimen tu sendiri, boleh datang pada 12 dan 13 hari bulan September ni, boleh datang ke parlimen, bawa semua family masuk ke dalam parlimen. Masuk ke dalam parlimen dan dapat merasai orang kata aura parlimen tu sendiri.
4: Ya,
5: yang tu yang kita cuba untuk nilah.
4: Ya, mungkin ada keistimewaan yang lain lah untuk penganjuran Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026 ini.
5: Okey, untuk tahun ini kita cuba bawakan lebih daripada 40 pempamer. Pempamer yang akan menyertai yang terdiri daripada agensi-agensi kerajaan, swasta dan juga NGO. Dan selain daripada pameran itu sendiri, kita juga ada buka booth untuk jualan makanan, booth untuk food truck, dan juga ada aktiviti-aktiviti sampingan. Contohnya kita ada aktiviti S-game untuk orang-orang muda. Kita ada e-sport. E-sport pun untuk orang-orang muda juga. Dan kita ada juga tayangan filem percuma. Kita ada 4 filem. Jadi siapa yang datang boleh tengok filem tu secara percuma.
4: Okey. Jadi Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026 ini seperti yang Cik Zulkullah katalah tadi, merakyatkan parlimen. Okey, dan juga bertindak sebagai penghubung antara parlimen dan juga masyarakat. Jadi bagaimana Cik Zulkullah untuk perkara ini?
5: Okey, sebab kita sebelum ni kita melihat bahawasanya rakyat ni, masyarakat sekeliling ni memang dia nak sangat
4: masuk sangat, parlimen
5: nak sangat masuk parlimen, khususnya lawatan ke dalam Dewan Rakyat, Dewan Negara dan juga galeri. Mereka nak sangat, dan kita pun dapat respon yang sangat baik daripada diorang. Diorang maklumkan, kata memang kita teringin, teruja sangat nak masuk ke dalam parlimen. Jadi dengan peluang dan ruang yang ada ni, kita buka kepada semua untuk masuk.
4: Okey, baiklah. Jadi Cik Zikrullah, penganjuran kali ini bersempena dengan ulang tahun parlimen yang ke-67 tahun. Apakah signifikan sambutan ini, bahkan pencapaian institusi parlimen kepada rakyat?
5: Okey, suka saya nak kongsikan sini. Maksudnya Parlimen Malaysia ni kali pertama bersidang pada 11 September. 11 September 1959.
4: 19
5: September 1959. Okey, 19 September 1959. Yang mana kalau kata bukannya bersidang di bangunan parlimen itu sendiri, tapi dia bersidang di Dewan Tengku Abdul Rahman. Mungkin ramai yang tak tahu. Ataupun sekarang ni orang panggil Saloma Bistro.
4: Lama
5: lebih kurang dalam 3 tahun. Dan bangunan parlimen yang sekarang ni mula digunapakai pada tahun 1963. Jadi mengambil kepada tarikh orang kata bangunan parlimen itu digunakan. Jadi kita cuba selitkan elemen 67 tahun parlimen. Jadi kita, kalau kata kita tengok ni 67 tahun ni, kalau kata orang bekerja dah pencen dah ni.
4: Betul-betul.
5: Jadi yang ni sebenarnya sebab kita nak menunjukkan bahawa sistem demokrasi kita di Malaysia ni sudah matang. Kita ada 67 tahun dah kita ada parlimen, yang mana parlimen ni telah mengubah pelbagai-bagai orang kata undang-undang. Betul. Yang mana undang-undang ni telah digunapakai sejak daripada merdeka tu lagi. Jadi yang tu yang kita signifikannya, kita buat sambutan 67 tahun parlimen tu sendiri, dan kita raikan dengan mengadakan Hari Terbuka Parlimen 2026.
4: Okey, baiklah. Encik Zikrullah, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi, okey? Melalui Jendela Info. Selamat malam.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okay, kita masih lagi berbicara mengenai Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026. Baiklah, Encik Zikrullah, kita nak tanya juga apakah antara agensi terlibat yang boleh dikunjungi oleh pengunjung secara terus?
1: Okey, okey, kalau kata kita nak cerita pasal agensi ni, memang banyak agensi. Dan sehingga tarikh tutup minggu lepas pun masih lagi ramai agensi-agensi yang nak turut serta dalam kita punya program ni. Dan sehingga semalam, kalau kata dalam maklumat saya dapat ni, ada lebih kurang dalam 50 agensi. Antara yang menariknya, saya boleh kongsikan sini, kita ada kaunter bergerak JPJ, Jabatan Pendaftaran Negara. Jadi dia akan buka kaunter kalau kata nak buat IC ke.
0: Sekarang kan MyCard baru tu kan,
1: macam-macam kita ni. Dan kita juga ada AADK. Kita juga ada pameran robotik. Yang tu daripada syarikat swasta yang kita jemput untuk dia buat pameran robotik. Jadi siapa pengunjung yang datang tu boleh tengok sendirilah macam mana robot-robot yang berfungsi. Dan juga kita ada, okey, kita kali ni kita ada menjemput daripada MCMC. Nadi. Yang mana Nadi ni dia akan buat satu teknologi baru. Yang mana dia, teknologi dia ni untuk pemeriksaan kesihatan melalui retina mata. Jadi tak payah nak cucuk-cucuk jari, nak ambil darah semua. Jadi just melalui retina.
0: Daripada retina mata.
1: Retina mata, kita tahu kita ni okey ke tak okey.
0: Canggihnya.
1: Menarik.
0: Menarik.
1: Jadi saya jemput semua datang untuk kita tengok apa yang benda-benda tu lagi.
0: Mana kata kat sini tuan, bukan sahaja kita nak boleh masuk parlimen ni. Tapi kita ada agensi-agensi yang banyak juga yang kita boleh kunjungi juga.
1: Dan agensi-agensi pun ada ada dia keluarkan jualan masing-masing lah, kalau kata produk-produk. Contohnya macam kraft tangan. Kraft tangan dia ada produk contohnya macam batik. Dan apa ni, lagi-lagi dah produk-produk kraft tangan banyak lagi dia bawa.
0: Baiklah, bagaimanakah penyertaan golongan belia dilihat sebagai sasaran wajib untuk hadir ke Hari Terbuka Parlimen Malaysia ini?
1: Okey, sebenarnya selain daripada kita fokuskan kepada Hari Terbuka Parlimen, dalam program tu sendiri kita ada satu sub-program, iaitu program Parlimen Belia Malaysia ataupun dikenali sebagai PBMY. Yang mana program Parlimen Belia Malaysia ni adalah satu program inisiatif daripada Parlimen Malaysia, yang mana kita ingin mengumpulkan belia-belia yang berumur dalam 18 hingga 30 tahun. Yang mana belia-belia ini akan menyertai program kita, mendaftar mendaftar dan menyertai program-program kita. Dan untuk program ini adalah program simulasi untuk pilihan raya juga. Dia akan ada pilihan raya Parlimen Belia, yang mana program ini adalah bertujuan untuk kita adakan satu talent pool. Talent pool dalam kalangan belia untuk digilap untuk menjadi pemimpin masa hadapan. Yang tu kita punya ni lah Parlimen Belia tu sendiri. Dan saya yakin ramai belia akan datang ke program tu nanti dengan aktiviti-aktiviti ekspor, futsal, tiga lawan tiga, dan juga program-program yang melibatkan golongan belia ni mungkin dapat menarik diorang datang untuk program kali ni.
0: Okey, baik. Hari Terbuka ini memberi peluang kemaksan kepada orang awam lah, khususnya untuk menjejakkan kaki ke Dewan Negara dan Dewan Negara yang digazetkan sebagai kawasan dan tempat larangan secara dekat tanpa temu janji. Ini bukan suka-suka nak masuk ni. Kalau tak ada Hari Terbuka ni memang tak boleh masuk lah. Jadi apakah nilai sentimental dan pendidikan yang ingin disampaikan melalui inisiatif eksklusif ini?
1: Selain daripada kita membawa orang awam melalui orang kata merasai berada di dalam Dewan Rakyat, Dewan Negara, kita juga akan memberikan penjelasan orang kata dalam pendidikan secara tidak langsung kepada orang awam yang hadir berkenaan dengan fungsi dan peranan parlimen itu sendiri. Jadi dalam masa yang sama, at least dia dapat tahulah, okey, ini fungsi Parlimen Dewan Rakyat ni apa, Dewan Negara ni apa, apa peranan apa ni parlimen itu sendiri dalam mengguban undang-undang dan sebagai sebuah institusi perundangan yang tertinggi di Malaysia ini. Dan dalam masa yang sama juga kita ada pameran-pameran yang boleh memberi pendidikan kepada pengunjung yang datang berkenaan dengan demokrasi di dalam negara kita ini.
0: Okey. Baik Encik Zikrullah, keunikan peranan petugas di sebalik tabir yang perlu diketahui oleh khalayak dalam melancarkan setiap sesi persidangan.
1: Okey, ini menarik. Sebelum ini kita mungkin tengok MP-MP sahaja ataupun ahli-ahli parlimen sahaja yang berdebat. Tetapi di belakang tabir ni kita tak
0: nampak. Kita tak tahu siapa-siapa yang terlibat di belakang tirai ini.
1: Contohnya kalau kata siapa yang selalu tengok parlimen bersidang di TV ataupun media sosial, kita perasan ada individu yang berpakaian warna oranye.
0: Berpakaian
1: yang yang akan ulurkan kertas, akan batu air itu dipanggil bentara. Yang mana bentara ni sangat penting. Dia merupakan urus setia penting dalam setiap persidangan.
0: Persidangan, okey.
1: Yang tu salah satulah. Kita tak tahu. Dan kita juga ada yang live tu, kita ada tim yang untuk uruskan live.
0: Okey.
1: Lepas tu kita ada juga tim-tim yang menyediakan surat-surat, menyediakan dokumen-dokumen untuk dibentangkan dalam dewan. Kita ada tim yang buat handset. Mungkin orang tak tahu handset tu apa. Handset ni adalah orang kata setiap kali MP bercakap, benda tu akan di type balik. Sebiji demi sebiji. Kalau kata dia sebut kita kata
0: juga.
1: Yang tu ramai orang tak tahu, tapi benda itu penting sebab itu adalah dokumentasi kepada persidangan tu sendiri.
0: Faham.
1: Itu benda paling menarik lah.
0: Jadi itu pun kita boleh lihatlah nanti kalau datang ke hari terbuka ni.
1: Ya, kita akan bersama-sama dengan dia orang nanti.
0: Okey, menariknya. Baik Encik Zikrullah, kita rehat seketika. Untuk anda juga terus kekal bersama dengan kami. Sebentar lagi kita sambung lagi, okey, istimewa sempena hari terbuka Parlimen Malaysia, okey. Layan

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini sempena hari terbuka Parlimen Malaysia 2026. Okey, jadi Encik Zikrullah, terdapat 3 segmen utama yang diketengahkan, iaitu Parlimen kita, khidmat kepada rakyat dan membangun Malaysia. Apakah pengisian khusus dalam setiap segmen ini yang paling rugi jika kita lepaskan peluang inilah, terutama sekali kepada para pengunjung.
1: Okey, kita ada 3 segmen utama yang yang dimentionkan tadi, segmen parlimen kita, yang mana yang untuk segmen parlimen kita itu kita memberi pendedahan eksklusif mengenai nadi perundangan negara serta fokus kepada penyampaian maklumat berkaitan dengan parlimen. Alright. Peranan, fungsi, sejarah dan juga pencapaian parlimen itu sendiri. Itu dari dari persegi segmen parlimen kita. Dan untuk yang segmen khidmat kepada rakyat, yang ni fokus kepada penyampaian perkhidmatan agensi swasta dan juga kerajaan lah yang kita bawa khas di parlimen tu nanti. Dan untuk segmen membangun Malaysia ni, yang beri fokus kepada ruang dan peluang untuk merancakkan aktiviti ekonomi dan komuniti melalui pengenalan produk-produk kepada masyarakat umum. Itu adalah kita punya fokus, 3 fokus utama lah.
0: Okey, baik, bagaimanakah cara orang ramai untuk berkunjung ke hari terbuka ini?
1: Okey, untuk datang ke parlimen pada hari terbuka ni, kita open, kita buka kepada semua yang nak datang. Tetapi nak datang tu, kita akan ada sedikit pendaftaran. Sedikit pendaftaran di kaunter keselamatan. Daftar di situ just hanya scan QR code dan isi borang tu, dan terus boleh masuk ke dalam. Dia tak ada kata nak susah tinggal IC ke apa, tak
0: payah. Lesen kereta ke tak payahlah okay, jadi kita nak tahu juga nilai dan harapan Parlimen Malaysia agar seluruh rakyat merebut peluang untuk menghadiri hari terbuka ini.
1: Okey, itulah, saya rasa satu kerugian yang amat besar lah kepada masyarakat sekeliling tak hadir kepada hari terbuka Parlimen Malaysia ni. Sebab memang kita julung-julung kali, julung-julung kali. Dan untuk maklumat juga, pada tahun 2023 kita buat hari terbuka Parlimen, kita telah menerima kunjungan lebih daripada 10,000 orang.
0: Wow, saya kira itu jumlah yang tinggi juga, Encik.
1: Dan penuhlah parlimen tu.
0: Ya, penuh
1: penuh parlimen. Jadi sekali lagi dah saya jemput semua warga Malaysia, khususnya yang berada di Selangor dan kawasan-kawasan sekitar, untuk hadir bersama-sama untuk memeriahkan Hari Parlimen Malaysia pada 12 dan 13 September 2026.
0: Hari hujung minggu ni, hujung minggu ni.
1: Tadi lock date.
0: Lock the date. InsyaAllah saya kalau ada kesempatan, InsyaAllah kita pun nak turun juga, Encik Zikrullah, kan? Kita nak rasa juga masuk dalam Parlimen Malaysia ni. Tapi ini soalan yang paling penting lah. Ini memang kita kena sangat kena ambil tahu, Encik Zikrullah. Kita nak tahulah etika yang perlu dipatuhi oleh pengunjung yang hadir. Pastinya adalah yang kita kena ikut juga, kan?
1: Betul-betul. Itulah soalan yang saya tunggu-tunggu.
0: Betul.
1: Okey, kita sudah maklumlah Parlimen Malaysia ni satu kawasan orang kata yang eksklusif.
0: Betul-betul.
1: Eksklusif dan tidak semua orang dibenarkan. Jadi untuk masuk ke dalam Parlimen. Jadi pada open day kali ini, pada Parlimen pada kali ini, kita still menetapkan, masih menetapkan etika pemakaian yang orang kata yang bersesuaian, dengan tempat. Sebab kita nak menghormati Parlimen sebagai sebuah badan legislatif yang tertinggi negara ini. Jadi saya cadangkan kata nak datang kepada Parlimen, pakailah pakaian yang smart casual, smart casual, berkasut, berseluar panjang. Kita tidak ni lah, kita orang kata
0: tak galakkan,
1: tak galakkan lah pakai sleeveless ke pakai seluar pendek tu. Kita proper attire lah,
0: pakai slipper tak nak lah, kan? Pakai kasut yang tertutup lebih manis.
1: Ya, betul. Sebab kita dalam parlimen ni luas. Kalau kata pakai slipper tu, nanti kaki sakit.
0: Betul. Tersadung kot mana, kan? Sendiri betul. Malu sendiri pula yang nanti. Kita nak elakkan lah perkara-perkara begini. Kita pakai pakaian yang casual dan lebih kemas.
1: Ya, betul.
0: Okay. Baiklah, Encik Zikrullah. Sebelum kita nak mengakhiri sesi temubual kita pagi ni, kita nak dengarkan juga seruan ucapan kepada orang ramai daripada Encik Zikrullah sendiri selaku setiausaha bahagian komunikasi korporat Parlimen Malaysia untuk hadir beramai-ramai ke Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026 pada hari Sabtu dan Ahad ini. Silakan.
1: Okey, terima kasih DJ Lin. Okey, jadi jadi saya sebagai mewakili lah mewakili Parlimen Malaysia ingin menjemput dan mempersilakan semua warga Malaysia khususnya yang berada di Lembah Kelang untuk sama-sama hadir ke Parlimen Malaysia pada 12 dan 13 September
0: Bermula pukul?
1: Bermula pada pukul 9 pagi hingga 5 petang dan di mana pelbagai aktiviti kita adakan. Dan yang paling penting sekali, anda semua berpeluang untuk masuk ke dalam Parlimen itu sendiri, masuk ke dalam Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Yang tu yang paling penting. Dan nak ambil gambar dalam tu pun
0: boleh.
1: Boleh.
0: Maksudnya kalau dah masuk ke dalam parlimen tu, boleh ambil gambar, ambil video pun boleh ya.
1: Boleh. Kita benarkan kali ni untuk Hari Terbuka Parlimen, kita benarkan. Wah. Jadi jangan lepaskan peluang ni.
0: Ya, secara eksklusif 12 dan 13 September ni je. Selepas daripada tarikh itu dan sebelum tarikh itu, kita tak boleh susuk hati masuk.
1: Tak ada. Kita tak benarkan.
0: Okey, jadi kepada anda, jangan lepaskan peluang. Sekali lagi dah sebut tarikh dan harinya, 12 dan 13 September, hari Sabtu dan Ahad, bermula pukul 9 pagi hingga pukul 5 petang. Yang paling penting, anda pakai pakaian yang kemas, seperti kata Encik Zikrullah, kita pakai proper, pakai casual, pakai kalau kasut tu biar kasut bertutup, lebih manis dan lebih sopan. Okay? Sebab kita anggap diri kita, walaupun kita ni rakyat kan, kita anggap diri kita sebab kita masuk ke tempat yang sangat orang kata eksklusif, Parlimen Malaysia, bukan calang-calang. Jadi kita jaga diri kita, okay? Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Encik Zikrullah, okay, untuk perkongsian pagi ini, selaku setiausaha bahagian komunikasi korporat Parlimen Malaysia. InsyaAllah kita hadir beramai-ramai nanti. Terima kasih.
1: Jumpa kita di sana.
0: Iya, okay. Jadi untuk anda, terus kekal bersama dengan kami, Selangor FM Radio, nombor 1 orang Selangor.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah sekarang ini tepat pukul 11.40 minit pagi. Baiklah, sekarang ini Aida nak kongsikan kenyataan daripada Yang Berhormat Najwa Halimi mengenai Para Sukma Selangor 2026, di mana YB Najwan mengucapkan tahniah kepada kontijen Para Sukma Negeri Selangor yang telah berjaya merangkul pingat emas ke-60, dan menurut beliau kenyataan kejayaan ini telah merealisasikan misi memburu 60 emas yang disasarkan oleh Kerajaan Negeri menerusi Majlis Sukan Negeri Selangor dalam Temasya Para Sukma Selangor 2026 ini. Dan secara keseluruhan, semua pingat emas yang dimenangi oleh kontijen Para Sukma Negeri Selangor adalah menerusi acara para renang 22 emas, para olahraga 21 emas, para catur 6 emas, para tenpin bowling 4 emas, para bowling padang 3 emas, para pingpong 2 emas dan para memanah 2 emas. Dan berbaki sehari sahaja lagi sebelum Para Sukma Selangor 2026 menutup tirai, beliau berharap atlet-atlet para negeri Selangor terus memberikan tumpuan dan mempamerkan aksi terbaik dalam semua acara yang ditandingi. Dan menurut beliau lagi, dengan prestasi konsisten yang dizahirkan, tidak mustahil untuk kontijen Para Sukma Negeri Selangor muncul sebagai juara keseluruhan buat pertama kali dalam Temasya Para Sukma Selangor 2026 ini. Jadi tahniah-tahniah buat kontijen Negeri Selangor yang telah pun berjaya mencapai sasaran yang telah pun disasarkan untuk Para Sukma Selangor kali ini. Okey, dan kami akan membawakan kepada anda perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Jangan lupa juga untuk kita ikuti pentas Para Sukma tepat pukul 12:30 hari nanti. Ini dia untuk anda yang telah pun berjaya merangkul pingat emas dengan jayanya.

0: dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Rasai kehangatan Parasutma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas Parasutma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang. Hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifa aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar. Aku sebut namamu.
3: Hai, nama saya Aileen. Saksikan saya di Debaran Berita Kecil 2026. Persediaan saya bagi tahun ini ialah menghadiri kelas vokal, mempelajari teknik-teknik dengan betul bagi memantapkan persembahan saya.
4: Berikan sokongan padu anda kepada wakil Selangor, adik Nur Aireen Natasha, menerusi pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 Zon Semenanjung pada Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam di TV2. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Ya, itu dia baru saja berlalu. Penyanyi daripada Datuk Zian Azin putus terpaksa. Sekarang ini membawa kita ke pukul 11.54 minit pagi. Jadi jangan lupa juga tepat pukul 12 tengah hari nanti kita akan memasuki ruang untuk pentas Para Sukma untuk anda mengetahui perkembangan terkini semuanya mengenai Para Sukma Selangor 2026. Tapi sebelum itu

0: Selangor FM di 101.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Rasai kehangatan para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang. Hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang ini tepat pukul 12 tengah hari dan kita sudah pun memasuki ruangan pentas para Sukma untuk kita mengetahui perkembangan terkini segala-galanya mengenai para Sukma Selangor 2026. Dan untuk pembukaan ini pastinya kita nak bersama-sama dengan tetamu kita sekarang ini yang sudah pun berada di talian, iaitu sekali lagi kita nak bersama-sama dengan pengurus para olahraga, iaitu Encik Amrul bin Ambia. Assalamualaikum Encik Amrul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, terima kasih sekali lagi kerana sudi meluangkan masalah untuk bersama dengan kami di Selangor FM ini, Encik Amrul.
3: Sama-sama.
2: Ya, tapi sebelum tu, itulah dia, kita nak ucapkan tahniah Encik Amrul kerana Selangor baru saja mencecah sasaran. Ini kira orang kata pecahkan rekod lah ni, sasaran keramat 60 pingat emas. Betul. Menerusi para olahraga. Jadi Encik Amrul, boleh saya nak tanyalah kan, boleh Encik Amrul gambarkan perasaan seluruh kontingen pada saat emas ke 60 ini disahkan? Sahaja 60 ni, apa yang itulah yang berlaku, kita nak tahu jugalah gambarannya bagaimana.
3: Okey, gambaran perasaannya sukar nak dikata-katakan, tetapi kami seluruh tim, terutamanya di stadium, di lokasi olahraga, kami bersorak kegembiraan kerana ya Allah, inilah saat yang kami nantikan. Alhamdulillah, dengan izinnya kami mencapai, kontingen Selangor mencapai sasaran emas 60. Itulah sasaran utama. Kami seluruh tim lah berasa sangat berangga, sangat terharu, menangis, sedih, semua ada. Sebab Allah, kita punya sasaran dah tercapai. Allah kubah, itu yang kami alami sekarang. Sangat-sangat menyentuh hati bila kita sasarkan satu benda dan mencapai. Alhamdulillah, insyaAllah.
2: Ya, dengan izin Tuhan juga Encik Amrul, dan juga pastinya dengan semangat juang dan tidak pernah putus asa. Kita tahu bukan mudah ya. Walaupun ialah apa saja kekurangan itu kita tolak ke tepi, tetapi semangat yang juang yang tinggi membolehkan sasaran ini dicapai. Orang kata 60 pingat emas, pastinya memang keluar air mata gembira lah Encik Amrul.
3: Betul, ya, betul.
2: Ya, okey, jadi mungkin Encik Amrul boleh kongsikan sedikit tentang atlet atau acara olahraga spesifik yang menyumbang kepada pingat emas ke 60 yang bersejarah ini.
3: Alhamdulillah, tanpa disangka-sangka, tanpa diduga, macam bulan jatuh ke riba bila pingat emas yang ke 60. Pingat sasaran ke 60 tu diperolehi daripada gelanggang olahraga bagi acara lompat jauh T12. Alhamdulillah, kita berjaya, betul, daripada pihak daripada olahraga.
2: Okey, baik Encik Amrul, hala tuju dan sasaran seterusnya, apa perancangannya?
3: Okey, kalau bercakap mengenai olahraga, kami menyasarkan, sebab sedikit petang nanti ada lagi acara buka, kami inginlah menambah, insyaAllah ada sedikit lagi emas dan beberapa pingat untuk Selangor. Dan saya percaya rakan-rakan daripada sukan lain juga sekarang masih memburu emas, sebab kita ada lagi acara yang belum habis, ada beberapa sukan masih bertanding, dan harapan saya 60 tu kita tambahlah lagi kan.
2: Okey, baiklah, emas ke 60 tadi daripada kontingen Negeri Selangor, Nazri Hazim Mohan, betul ke?
3: Betul, betul.
2: Okey, yang memenangi acara lompat jauh bagi kategori lelaki. Betul. Okey, baiklah Encik Amrul, akhir sekali mungkin ada mesej ataupun ucapan yang nak diberikan kepada seluruh rakyat Selangor yang tidak henti-henti turun memberikan sokongan padu ke semua atlet yang bertanding, Encik Amrul.
3: Saya mengucapkan ribuan terima kasih dan alhamdulillah tahniah juga kepada seluruh rakyat negeri Selangor yang mana hadir ke stadium, yang mana menyokong melalui media sosial, yang melalui contoh YouTube ke apa yang tengok kami beraksi. Saya mengucapkan tahniah. Alhamdulillah kita setakat ni dah capai sasaran di bumi kita sendiri, tanah air kita sendiri, di negeri kita sendiri. InsyaAllah 60 tu akan meningkat lagi tu. Kita tunggu hari atau waktu sedikit saja lagi, insyaAllah.
2: Okey, kalau kita tengok sekarang ini, kemaskininya 64 pingat emas dah.
3: Alhamdulillah.
2: Ya, itu saya kata ini dia dah merentas sasaran dah ni. Dan insyaAllah, mana tahu lebih banyak 70 pingat emas, mana tahu ataupun lebih kan, Encik Amrul. Okey, baiklah Encik Amrul, terima kasih sekali lagi kerana kesudian meluangkan masa. InsyaAllah kita doakan untuk semua para atlet bagi para Sukma Selangor 2026. Terima kasih Encik Amrul.
3: Terima kasih kembali.
2: Iya, itu dia. Perasaan emosi bercampur baur, pastinya air mata gembira turun untuk pingat emas yang ke-60 ini. Jadi tahniah juga sekali lagi kami ucapkan daripada Selangor FM. Dan sekarang ini, selepas ini kita nak dengarkan pula laporan daripada pelapor di lokasi. Kita berehat seketika, sebentar lagi kita sambung lagi Pentas Para Sukma.
1: Rasai kehangatan Para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet Para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda Pentas Para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
4: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM Radio Nombor 1 Orang Selangor. Okey, baiklah sekarang ini kita nak dengarkan pula perkembangan terkini mengenai para pingpong bersama-sama dengan pelapor di lokasi ketika ini, iaitu DJ Cempaka. Silakan Cempaka.
5: Okey, baik. Terima kasih Ida. Saya kini berada di Dewan Bukit Raja Kelang, lokasi berlangsungnya saingan para pingpong sempena Para Sukma Selangor 2026. Dan setakat ini, saingan memang cukup menarik dan wakil Selangor juga telah turun beraksi dalam beberapa perlawanan bagi kategori beregu lelaki. Bagi kategori MD18, Selangor membuka saingan dengan berdepan Sabah. Dalam aksi tersebut, Selangor tewas 1-3 kepada Sabah. Bagaimana pun, Selangor bangkit dalam perlawanan berikutnya apabila berjaya menewaskan Terengganu 3-0. Kemudian dalam pusingan kedua, Selangor sekali lagi mencatat kemenangan apabila menewaskan Melaka 2-1 dalam aksi yang berlangsung sengit. Dan sementara itu, bagi kategori MD22, Selangor turut memulakan saingan dengan baik apabila menewaskan Melaka 3-0. Untuk perkembangan seterusnya, Selangor akan meneruskan saingan MD22 menentang Terengganu bagi pusingan ketiga. Dan petang ini pada jam 2.30 minit petang, kita nantikan pula aksi kategori MD8 apabila Selangor dijadualkan berdepan Johor dalam pusingan kedua. Baik, itu saja perkembangan dari lokasi untuk ketika ini. Saya Cempaka melaporkan dari Dewan Bukit Raja Kelang, kembali ke konti.
2: Ya, terima kasih DJ Cempaka untuk perkembangan terkini mengenai para pingpong. Jadi sebentar lagi, okey, kita cuba dapatkan juga pengurus para renang untuk kita mengetahui perkembangan terkini mengenai para renang. Kita berehat seketika.
1: Rasai kehangatan para sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
6: Rentak perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar Petaling dan Klang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini masih lagi dalam pentas para sukma dan setakat semalam kontijen Selangor telah memperolehi 12 pingat emas, 2 pingat perak dan 9 pingat gangsa. Ini bagi para renang dan beberapa rekod kebangsaan yang telah dicipta adik Ahmad Darwish Irfan bin Hishamuddin menerusi para renang 50 meter gaya bebas S13 lelaki akhir dan para renang 100 meter kuat dada SB13 lelaki akhir. Manakala bagi para renang wanita pula, adik Duratun Musfirah binti Nur Ahmad telah mencipta rekod kebangsaan menerusi acara para renang 100 meter kuat kupu-kupu S14 wanita dan para renang 50 meter kuat dada S14 wanita akhir. Jadi sekarang ini kita nak bersama-sama dengan Puan Ramidah binti Sampakon selaku pengurus para renang untuk kita mengetahui lagi perkembangan terkini. Assalamualaikum Puan Ramidah.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, jadi selamat tengah hari. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa ya nak berikan perkembangan terkini kepada pendengar Selangor FM, Puan Ramidah.
1: Okey, alhamdulillah. Perkembangan terkini daripada Aquatik Selangor. Untuk renang para pada hari ini sahaja, kita telah menambah 3 pingat emas.
0: 3 pingat emas.
1: 2 perak dan 6 gangsa.
0: Okey.
1: Jadi untuk setakat sehingga 11 jam 11 pagi tadi, kita telah mengumpulkan sebanyak 23 pingat emas, 6 perak dan 14 gangsa.
0: Okey, baik Puan Ramidah, sukan para renang merupakan antara penyumbang pingat emas kepada kontijen Selangor dengan 22 pingat yang ditawarkan untuk hari ini. Apakah sasaran pasukan para renang dan adakah terdapat acara tertentu yang Puan lihat berpotensi menambah kutipan pingat?
1: Setakat untuk sehingga tengah hari tadi kita dah capai 3 emas dan saya sasarkan ada 3 emas yang boleh kita capai. Namun ada 2 emas lagi yang masih kita letakkan dalam pemerhatian. Dan jika bacaan kami betul, maknanya sehingga petang nanti, insyaAllah kami boleh capai sehingga 27 emas.
0: Okey, itu dia. Baiklah, siapakah pesaing terdekat yang perlu diberi perhatian oleh kontijen para renang kita pada edisi kali ini dan apakah kekuatan mereka yang paling mencabar?
1: Untuk kami melihat cabaran di sini adalah lebih kepada relay men physical 34 point. Yang pada petang ini kami melihat cabaran terbesar adalah daripada Sarawak dan Sabah. Dan di sini kami tidak meletakkan apa-apa sasaran. Namun kami meletakkan sasaran besar dalam acara relay S14 mix campuran.
0: Okey. Baiklah Puan Ramidah, mungkin ada sesuatu yang ingin Puan Ramidah sampaikan kan, pesanan untuk ialah selaku pengurus para renang ni. Puan Ramidah, silakan.
1: Alhamdulillah, saya suka juga saya nak menyatakan daripada rekod emas yang 23 emas yang telah kami capai, 13 telah mencatatkan rekod kebangsaan. Dan 17 mencatat rekod kejohanan. Ini adalah satu pencapaian yang saya kira cukup membanggakan lah untuk atlet renang para Selangor.
0: Okey. Baik Puan Ramidah, sekali lagi tahniah diucapkan atas kejayaan yang luar biasa ini bagi para renang dan kita insyaAllah Puan Ramidah
1: insyaAllah
0: kita doakan yang terbaik juga untuk kesemua kontijen Selangor. Terima kasih Puan Ramidah.
1: Okey, terima kasih.
0: Ya, itu dia. Jadi selepas ini kita kembali lagi dan kita berehat seketika.
2: Rasai kehangatan para sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontinjen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. We'll be right back.
0: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Baiklah, sekarang ini dah nak kongsikan dengan anda pula penghutang pingat setakat pukul 12.30 hari ini, di mana negeri Selangor kekal berada di tangga nombor satu dengan penghutan pingat emas yang terkini 64 pingat emas, 41 pingat perak dan juga 39 pingat gangsa, menjadikan keseluruhan sebanyak 144 pingat. Dan Sabah di tempat kedua dengan mengumpul 55 pingat emas, 35 pingat perak dan 31 pingat gangsa, secara keseluruhannya 121 pingat. Dan seterusnya di tangga ketiga iaitu negeri Sarawak, 38 emas, 26 perak, 44 gangsa dan 100 menjadikan jumlah keseluruhan 108 pingat. Okey, seterusnya di tangga keempat Johor, di tangga kelima Negeri Sembilan, di tangga keenam Negeri Perak, ketujuh Perlis, kelapan Wilayah Persekutuan, kesembilan Kelantan, ke-10 Terengganu, tangga 11 Melaka, 12 Pahang, 13 Kedah dan juga 14 Pulau Pinang. Baiklah, banyak juga yang kita dengar tentang cabaran dan semangat serta usaha para atlet yang terus memberikan yang terbaik dalam setiap saingan. Di sebalik setiap pingat dan kemenangan, ada pengorbanan, latihan serta semangat juang yang luar biasa. Jadi, kepada semua pendengar, teruskanlah memberi sokongan dan semangat kepada para atlet kita. Setiap sorakan dan doa kita pastinya menjadi pembakar semangat buat mereka untuk terus melakar kejayaan. Rentak kita, aksi kita.
2: Rasai kehangatan para sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12.30 hari, 2 petang dan 5.30 petang, hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. We'll be right back.

0: sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
3: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan di TV2 Dunia Ria.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Baiklah, sekarang ini 12.33 minit tengah hari. Baik, Ida nak kongsikan dengan anda kisah inspirasi daripada kontingen Selangor kita merusi para sukma, di mana lawan diri sendiri Nurul Aining Sofia genggam emas para sukma, di mana atlet Selangor Nurul Aining Sofia Muhammad Fauz Ziman mencipta kejayaan apabila meraih pingat emas acara 800 meter wanita T20 pada Para Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Dan kejayaan itu lebih bermakna apabila beliau berjaya mengatasi cabaran masalah pembelajaran dan kelewatan pertuturan yang dihadapinya sejak kecil. Dan Nurul Ainin berkata kesukaran menyesuaikan diri dalam pembelajaran mendorongnya memberi tumpuan penuh terhadap latihan bagi meningkatkan keyakinan dan prestasi. Dan menurutnya kekuatan mental menjadi antara faktor penting ketika berdepan saingan daripada atlet negeri lain. Dan tambahnya

Lagi bagi saya, kita bukan lawan dengan orang lain, tetapi lawan dengan diri sendiri. Mental kena kuat. Dan Nurul Aini turut menghargai sokongan ibu bapanya yang sentiasa membimbing dan memberi semangat sepanjang perjalanan dalam sukan ini. Katanya kejayaan itu menjadi pembakar semangat untuk terus berlatih dan memperbaiki prestasi menjelang Para Sukma 2028. Tiada yang mustahil. Pastinya kalau disertai dengan usaha dan semangat yang tidak pernah putus asa, insyaAllah kejayaan akan mengiringi kehidupan kita. Okay, jom kita hayati lagu ini daripada Hazami, Tekad. Kalau kita tekad nakkan sesuatu seperti kontijen Selangor kita, atlet daripada negeri Selangor, nak genggam emas kan, dan kita telah pun capai sasaran 60 emas, malah lebih.

0: Setiap aksi penuh semangat. Siapa membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing, rumusan aksi terbaik dan pencapaian atlet para Sukma Selangor serta kedudukan terkini kutipan pingat sepanjang Temasya Para Sukma berlangsung dalam Highlight Para Sukma setiap hari jam 8.45 malam hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812 Dilema Kakak Abang di Dari Rasa setiap Isnin dan Selasa.
2: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
1: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat akan dilema anak muda. Aku nampak okey tapi...
2: Email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
1: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
2: Selangor FM, pilihan tepat.

Points sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia daripada Melly Goslow dan juga Yusri di Bios Cinta. Sekarang ni 12.51 minit tengah hari. Jangan lupa juga tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari melalui pusat berita radio RTM. Selepas itu, kita kembali lagi di jam seterusnya.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Mawaddah.
1: Nabi SAW sekarang ni orang mula sebut, orang Islam, orang bukan Islam mula sebut tentang kehebatan Nabi SAW. Orang mula sebut terutamanya kecekalan Nabi menyampaikan dakwah dia kepada seluruh manusia sejagat. Kehebatan Nabi sekarang ni, mereka cuba buat kajian, orang kafir buat kajian, Muhammad ni hebat dia di segi mana? Hebat dia di segi kesabaran yang ada pada dia, yang tidak ada pada semua orang. Kita sabar juga, tapi sabar kita, dia kata kita sabar pun ada had dia. Mana ada had? Sabar mana ada had? Sabar ni tidak ada batas. Sebab tu nak jadi orang yang makan mutmainnah ni, sabar dia sampaikan tak ada batas dia. Kita tak, kita kata ayat ni sabar-sabar pun ada batas dia. Pasal apa kita letak batas? Sabar jangan biar.

0: Sebab innallaha ma'as sabirin. Allah sentiasa bersama dengan orang yang sabar. Satu ketika orang duduk buat bulatan, berkerumun di situ. Nabi pun pergi tengok. Sahabat ada situ. Orang duduk bertengkar. Yang seorang lagi diam ya, seorang dia. Yang seorang ni maki hamun kawan ni. Nabi tengok. Lama Nabi duduk situ. Masa orang ni duduk maki orang ni. Orang ni diam. Penyabar dia sabar eh? Sabar. Lama-lama dia hilang sabar. Dia pun jawab. Dia pun maki balik. Kau tu, kau. Nabi pun pusing belakang, Nabi jalan. Yang hak bertengkar tu pun berhenti. Orang hak tengok tu pun ikut Nabi. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kenapa kau tinggalkan majlis tu? Tadi masa orang ni duduk maki orang ni, kau duduk dalam tu. Kau tak pergi, kau tengok, kau duduk dengan tenang. Bila orang ni jawab balik, dia lawan balik, kau tinggalkan majlis tu. Dia kata masa tadi, masa orang ni duduk maki orang ni, aku tengok malaikat mengelilingi kawan ni yang sabar ni. Malaikat mengelilingi orang sabar ni. Suka, sayang kat dia. Sebab dia sabar. Tiba-tiba sabar dia habis. Dia pun jawab balik. Malaikat pun lari tinggal. Aku tak nak duduk lagi dalam majlis tu sebab malaikat sudah tidak bersama lagi majlis tu. Syaitan akan datang. Ha, sebab tu saya kata, sabar jangan sampai ke had-had tertentu. Sabar ni biar selama dia. Orang yang sabar, kalau dia mati, mati syahid. Kalau dia mati, mati syahid. Mati dalam keadaan sabar. Sebab apa? Disebut tadi, innallaha ma'as sabirin. Orang yang sabar tu, Allah dekat dengan dia. Allah bersama dia. Allah bersama dia. Tak rugi. Kita bila sabar, orang kata bodoh. Kita balik mengadu kat mak kita. Ataupun anak kita balik mengadu kat kita. Senang buat contoh macam tu. Mak, mula kita tanya dulu. Kau macam mana dengan suami kau? Bolehlah mak. Boleh macam tak boleh ya? Dia tak ada marah-marah kau. Kadang-kadang. Kau cerita sebenarnya. Laki kau buat apa? Dia adalah marah-marah. Dia kata apa? Dia marah gini. Habis? Kau jawab tak? Tak mak. Habis? Kau dengar ya? Dengar. Kau bodoh. Kita bubuh bodoh anak kita. Anak kita tu sabar. Kita beri bubuh bodoh. Kau lain kali, kalau dia cakapnya tu, kau jawab macam ni. Ambil pen tulis. Kau jawab macam ni. Kau kena lawan dia sikit. Baru dia tak berani tinggi suara dengan kau. Kita ngajar pula. Anak tu dah baik. Tu ajaran sesat. Tu dia katakan ajaran sesat. Masa nak kahwin mula tu, kita dah bagi ajaran sesat. Lepas kahwin, biasanya isteri akan dibawa oleh suami dia. Masa tu mak dia pegang tangan, tarik belakang pintu. Ni mak nak pesan ni. Mak kau ingat, mak bela kau, mak tak nak jentik telinga kau tau. Nanti kau duduk dengan suami kau, kau dia buat apa-apa kau, telefon mak. Mak boleh ambil balik. Tu ajaran sesat tu nama dia tu. Ha, itu ajaran sesat. Sepatutnya, anak mak, sekarang kau ada suami anakku, kau taatlah suamiku. Kerana syurgamu ada di bawah tapak kaki dia. Kalau kau mampu bersabar, kau lah anak yang paling baik anakku. Janganlah kau mengadu pada ibu. Ibu tak boleh buat apa. Kalau mengadulah kepada Allah. Kau pertahankanlah sabarmu. Kalau kau mati kerana kau sabar, kau dapat syahid anakku. Itu ajaran yang kita ajar anak kita sebelum dia ikut suami dia. Ini dak. Ini telefon mak bagi. Ini khas untuk telefon mak tu. Mengadu hari-hari. Mampus budak tu. Ajaran sesat kita bagi. Allahu akbar. Bukan senang nak jadi orang baik. Itu sifat-sifat mahmudah yang perlu tertanam dalam diri kita. Sifat baik. Allahu akbar. Isteri di rumah semayang seorang-seorang, suami jemaah di sini. Soalan ni sahabat pernah tanya Nabi. Bila Nabi bercakap tentang jihad, bercakap tentang mati syahid, bangun wanita-wanita ni, ya Rasulullah, kami macam mana ya Rasulullah? Suami kami dapat syahid, kalau dia mati di medan perang, kami dapat apa ya Rasulullah? Nabi kata, sekiranya kamu redha pemergian suami kamu pergi dan pulang, kamu dapat pahala syahid macam suami kamu. Selama mana suami kamu perang di sana, kamu tunggu di rumah dengan redha dan doa, kamu mati di rumah dapat syahid. Allahu Akbar. Dapat. Dia dapat pahala jemaah walaupun dia semayang seorang. Itu di segi hakikatnya. Dia semayang seorang di rumah. Dia redha suami dia datang. Jangan, suami ku ni pergi masjid ke? Pergi mana ni? Allahu Akbar. Aku tak berapa harap ni dia ni. Ha? Masjid, tu ke mana ke? Allahu Akbar. Ini masalah. Masalah. Dia tidak meredakan. Dia tidak melepaskan.
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Sebab tu saya mengajar dulu doa fi waraihi, doa di belakangnya, makbul. Doa di belakang suami, belakang isteri, di belakang orang yang berjalan, di belakang orang yang berpisah dengan kita itu makbul. Kita berjumpa dengan orang, lepas tu kita berpisah. Masa dia berjalan tu kita doa di belakang dia. Sebab tu saya pesan dulu, kalau suami nak keluar rumah, isteri berdoa depan pintu rumah sehingga hilang pandangan dia. Nabi pesan kepada Aisyah macam tu, wahai Aisyah, kau doakan aku sehingga hilang pandanganmu. Aisyah berdiri depan pintu, angkat tangan, ya Allah, kau berkatkanlah perjalanan suamiku pergi dan balik, ya Allah. Kau selamatkanlah suamiku pergi dan balik, ya Allah. Kau permudahkanlah urusan selama dia berada di luar rumah, ya Allah. Sampai Rasulullah dah hilang, baru dia tutup pintu. Doa tu sangat makbul ketika di belakang orang sedang berjalan. Barang sesiapa yang meletakkan keraguan pada masa itu, makbul juga. Bahkan kata Nabi, barang sesiapa yang meragui pada masa itu, yang apa yang dia ragu itu akan jadi kenyataan. Jangan. Dia suami nak keluar rumah, dia pun angkat tangan. Ya Allah, kau jadikanlah suamiku orang yang mulia di sisimu dan di sisi manusia, ya Allah. Kau peliharalah niat baik suamiku, ya Allah. Kau perbetulkanlah niat suamiku, ya Allah. Kalau sekiranya dia melencong, kau perbetulkan, ya Allah. Kau ikatkanlah kasih sayang suamiku hanya kepada aku seorang, ya Allah. Seorang, ya Allah. Ha. Itu kesempatan kita masa dia berjalan tu. Kalau sekiranya kasihnya mula berubah pada orang lain, kau kembalikanlah kasihnya kepada aku dengan segera, ya Allah. Amin. Dah hilang. Kalau dia berjalan kaki, boleh panjang lama doa. Kalau dia naik motor, baru brum, kita pun hilang, ya Allah. Baru start motor, hilang. Sebab tu dia kena slow sikit motor tu. Isteri nak berdoa di belakang. Bagi peluang isteri berdoa. Barang sesiapa yang meragui, masa suami dia nak keluar, dia duduk depan itu, Ish, wangi sangat pula hari ni. Ish, tu akan jadi kenyataan. Saya banyak orang datang mengadu kat saya. Ustaz, suami saya ada orang lain. Siapa? Saya dah agak dah. Daripada dulu saya duduk agak dia tu. Betul Ustaz, dia tu lah. Sebab dia duduk agak dia dulu lagi. Yang dia agak tu sebab Nabi kata apa? Allah bersama dengan sangkaan hambanya. Yang dia sangka tu akan jadi. Buang sangkaan tu. Tukarkan dengan doa. Kita tak usah ikut, setengah tu ikut sampai aksiden. Sebab ikut suami. Tak usah. Bagi Allah ikut. Apa kita ikut? Ya Allah, kau tolong perhatikan tingkah laku suamiku, ya Allah. Kau tolong perbetulkan akhlak suamiku. Kalau sekiranya akhlaknya sudah tercalar, sekiranya akhlak suamiku sudah tidak terpuji lagi, ya Allah. Minta Allah tolong betulkan. Saat ini dia balik. Abang, kata ada mesyuarat tadi. Mesyuarat tak jadi. Siapa betulkan niat dia? Allah. Betulkan. Tadi dia nak pergi dating tadi. Niat tu. Sampai tengah jalan doa kita makbul. Dia rasa bersalah. Ya Allah, aku tipu suami isteri ku, ya Allah. Tak jadi, ya Allah. Aku nak balik, ya Allah. Balik. Abang kata mesyuarat. Tak jadi, ya. Mesyuarat batal lah ini. Sebab banjir. Banjir. Dia terus rangkul isteri dia. Allah ikat balik kasih sayang yang sudah terungkai lama. Allahu Akbar. Subhanallah, hidup ni mudah kalau kita tahu cara dia. Dia sangat sukar dan cukup bersimpang siul kalau kita tak kena cara dia. Betulkanlah. Sebab itulah hari ni saya dah tengok ada orang jadi masalah bila salah seorang sakit. Sama isteri sakit atau suami sakit. Sebab tu masing-masing kena jaga kesihatan. Daripada anak lagi. Bangun, anak pagi. Sayang, bangun. Ambil madu. Bualan gelas, campur air, campur madu. Kumuh, telan. Raja-raja dulu, cuba kalau tuan-tuan tengok dalam kitab perubatan Ibn Qayyim. Raja dulu, dia tiap-tiap kali dia nak buang air besar, doktor dia akan cek najis dia. Doktor, bila lepas dia buang air besar, dia keluar dari tandas, doktor dia akan ambil najis dia, doktor tengok. Okey, tuanku sehat hari ni. Result beritahu, tuanku sehat. Lepas tu pergi buang air besar pula. Lepas keluar tandas, doktor dia pergi ambil. Tuanku kena masuk klinik sebab tuanku tak sihat hari ni. Mana tahu? Tengok taik. Dia tengok taik. Tengok najis kita boleh tahu sebenarnya kita sihat tak sihat. Tapi kita tak ambil tahu. Kita tak ambil tahu najis kita ni sihat tak sihat. Raja dulu, bukan kata sebulan sekali cek. Tiap-tiap kali buang air besar, doktor cek kesihatan dia. Sebab itulah bila kita buang air besar tak betul je, najis kita ni, kita boleh kenal penyakit kita melalui 4 jenis najis. Satu jenis najis, dia kelas A. Besar. Najis kelas A ni besar. Dia besar. dan dia halus. Kalau kita buang air besar, dia keluar, plop. Ha, habis, sudah. Bangun, jalan. Kita pun kalau ambil kayu, kita godak-godak, tak tahu dia makan apa. Tu kelas A. Dia tak duduk lama lah tandas. Dia pergi duduk, dia terang sikit, keluar, plop. Ha, habis. Yang kelas B, kelas B, kelas kedua. Dia pergi duduk, dia makan banyak ni. Makan banyak, pergi-pergi duduk, dia keluar nipis ya, macam kotiau tu. Dia nipis, lipat. Dia keluar nipis ya. Eh, makan banyak tapi keluar kecil, nipis. Penghadaman tak betul. Yang ketiga. Ketiga, najis ketiga, dia makan sayur, makan daging, makan ikan semua. Bila nak buang besar, dia terasa nak buang ni. Bila pergi duduk lama, buang air besar. Air besar dia campur. Yang keras ada, lembut ada. Yang sayur tadi keluar balik. Keluar sayur tu. Toge keluar. Semua keluar balik. Sayur tu tak koyak langsung. Kita ambil sayur tu, kita buka tengok. Satu lai. Tak koyak langsung. Kalau basuh-basuh boleh goreng balik sayur tu. Maknanya penghadaman dah tak berlaku. Dia tak boleh hadamkan benda yang lembut, dia tak boleh hadam. Sayur pun tak boleh hadam. Ada masalah. Yang keempat, najis. Dia pergi duduk, tunggu, najis tak keluar. Yang keluar lemak, minyak. Tak titik. Itu dah lagi parah. Yang lebih parah, dia keluar darah. Dia tak sehat masa tu. Tapi dia basuh-basuh, dia pergi boleh tengok TV. Dia boleh tengok TV. Dia tak tahu bahawa dia sedang mengalami masalah. Bada'adak minal batnin. Penyakit tu, dia bermula daripada perut. Penyakit dah mula berlaku. Sudah mula membentuk penyakit dalam perut dia. Dia kena buat sesuatu supaya najis dia jadi elok balik. Oh, mungkin silap di mana-mana. Mungkin penawar yang ada dalam mulut dia buang, dia tak membantu untuk buang apa penyakit yang ada dalam perut. Sebab itulah bila kita tidur malam, dia akan berlaku pengasingan. Benda yang akan jadi bahan buangan, dia akan masuk dalam usus besar dia. Bila bangun pagi, dia akan buang. Benda yang akan jadi penawar, dia berkumpul dalam mulut dia, enzim dekat mulut dia. Sebab tu Nabi pagi-pagi, Nabi kumur-kumur, Nabi telan madu tadi, Nabi telan. Bila masuk, dia akan mana-mana bahan najis yang patut keluar, dia akan tolak keluar semua. Dia akan tolak keluar semua. Kosong, perut dia sihat. Oh, itu rasional dia. Oh, itu rasional dia. Sebab tu Nabi tak gosok gigi dulu, Nabi tak bersih mulut dulu, Nabi kumur dulu, telan. Itu rasional dia. InsyaAllah, para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa apa yang saya sebut itu untuk saya juga, untuk saya beramal, dan untuk kita yang boleh beramal dengan baik, beramallah. Sebab benda-benda macam ni tak ada orang nak buat pun, tak ada orang nak buat pun tanpa diberitahu, tanpa ada pengetahuan, tanpa dijelaskan. Tak ada siapa nak buat, apa sebab dia nak buat, kan? Melainkan dia tahu. Sebab itulah mulai pada hari ini dia tak tinggal mandi fajar. Sebab rupanya mandi fajar tu boleh mengeluarkan penyakit yang nampak dan tak nampak, zahir dan batin. Dia niat lah masa mandi tu, ya Allah, kau keluarkanlah segala penyakit yang nampak dan tak nampak, yang zahir dan batin dalam tubuhku, ya Allah. Benda yang tak nampak banyak dalam dunia ni sebenarnya, tuan-tuan. Benda yang kita tak nampak tu lebih banyak daripada benda yang kita nampak. Alam yang gaib sana lebih besar daripada alam yang nyata. Tapi kita tak ditunjukkan benda itu. Hanya orang-orang yang tahu saja, dan orang yang mempelajari ilmu-ilmu yang tersembunyi di dalam alam gaib itu. Allahu Akbar. InsyaAllah saya selesaikan dulu kuliah saya malam ni. Yang baik pasti daripada Allah. Yang lemah, yang tak baik, kelemahan saya sebagai manusia biasa. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM. Pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik.

0: segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 1:52 tengah hari. Kita sudah pun berada di penghujung jam yang keempat sekarang ini. Selepas ini jangan lupa tepat pukul 2 petang nanti kita kembali menerusi pentas Para Sukma untuk kita mengetahui perkembangan terkini segalanya mengenai Para Sukma Selangor 2026. Jangan tukar frekuensi anda, ini di Amy Mastura, Shana Nana Nana, Selangor FM.

0: Jangan cakap aku tak
1: payah. Rasa itu kehangatan para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Peak dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang ini tepat pukul 2 petang. Jadi kita sudah pun masuk menerusi pentas para Sukma sempena para Sukma Selangor 2026. Okey, dan untuk makluman anda ataupun kalau anda dengarkan Selangor hari Selangor FM hari ini, pastinya anda dah dengarkan kejayaan di mana negeri Selangor mencapai sasaran 60 pingat emas dan Selangor hari ini melakar pencapaian yang cukup membanggakan apabila kontinjen para Sukma Selangor berjaya mencapai sasaran yang ditetapkan. Dan pencapaian ini tentunya hasil daripada semangat dan kegigihan atlet, komitmen jurulatih serta sokongan berterusan kerajaan negeri Selangor dan Majlis Sukan Negeri Selangor. Dan untuk berkongsi mengenai kejayaan serta perkembangan terkini kontinjen para Selangor, kami bawakan temubual eksklusif bersama yang berhormat Tuan Najwan Halimi, Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor. Assalamualaikum YB.
3: Waalaikumsalam DJ Ida.
2: Ya, selamat petang diucapkan. Terima kasih YB kerana sudi meluangkan masa YB walaupun kita tahu YB sibuk juga ya. Untuk pentas para Sukma kali ini, terlebih dahulu YB saya nak ucapkan tahniah atas kejayaan kontinjen para Sukma Selangor mencapai sasaran 60 pingat emas. Jadi YB, bila kita lihat angka 60 emas ini tercapai, apa perasaan YB dan sejauh mana kejayaan ini memenuhi apa yang kerajaan negeri harapkan YB?
3: Alhamdulillah, pertamanya saya ucapkan tahniah kepada kontinjen negeri Selangor, atlet-atlet para kita yang telah catatkan pencapaian yang sangat baik sepanjang kejohanan berlangsung. Hari ini kita telah mencapai sasaran misi memburu 60 pingat emas. Dan setakat sekarang ini kita sebenarnya dapat 64 pingat emas. Ada beberapa pertambahan tadi. Dan insyaAllah ada beberapa lagi acara yang kita sasarkan untuk menjadi juara. Dan saya cukup banggalah dengan pencapaian atlet-atlet kita yang memang menunjukkan prestasi yang sangat luar biasa untuk temasya para Sukma kali ini. Dan dengan mencapai sasaran 60 emas ni pun sebenarnya satu kejayaan yang besarlah untuk mereka. Dan kita di Pakar Kerajaan Negeri dan Majlis Sukan Negeri Selangor, kita harap mereka dapat terus kekal memberikan fokus dan mempamerkan aksi yang terbaik untuk baki acara-acara yang ada. Berbaki satu hari lebih lagi lah, insyaAllah esok akan berakhir secara rasmi para Sukma. Dan the balance lagi berapa acara, kita harap atlet-atlet kita jangan rasa selesa. Walaupun kita sekarang ni dah mendahului di carta penghutang pingat, tetapi kita masih lagi belum selesai para Sukma ni.
2: Okey, YB, kalau kita lihat pencapaian ini, emas datang dari beberapa sukan utamalah. Kalau para renang 22 emas, para olahraga 21 emas, para catur 6 emas dan beberapa lagi. Pada pandangan YB, apakah faktor utama yang menyumbang kepada kejayaan luar biasa ini?
3: Pastinya faktor kehebatan tu adalah pada atlet kita lah. Mereka yang bersungguh-sungguh selama ni untuk berlatih, untuk mengikuti program pembangunan sukan yang telah digariskan oleh peringkat Majlis Sukan Negeri Selangor. Dan kita juga ucap tahniah kepada jurulatih dan pengurus-pengurus pasukan yang banyak membantu meningkatkan ataupun memotivasikan atlet-atlet para kita ini. Dan pada masa sama, peranan Majlis Sukan Negeri Selangor juga yang untuk tahun ini, untuk kali Sukma, untuk para Sukma kali ini, Majlis Sukan Negeri Selangor yang memainkan peranan mengurus dan menyelia latihan dan juga persiapan atlet-atlet para Sukma kita. Jadi ini bukan kejayaan satu-satu pihak saja, tetapi melibatkan kerjasama banyak pihak lah. atlet, jurulatih, pegawai-pegawai sukan, maju sukan negeri dan paling utama sokongan daripada keluarga mereka. Ini yang kita kena sentiasa ingat, keluarga di belakang atlet-atlet inilah sebenarnya pendorong dan motivasi utama untuk mereka ini mencatatkan kejayaan yang baik.
2: Okey, Wabi, kita nak tahu juga bagi YB sendiri kan, antara pencapaian atlet-atlet para Selangor kali ini, apakah yang paling memberikan kesan ataupun paling membanggakan YB setakat ini, YB?
3: Paling membanggakan pastinya mereka ni acak je lah. Kalau kita baca kisah-kisah suka-duka atlet-atlet ini, saya tak boleh spesifik satu-satu sukan. Maksudnya semua atlet-atlet ini ada pengorbanan mereka, ada kisah pahit dan juga kisah manis di sebalik kejayaan mereka. Dan pastinya semua mereka ni berkorban banyaklah untuk memungkinkan kejayaan pada hari ini. Dan antara yang saya rasa sangat terharu adalah bila atlet-atlet ini dalam keadaan serba payah, mereka tetap bersemangat untuk memberikan yang terbaik kepada negeri Selangor.
2: Okey, YB, sekarang kita berbaki satu hari saja lagi seperti yang YB maklumkan tadi, sebelum Para Sukma Selangor 2026 melabuhkan tirai. Jadi adakah sasaran selepas ini berubah? Kalau sebelum ni sasarannya 60 emas, pingat emas, jadi mungkin ada perubahannya, YB, untuk muncul sebagai juara keseluruhan?
3: Semestinya itulah sasaran kita yang sasaran awal 60 pingat emas dah tercapai. Dan saya memberi cabaran terbaru kepada atlet-atlet para sukma kita untuk bergerak dan menumpukan kekuatan untuk menjadi juara keseluruhan. Maknanya sekarang ni dah dapat pingat emas yang dah lebih 60, kita pun dah mengungguli carta pingat. Jadi next step adalah untuk mereka all out untuk mendapatkan kejuaraan pertama. Pertama kali Selangor jadi juara sukma, kalau boleh di negeri Selangor juga, sebab kita tak pernah lagi jadi juara para sukma ni.
2: Baik. YB, pesanan YB kepada semua atlet Selangor yang masih akan bertanding pada hari terakhir, mungkin ada yang sudah mencapai sasaran tetapi perjuangan mereka belum lagi belum berakhir, YB.
3: Baik, yang masih lagi yang dah capai sasaran, all the best, tahniah kepada anda semua. Anda telah membuktikan kejayaan dan memberikan kebanggaan kepada negeri Selangor.
2: Ya, betul.
3: Kepada yang masih lagi ada acara, do your best, stay focused, and jangan rasa terlalu selesa. Kerana yang penting adalah beri yang terbaik lah. Soal menang kalah itu biasalah, ada pertandingan.
2: Betul-betul. Okey, YB, sebelum kita nak akhiri sesi temu bual kita, sudah tentu kejayaan ini, YB, bukan hanya milik atlet lah. Ada jurulatih, seperti YB bagi tahu tadi kan, bukan satu-satu pihak saja, tapi banyak pihak kan, antaranya jurulatih, pegawai, keluarga dan semua pihak yang berada di belakang kontinjen. Apakah penghargaan YB kepada semua yang telah menyumbang kepada kejayaan 60 pingat emas ini, malah lebih lagi, YB?
3: InsyaAllah di peringkat kerajaan negeri, mereka yang menunjukkan cemerlangan ni akan kita reward lah dengan ganjaran insentif yang telah diumumkan bahawa ini untuk lebih besar. Dan kita harap kepada mereka yang belum lagi ni, belum lagi beraksi, ini sebahagian daripada motivasi mereka lah. Do your best, insyaAllah kerajaan negeri akan membalas usaha kuat anda ni dengan ganjaran yang lumayan, insyaAllah.
2: Okey. Baiklah, YB, terima kasih banyak-banyak diucapkan kerana sudi meluangkan masa memberikan perkembangan terkini yang mengenai Para Sukma Selangor 2026. Terima kasih, YB.
3: Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Itu dia. Kita telah pun mendengar yang berhormat Tuan Najwan Halimi, Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor, okey, memberikan pandangannya mengenai sasaran 60 pingat emas. Jadi selepas ini secara istimewanya kami nak bawakan kepada anda pemenang emas ke 60 kontinjen Selangor dalam acara lompat jauh T12 lelaki. Okey, nantikan perkembangannya selepas ini.
1: Rasai kehangatan Para Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontinjen atlet Para Selangor, perkembangan acara sepanjang tamasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas Para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Rentak perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam Temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar petaling dan kelang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor. Sukan Malaysia terus melangkah,
2: rentak kita, aksi kita yang terbilang. Yeah. Rentak kita, aksi kita. Ha, tapi sebelum kita nak dapatkan pemenang tadi tu, okay, pemenang emas ke 60 kotijen Selangor dalam acara lompat jauh T12 lelaki. Tapi sebelum tu, kita nak dengarkan dulu laporan daripada pelapor kita di lokasi para memanah. Okay? Kita bersama-sama dengan Ann Mokhtar. Silakan Ann.
5: Kita beralih pula ke arena para memanah yang pastinya menjadi antara tumpuan dalam saingan Para Sukma Selangor 2026 hari ini 9 September. Selepas terpaksa ditangguhkan pada 6 September lalu susulan keadaan jerebu yang menjejaskan beberapa venue pertandingan, saingan para memanah kini diteruskan semula dengan aspek keselamatan dan keadaan kualiti udara terus diberikan perhatian oleh pihak penganjur. Bagi kontingen tuan rumah Selangor, perhatian terus terarah kepada barisan pemanah negeri yang membawa misi untuk menambah koleksi pingat buat Selangor. Setiap anak panah yang dilepaskan bukan sekadar mengejar mata tetapi membawa harapan untuk menyumbang kepada pungutan pingat keseluruhan kontinjen. Antara nama yang mencuri tumpuan ialah Muhammad Aizat Zaini yang sebelum ini telah menghadiahkan pingat emas kepada Selangor dalam acara kompaun individu lelaki. Lebih membanggakan, Aizat turut menghasilkan prestasi luar biasa apabila mengumpul 695 mata daripada 72 anak panah sekaligus memecahkan rekod kebangsaan terdahulu sebanyak 694 mata. Beliau juga mencatatkan 354 mata bagi 36 anak panah, satu lagi rekod baharu Para Sukma. Pencapaian tersebut jelas menunjukkan bahawa skuad para memanah Selangor bukan sahaja mempunyai kemampuan untuk memburu pingat, malah mampu menghasilkan catatan yang membanggakan di pentas tertinggi sukan para negara. Hari ini, tumpuan kembali kepada gelanggang memanah. Dalam sukan yang memerlukan ketenangan, ketepatan dan konsistensi, setiap anak panah amat penting. Sedikit sahaja kesilapan boleh memberi kesan kepada kedudukan atlet. Manakala satu bidikan tepat ke tengah sasaran mampu mengubah keputusan pertandingan. Buat atlet-atlet Selangor, cabaran bukan sekadar menewaskan lawan tetapi juga mengawal tekanan sebagai kontinjen tuan rumah. Sokongan daripada penyokong sendiri pasti menjadi pembakar semangat untuk mereka memberikan persembahan terbaik. Dengan saingan yang masih berlangsung, kita sama-sama nantikan sama ada skuad para memanah Selangor mampu menambah lagi kilauan pingat dan membantu kontinjen negeri mencapai sasaran keseluruhan mereka pada Para Sukma Selangor 2026. Busur ditarik, sasaran dibidik dan anak panah dilepaskan. Semoga setiap bidikan membawa kejayaan buat Selangor. Itulah perkembangan terkini dari arena para memanah kontinjen Selangor sepanjang Para Sukma Selangor 2026. Saya Ann Mokhtar melaporkan untuk Sukan Memanah.
2: Ya, itu dia. Terima kasih Ann untuk perkembangan terkini bagi acara para memanah. Kita berhenti rehat seketika. Sebentar lagi kita bersama-sama dengan pemenang emas ke-60 bagi kontinjen Selangor.
1: Rasai kehangatan Para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontinjen atlet Para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas Para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Rentak perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam Temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar petaling dan kelang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, kita nak teruskan sekarang ini bersama-sama dengan pemenang emas ke-60 kontijen Selangor dalam acara lompat jauh T12 lelaki. Sekarang ini kita bersama-sama dengan Muhammad Nazri Hazim. Assalamualaikum Nazri.
1: Waalaikumsalam Kak.
0: Ya, tapi sebelum itulah kita nak ucapkan tahniah kepada Nazri lah kerana berjaya merangkul pingat emas yang ke-60 ni tau Nazri. Awak tahu tak awak bertuah?
1: Alhamdulillah.
0: Sekarang ni semua semuanya tertumpu kepada awak seorang ni. Kan? Kerana mencapai sasaran dia macam ikonik lah, mencapai sasaran 60 pingat emas itu kan. Jadi sebelum kita nak tanyalah soalan lain, tapi kita nak tanya dulu apa perasaan Nazri sekarang ini?
1: Kau sangat gembira
0: kan? Takkanlah sedih pula dah.
1: Takkan sedih pula.
0: Okey, tapi Nazri menjangkakan tak kejayaan ini?
1: Alhamdulillah lah, saya capai target saya. Saya
0: okay.
1: Memang ada target untuk goal lah. Tapi saya tak jangka pun yang dapat ke medal ke-60.
0: Okey. Dia macam double bonus lah ni. Dia target target nak emas, tapi itulah dia rezeki tu lebih lagi sampai ke 60 pingat emas ya Nazri. Okey. Baik, mungkin Nazri boleh kongsikan kepada yang mendengar Selangor FM ketika ini bagaimana perjalanan Nazri dalam pertandingan ini dan apa cabaran paling besar yang Nazri hadap sebelum ni?
1: Sabar. Macam mana soalan tadi, Syed?
0: Nazri boleh kongsikan perjalanan Nazri. Perjalanan dalam bidang ini.
1: Saya mula daripada sekolah lah. Daripada sekolah rendah.
0: Sekolah rendah.
1: Lepas tu naik sekolah menengah. Cikgu cakap ada saya waktu tu sekolah pernikahan kan.
0: Okey.
1: Lepas tu saya join lah MSSS Farah.
0: Alright. Itulah permulaannya ya.
1: Ya, permulaan saya sejak tu lah.
0: Tapi cabaran, dari segi cabaran tu macam mana?
1: Cabarannya susah sikit sebab saya lompat pakai tepung kan.
0: Okey, alright.
1: Tapi saya tak nampak. Saya terpaksa lompat pakai tepung.
0: Okey. Tapi itu tidak menjatuhkan semangat Nazri, betul tak? Itu bukan halangan lah.
1: Itu bukan halangan. Itu apa kata? Pembangkit semangat saya untuk pergi lebih jauh pada sukan ni.
0: Okey, itu dia kisah kejayaan dan daripada Nazri ni boleh memberikan inspirasi kepada kita semua. Okey, jadi kita nak tahu juga Nazri, untuk individu yang banyak memberikan sokongan sepanjang persiapan sehingga berjaya memenangi emas ini, keluarga ke, kawan-kawan ke, bagaimana sokongan daripada mereka?
1: Sokongan daripada pertama pada keluarga, lepas tu daripada kawan-kawan, daripada coach, banyaklah membantu saya supaya saya lebih semangat lah.
0: Okey, baiklah Nazri. Kita nak dengarkan juga, mungkin Nazri nak sampaikan pesanan kan ataupun mesej kepada seluruh rakyat Selangor untuk kita berikan, sentiasa berikan sokongan kepada kontijen para sukma Selangor ini. Apa yang Nazri nak katakan?
1: Saya nak katakan teruskanlah menyokong atlet para olahraga Selangor dan apa yang saya tak tahu lah. teruskan menyokonglah para olahraga Selangor.
0: Tak apa. Saya faham. Awak seronok sangat menang. Dalam menang emas. Lepas tu 60 pula tu. Dia macam baling dadu tu tepat kena. Okey, baiklah Nazri. Apa pun, terima kasih diucapkan. Dan tahniah sekali lagi daripada saya dan juga pihak Selangor FM ya, kerana berjaya mencapai orang kata sasaran 60 pingat emas itu. Terima kasih Nazri.
1: Terima kasih Kak.
0: Ya, sama-sama. Itu dia. Kita faham, dia seronok. Yelah, mananya tak kan? Menang emas, lepas tu kena pula 60 tu. Okay. Jadi itu dia daripada Muhammad Nazri Hazim, pemenang emas ke-60 kontijen Selangor dalam acara lompat jauh T12 lelaki. Dan dengan itu juga kita dah selesai lah untuk pentas Para Sukma bagi sesi 2 petang ini. Dan untuk anda mengetahui perkembangan dari semasa ke semasa, bagi sesi petang pula 5.30 petang bersama-sama dengan DJ yang bertugas. Okey, jadi terima kasih atas sokongan anda juga sebagai rakyat Selangor yang memberikan sokongan yang padu buat Kotijen Selangor. Dan kita kan teruskan melangkah, teruskan berjuang, kerana di setiap balingan ada semangat dan harapan untuk seluruh rakyat Selangor. Okey, jadi Ida dan anda, lagu ini Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, Ida juga nak kongsikan dengan anda, okey, perkembangan terkini pungutan kedudukan pingat, okey, bagi para Sukma Selangor 2026, di mana tempat pertama masih lagi kekal bagi negeri Selangor. Yeay. Okey, di mana negeri Selangor mengumpul 64 pingat emas, 41 pingat perak dan juga 39 pingat gangsa. Itu di tempat yang pertama. Dan di tempat kedua masih lagi kekal bagi negeri di bawah bayu, negeri Sabah, 56 pingat emas, 35 pingat perak dan juga 31 pingat gangsa, menjadikan keseluruhan 122 pingat. Okey, kalau bagi Selangor tadi di tempat pertama secara keseluruhannya 144 pingat, dan Sabah 122 pingat keseluruhan, dan juga di tempat ketiga bagi negeri Sarawak. Okey, Sarawak berada di tangga ketiga dengan mengutip 38 pingat emas, 26 pingat perak, 44 pingat gangsa, menjadikan keseluruhannya sebanyak 108 pingat. Okey, di tempat keempat pula, di tangga keempat, negeri Johor mengumpul 22 pingat emas, 18 pingat perak, 21 pingat gangsa, menjadikan keseluruhan 61 pingat. Dan di tangga kelima, negeri Sembilan dengan mengumpul 10 pingat emas, 10 pingat perak dan juga 11 pingat gangsa, menjadikan keseluruhan sebanyak 31 pingat. Seterusnya, di tangga keenam, Perak, di tangga ketujuh, Perlis, tangga ke-8, Wilayah Persekutuan, tangga ke-9, Kelantan, tangga ke-10, Terengganu, tangga ke-11, Melaka, tangga ke-12, Pahang, tangga ke-13, Kedah dan juga tangga ke-14, Pulau Pinang. Itu dia kedudukan terkini bagi pingat para Sukma Selangor 2026.

Hai, assalamualaikum. Saya Bu Isti. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke. Amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca. Yeah.
1: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
0: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
0: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.

0: FM di 100.9 di Lembaklang, Selangor FM, pilihan tepat. Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang ini tepat pukul 2.45 minit petang. Jadi maka dengan ini alhamdulillah selesai sudah tugas Anida untuk ruangan Hello Selangor. Dan selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Cempaka pula akan temankan anda menerusi PM lokal 3 petang hingga pukul 8 malam. InsyaAllah diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi esok hari Khamis. Kita rehat kontilah. Bukan rehat saja-saja, kita kena pergi kursus. Okey. Ida terlibat dengan kursus. InsyaAllah diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa hari Jumaat. Okey. Hari Jumaat kita jumpa kembali, InsyaAllah. Dan untuk anda, jaga diri, jaga kesihatan. Ida tinggalkan anda dengan lagu ini.

Hai, assalamualaikum. Saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita dapat dosa jemaah. Dengar tu.

0: sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang select yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on pointkan buletin di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesuatu radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
2: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812 Dilema Kakak Abang di Dari Rasa setiap Isnin dan Selasa.
3: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
2: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat akan dilema anak muda. Aku nampak okey tapi...
3: Email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
2: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
3: Selangor FM, pilihan tepat.
4: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
4: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
4: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Telekom di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Dalam kehidupan ni, memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup mengeluarkan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia Selangor FM, pilihan tepat.

0: habis nafasku yang terakhir. Masih ku cinta karena ku pasti kau tiada pengganti.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekend anda di PM Local. Anda on the on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melakukan

0: berselingkuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali bersama saya Cepaka Temankan Anda sampai lah pukul 8 malam nanti, okey? Dan terima kasih Ida yang baru saja selesai tugas dalam Hello Selangor hari ini. Okey, hari ini 9 September 2026 bersamaan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Okey, hari Rabu. Okey, tadi masa on the way pergi kerja kan, Cepaka tengok keadaan sekeliling kan? Pandangan nampak berkabus. Kalau tak ada urusan penting, okey, duduk dalam rumah tu, kalau perlu keluar juga, jangan lupa pakai mask dan jaga kesihatan, okey. Apapun, terus bertemankan saya Cepaka untuk 5 jam seterusnya. Layan dulu lagu dari UK, Minda dan Jiwa. Selamat menikmati.

Hai, assalamualaikum. Saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke. Amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Itu dia Cool Bebas baru saja berlalu. Sekarang 3.18 minit petang. Okey, kita nak teruskan untuk
1: Tak On.
0: Ya, On Tak On hari ini. Okey, tular di media sosial perkongsian seorang lelaki. Nama lelaki ini Siraj Yasman, bercerita tentang detik cemas apabila isterinya bersalin di dalam kereta ketika mereka dalam perjalanan ke hospital. Okey, semuanya berlaku sangat-sangat pantas. Mereka tak sempat sampai ke hospital, bayi dah nak keluar. Yang lebih mendebarkan tu, ibu mertuanya yang turut berada dalam kereta ketika itu terpaksa membantu menyambut kelahiran cucunya walaupun tidak mempunyai pengalaman. Siraj pula ketika itu katanya sangat-sangat panik dalam keadaan cemas. Dia hanya mampu berselawat dan berzikir sambil melihat isterinya melalui saat kelahiran tersebut. Alhamdulillah, walaupun semuanya berlaku dalam keadaan yang tak dijangka, ibu dan bayi dilaporkan selamat. Okey, itu memang satu pengalaman yang cukup mendebarkan dan pastinya tak akan mereka sekeluarga lupakan.
2: On Tak On bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Setiap aksi penuh semangat. Siapa membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik dan pencapaian atlet para sukma Selangor serta kedudukan terkini kutipan pingat sepanjang temasya para sukma berlangsung dalam highlight para sukma setiap hari jam 8.45 malam hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
2: 70 Hai.
3: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
2: 80 Hai.

0: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
1: Boleh tolong tak?
0: Boleh.
1: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
0: Boleh, boleh.
1: Ini elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
0: Beratus je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi, praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata? Pilih tempat yang bersesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi, jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan keberkatan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat.

yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on the on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap

perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: saja berlalu teh hijau. Okey, kembali bersama saya Cempaka temankan anda, okey. Yang sedang tengah memandu sekarang ini, hati-hati, okey. Sekarang ni hujan di beberapa kawasan. Jadi jalan mungkin licin, okey. Bawa perlahan-lahan, jaga jarak dan pastikan keselamatan anda, okey. Jangan terburu-buru. Kita nak sampai ke destinasi dengan selamat, okey. Kita dah pun masuk untuk
1: muzik berganda.
0: Ya, muzik berganda hari ini setiap hari Isnin sampai

kedua Kau Yang Merubah Segalanya. Okey, kedua-dua lagu dari Fauzan Latif ini kita akan dengarkan sekejap saja lagi. Okey. Dan terima kasih pada Wan Kajang yang menyapa, katanya salam selamat petang Rabu JJ Datin Sri Cempaka Happy Konti PM Local 38. Hadir on ke tak on? Ha, mestilah on. Ya dok. Jom kita layan dahulu lagu dari Fauzan Latif dalam Muzik Berganda Tua Mengejar Kita Selangor Family.

Hai, Selangor FM. Saya Nizam Laksamana. Pada yang muda, hormatilah yang tua. Pada yang otai, tak salah dengan pendapat anak muda. Sentiasa menjaga silaturahim, tidak sombong dan mengamalkan konsep down to earth. Kan bagus begitu. Ingat, down to earth. Pesanan khidmat masyarakat dari saya, Nizam Laksamana, untuk Selangor FM, pilihan tepat.

lagu Dalam Diam baru saja berlalu. Lagu dari Mo Cik Hafiz, Zinakal dan Zamir Haris. Okay? Sekarang 3.51 minit petang, kita dah pun berada di hujung jam yang pertama dalam PM Lokal. Okay? Dan sekarang ini, kita nak ajak anda semua, pendengar-pendengar di Selangor FM. Okay, untuk sama-sama kita bagi semangat buat adik Irene. Okay? Adik Irene bakal membawa nama Selangor dalam Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 yang akan berlangsung di Auditorium Tunku Puan Cik Kompleks Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Okey, pada Sabtu ini 12 September 2026. Okey, kalau anda tak sempat nak datang dan bagi sokongan secara langsung pun tak apa. Okey, kita sokong dari jauh pada hari Sabtu ini jam 9 malam nanti di TV2. Okey, kita tengok dan juga support adik Irene sama-sama. Okey, semoga dipermudahkan dan buat adik Irene buat yang terbaik untuk Selangor. Okey, selepas ini tepat jam 4 petang nanti kita akan ikuti buletin Selangor FM 4 petang. Layan dahulu lagu dari Adira Suhaimi, Sayang.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: terima 4 petang.
1: Antara tumpuan hari ini, Kerajaan Negeri Hasrat teruskan program nutrisi Selangor tahun depan. Bolin Selangor sasar 7 emas yakin mampu lebih. Bersama-sama saya Nurul Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Berita sepenuhnya. Lebih 104,000 murid daripada keluarga berpendapatan bawah RM2,000 sebulan telah pun menerima manfaat program Nutrisi Selangor, Nutrisel, yang dilaksanakan di 932 buah sekolah di seluruh negeri. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahari juga berkata program itu menyediakan makanan percuma dua kali bagi satu minggu sebagai antara usaha membantu memenuhi keperluan pemakanan murid.
2: Mereka disiapkan makanan hari ini. So sebenarnya sebagai juga pelajar yang terlibat ini juga menikmati program usaha rakyat yang menyediakan makanan. So alhamdulillah, respon yang sangat baik, kerjasama yang sangat baik dengan sekolah dan kita berharap program ini ke depan teruskan dengan harapan dana kita dapat siapkan kemungkinan lebih.
1: Jelas beliau, pelaksanaan program itu dicadangkan dan akan diteruskan bagi tahun depan dengan beberapa penambahbaikan yang akan diteliti berdasarkan maklum balas pihak sekolah dan pejabat pendidikan. Beliau juga berkata demikian selepas meninjau pelaksanaan Nutrisel di Sekolah Menengah Kebangsaan, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Gombak Setia, di mana terdahulu Datuk Seri Amiruddin Syahari juga turut menyempurnakan simbolik penyerahan Nutrisel di Sekolah Kebangsaan Gombak Setia. Nutrisel juga diperuntukkan sebanyak RM12.5 juta yang akan dijadualkan berlangsung sehingga Oktober tahun depan. Kontijen para bowling Selangor menyasarkan sekurang-kurangnya 7 pingat emas pada Temasya Para Sukan Malaysia Sukma 2026. Jurulatih merangkap pengurus para bowling Selangor, Sheikh Muhammad Hasnan Sheikh Hashim juga berkata, kesungguhan yang ditunjukkan atlet sepanjang persiapan memberi keyakinan kepada pasukan untuk melangkaui sasaran yang telah ditetapkan.
3: Persiapan juga mengambil masa setahun juga.

0: secara fizikal.
1: Menurutnya, atlet para bowling Selangor juga dilihat begitu bersemangat dan teruja untuk terus beraksi selain memiliki kecenderungan yang lebih tinggi sepanjang temasya berlangsung. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Kontingen Selangor telah pun berjaya mencapai sasaran 60 pingat emas pada temasya para sukan Malaysia Sukma 2026 sekaligus merealisasikan misi yang telah ditetapkan kerajaan negeri menerusi Majlis Sukan Negeri Selangor. Menurut Esko Sukan, Muhammad Najwan Halimi juga berkata, pencapaian itu membuktikan kesungguhan serta prestasi konsisten atlet para Selangor sepanjang temasya. Beliau juga berkata sebanyak 60 pingat emas telah pun berjaya disumbangkan menerusi 7 acara dengan para renang menjadi penyumbang terbesar sebanyak 22 emas diikuti para olahraga dengan 21 emas, para catur menyumbang 6 emas, para temping bowling 4 emas, para bowling padang 3 emas manakala para pingpong dan para pemanah masing-masing menyumbang 2 emas. Beliau juga berkata menerusi hantaran di Facebook beliau. Keadaan jerebu di beberapa kawasan di Selangor masih lagi perlu diberikan perhatian susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang berada pada tahap tidak sihat. Antara kawasan direkodkan adalah bacaan tinggi ialah Johan Setia diikuti Shah Alam, Banting, Petaling Jaya, Klang dan Kuala Selangor masih menunjukkan IPU pada tahap yang tidak sihat. Sebagian itu orang ramai khususnya golongan berisiko seperti kanak-kanak, warga emas, wanita hamil serta individu yang mempunyai masalah jantung dan sistem pernafasan dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar dan pendedahan kepada keadaan cerebu. Orang ramai juga disarankan untuk terus memakai pelitup muka yang bersesuaian apabila berada di luar termasuklah ketika kualiti udara merosot selain memastikan pengudaraan di dalam bangunan berada pada tahap yang terbaik. Pada masa sama juga, orang ramai juga diminta untuk sentiasa memantau bacaan IPU semasa melalui Jabatan Alam Sekitar dan mendapatkan nasihat kesihatan sekiranya mengalami masalah berkaitan pernafasan. Dan juga Kerajaan Negeri Selangor juga bersama agensi berkaitan turut meneruskan pemantauan terhadap keadaan jerebu serta mengambil tindakan bagi menangani aktiviti pembakaran terbuka. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang diramalkan ribut petir di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling, Sabak Bernam dan Sepang. Manakala malam diramalkan tiada hujan. Sekian buletin Selangor FM jam 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Melissa Madani, kesejahteraan nikmati. Assalamualaikum.
2: Rutin 4 petang hanya di Selangor FM, stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 417, Zon 2 Sabak Benam dan Kuala Selangor 418, Zon 3 Klang dan Kuala Langat 418.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Anda.
1: Itu dia Mawi baru saja berlalu Al-Jannah. Okey, sekarang 4.30 minit petang dan kita baru saja berkumandang azan asar sebentar tadi pada jam 4.17 minit petang bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Okey, kita ada satu berita baik untuk anak-anak Selangor yang sedang melanjutkan pengajian di mana kira-kira 4,000 mahasiswa anak Selangor menerima bantuan daripada kerajaan negeri yang menanggung hampir 50% kos pembelajaran mereka sepanjang pengajian. Dan bantuan ini melibatkan pelajar di Universiti Islam Selangor atau UIS, Universiti Selangor atau UNISEL serta Pusat Pembangunan Kemahiran Teknikal Selangor STDC. Okey, menurut Dato' Menteri Besar Selangor iaitu Dato' Seri Amiruddin Syari, katanya sambutan terhadap bantuan ini juga sangat baik. Jadi program ini akan terus dinilai dari semasa ke semasa bagi melihat bagaimana ia boleh diteruskan pada masa akan datang. Dan mudah-mudahan okey, bantuan macam ini dapat sedikit sebanyak meringankan beban mahasiswa dan keluarga kita. Okey, layan dahulu lagu dari Irwan Shah, Pencinta Wanita, Selangor FM.

0: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812 Dilema Kakak Abang Didari Rasa setiap Isnin dan Selasa.
1: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
0: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat akan dilema anak muda. Aku nampak okey tapi...
1: Email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
0: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
1: Selangor FM, pilihan tepat.

Assalamualaikum, saya Puisti. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita dapat dosa jemaah. Dengar tu.

Baik, itu dia baru saja berlalu, bahagia lagi. Okey, sekarang 4.41 minit petang, kembali bersama saya Cepat Ketemankan untuk PM Lokal sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, kita nak ingatkan juga pendengar-pendengar semua tentang satu perkara yang kita tak boleh ambil mudah, okey, iaitu kes denggi, di mana setakat minggu ke-35 tahun ini kes denggi di seluruh negara dah mencecah hampir 66,000 kes, di mana jumlah ini meningkat sebanyak 66% berbanding tempoh yang sama tahun lalu, okay, yang mencatatkan lebih 39,000 kes. Okay, yang lebih membimbangkan di sini, jumlah kematian akibat denggi pun meningkat juga. Tahun lalu 32 kes kematian direkodkan, manakala tahun ini dah meningkat kepada 62 kes. Okay, jadi memang kita kena berjaga-jaga, terutama sekali di kawasan yang ada banyak kes ataupun kawasan wabak, di mana kerajaan juga sedang melaksanakan program pembiakan nyamuk Wolbachia di beberapa kawasan. Namun nyamuk Wolbachia ini membantu mengurangkan keupayaan nyamuk Aedes untuk menyebarkan virus denggi. Dan dalam masa yang sama juga, kalau ada aktiviti fogging, ia perlu dilakukan dengan teliti, kan. Jadi untuk kita semua, penting paling penting jaga kawasan rumah dan juga persekitaran rumah kita. Tengok kalau ada air bertakung, buang dan bersihkan. Jangan bagi peluang nyamuk Aedes membiak, okey. Sama-sama kita cegah denggi bermula dari kawasan rumah kita sendiri, okey. Layan dahulu Bunga Maaf Selangor.

0: Kenapa abang Mu gelak tiba-tiba?
1: Yelah, Nya. Kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak. Disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
0: Apa kata abang Mu? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah terburu.
2: Buat Mosquito.

sebetulnya abang pun tak jumpa kawasan air Mutakom. Kita berjuang hingga ke nafas nyawa

0: hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang, hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
2: Rasai kehangatan Para Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet Para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas Para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
3: Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.

Setiap aksi penuh semangat. Siapa membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik dan pencapaian atlet para sukma Selangor serta kedudukan terkini kutipan pingat sepanjang termasya para sukma berlangsung dalam highlight para sukma setiap hari jam 8.45 malam hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

Tragedi helikopter di Sarawak, 4 mayat ditemukan. Kos bayaran haji musim 2027 kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 5 petang.

9 September 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Manusia Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri di Pusat Dagangan Dunia Puterapi WTC, Kuala Lumpur. Menerusi pelancaran ini, kerajaan mengisytiharkan tarikh 9 September sebagai Hari Hak Asasi Manusia Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Dalam ucapannya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menegaskan, kemajuan hak asasi manusia hanya akan dapat dicapai jika dilengkapi dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan serta dapat memartabatkan kehidupan rakyat. Perkara ini juga turut dipersetujui oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Development Programme, UNDP. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas dalam menghadapi musuh negara yang ingin merampas hak asasi daripada rakyat Malaysia yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negara. Penguatkuasaan undang-undang di negara ini seharusnya dihormati dan dipatuhi untuk menjamin hak asasi rakyat negara ini terus terpelihara dan ikatan persahabatan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini dapat diperkukuhkan.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, radio nombor 1 orang Selangor. Hai, selamat petang. Kembali bersama saya Cempaka temankan anda, okey? Dan kita nak teruskan untuk segmen Biz On Air. Setiap hari kita bawakan untuk anda. Dan kita bersama dengan Muhammad Izwan Soleh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar?
2: Khabar baik, sihat.
1: Alhamdulillah. Sebelum ni pernah ke kedai FM?
2: Yes,
1: kedai. Dan ya, kebetulan hari ni baru habis maha.
2: Habis maha. Lepas tu kita ke event Syarat Agung UMNO. So dekat PWTC sampai 12 hari bulan. So 13 balik Kedah.
1: Baru balik Kedah
2: Balik Kedah.
1: Okey, baiklah. Mula-mula tu kita nak kenal-kenal dulu dengan Izwan, boleh?
2: Ya, boleh.
1: Okey, boleh Izwan ceritakan sedikit tentang diri Izwan dan macam mana boleh tercetus idea nak buat dodol ni?
2: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izwan bin Soleh. Saya peminat ni daripada ayah lah.
1: Okey.
2: So mula-mula kita duk orang kata biasa-biasa, you know. So kita abah nak bagi ni dekat saya. So saya start minat bisnes lah. Bisnes buat sampai lah berjaya sampai sekarang, alhamdulillah.
1: Sebelah ni Cik Fuad ayah ke?
2: Sebelah ni pengurus.
1: Pengurus
2: produk keluar.
1: Okay,
2: marketing
1: lah. Okey, baiklah. Masa mula-mula dulu kan Izwan, macam mana Izwan mulakan dari segi modal buat dodo tu, buat sendiri ke macam mana?
2: Modal tu dalam 2-300 macam tu je.
1: Okey.
2: So tengok ada grant, ada no. So dapatkan daripada grant lah.
1: Macam mana Izwan dapat pelanggan yang pertama?
2: So pelanggan yang daripada pertama ni kita dapat daripada orang Alostar.
1: Okey.
2: So kita memainkan belah Alostar, orang belah Kedah dulu. So dapatkan, tengok feedback apa yang orang cakap. So alhamdulillah sampai sekarang feedback yang orang cakap sedap.
1: Sangat bagus.
2: Sangat bagus dan tak, orang kata tak lembek. So dia orang, kalau dua-dua biasa dia lembek, tak tahan lama. So dua-dua kami ni boleh tahan 1 tahun. InsyaAllah memang dia tak akan jadi kulat, dia tak akan jadi apa, betul. So yang apa yang kita target untuk tahun ni, nak masuk 2027. So nak satu Malaysia tahu produk Adik Wan ni. Memang untuk nak bagi tukar. Sekarang kan nak bagi budak pun makan. Budak, anak-anak saya pun setahun 4 bulan pun
1: boleh makan.
2: Makan suap. So memang dua-dua ni kita akan ke lebih lagi luas lah.
1: Okey, baiklah. Izwan, bila dah mula berniaga ni Izwan kan, mesti ada cabaran dia Izwan. Tambah pula Izwan sebagai usahawan OKU. Apa cabaran yang paling Izwan rasa mencabar sepanjang jalankan bisnes ini Izwan?
2: Okey, Izwan bisnes ni daripada bulan 2022.
1: Okey.
2: So memang start habis sekolah. So minat bisnes, go je lah.
1: Okey.
2: Memang buat yang itu je lah untuk bantu lagi bagi ayah happy.
1: Ya, baiklah. Bila berdepan Izwan dengan cabaran ataupun mungkin ada masa jualan tak macam yang kita harapkan Izwan, pernah tak Izwan rasa nak berhenti, putus asa, macam tak nak lah nak buat, nak stop lah? Pernah tak rasa macam tu?
2: Tak rasa macam tu. Rasa seronok. Sebab seronok. Kita seronok macam tu lah. Boleh jumpa apa panggil? Palaya. Kita biasa jumpa apa macam kita masuk Aeromat. Aeromat market, jumpa orang macam mana nak apa orang kata nak guide masuk barang macam mana. Seronok macam tu.
1: Seronok Apa yang buat Izwan nak teruskan juga ni? Kenapa seronok?
2: Sebab benda ni senang daripada Izwan. Sebab kalau yang lain nak kena banyak baca, nak kena banyak kira. Hak ni dia orang kata apa bang?
3: Izwan ni sebenarnya OKU. Dia kategori lembam. So dia tak boleh membaca dan menulis. So cabaran dia tu itulah. Dia tak boleh baca dan menulis. Bila ada pembantu dia untuk baca dan menulis, kerja tu jadi lebih mudah. Walaupun Izwan tak boleh membaca, tapi dia boleh translatekan dalam Google. Tiap mesej, tiap ni, semua dalam Google.
2: orang panggil voice suara balik lah. So pakai komen apa-apa pun kita pakai voice typing.
1: Baik, faham. Okey, kita berhenti rehat sekejap. Kita layan dulu lagu dari Davichi, This Love, Selangor FM.

0: masih lagi dalam segmen Based on Air ketika ini. Dan hari ini kita bersama dengan Muhammad Izwan Soleh, seorang pengusaha Iwan Dodol Berperisa dan juga pembantu Iwan di Konti, Encik Fuad. Okay? Yeah. Dan kita teruskanlah dalam perjalanan Iwan berniaga ini. Iwan, nak tanya ni, siapa yang paling banyak bagi sokongan dekat Iwan? Keluarga ke, kawan-kawan ke, ataupun mungkin ada agensi atau mentor yang banyak membantu Iwan?
1: Okay, yang pertama family lah. Mm-mm. Abang-abang, abah, apa yeah. semualah.
0: Yeah.
1: Yang kedua baru mai pada kawan.
0: Mm-mm.
1: Yang ketiga baru mai daripada tim.
0: Mm-mm.
1: Tim Iwan Dodol, yang penting Cik Fuad lah.
0: Yeah.
1: So banyak yang banyak bagi semangat
0: dan sokongan.
1: Okey,
0: alhamdulillah Iwan, sampai ke hari ini Iwan Dodol Berperisa ada perkembangan kan. Apa pencapaian yang Iwan paling bangga sepanjang berniaga ini?
1: Rasa seronok. Mm-mm. Dan tak tahu nak cakap, ada nak riau pada aja, nak sejuk beku, nak sejuk. Mm-mm. Sejuk pada abang eh.
2: Ya. Mm. Iwan ni yang dia bangga sangat sebab dia boleh keluar.
0: Okey.
2: Okey, sebelum ni akhirnya Iwan Dodol hanya menjual dan ambil order. Mm-mm. Di kawasan Kedah Perlis.
0: Okey.
2: So kali ni saya dah bawa dia. Mm-mm. Kenalkan dia dengan Maha.
0: Mm-mm.
2: Kenalkan dia dengan Mihas.
0: Mm-mm.
2: Dan international punya halal di Melaka.
0: Yeah.
2: Uh-uh. So dia dah boleh keluar, dia dah boleh nampak.
0: Yeah. Orang dah benda, kenal dia.
2: Ya, yeah, dah. Mm-mm. Kenal dia. Itulah yang dia sangat seronok macam tu.
0: Okey, baiklah. Jadi kita tahu kan apa yang istimewa tentang Dodol Iwan ni. Okey, sebab namanya pun Dodol Berperisa Iwan.
1: Yeah.
0: Ada berapa jenis perisa yang Iwan keluarkan?
1: Okey, macam sekarang yang kita keluar 5.
0: Okey.
1: Kita ada kopi cino.
0: Mm-mm.
1: Kita ada coklat.
0: Okay.
1: Kita ada pandan. Kita ada original. 5 pisau eh?
2: Ya, 5 pisau.
1: 5 pisau
0: ada. Ada cappuccino. Saya ingatkan kopi saja. Ada cappuccino.
1: Yes.
0: Rupanya Dodol pun ada juga ya?
1: Ya.
2: Dodol.
0: Jadi yang banyak mendapat sambutan yang mana?
1: Selalu campuran. Semua flavor boleh makan. Yang macam...
2: Okay. Yang dapat ni depend juga pada umur. Kebanyakan kalau orang lama-lama ni tetap dia akan pegang kepada perisa original.
0: Mm-mm.
2: Dan orang muda selalunya cappuccino.
0: Ya, yeah, betul.
2: Pada kaum Cina pula, durian. Yeah. Durian ni kira ambil hati orang Cina lah.
0: Yeah.
2: Orang Tionghoa kan. So itulah, boleh katakan semua perisa dia sedap.
0: Ya, macam satu paket ni berapa?
2: Harga dalam pasaran dalam satu paket ni lebih kurang dalam RM18 hingga RM20.
0: Okey, dalam paket tu ada berapa?
2: 18 hingga 20 biji juga.
0: Okey, baik. Kira ni RM100 lah.
2: Iya. Yeah.
0: Okey, baiklah.
2: Ini dalam cara packing yang macam ni lah.
0: Mm-mm.
2: Kita juga ada dalam cara packing yang lebih murah.
0: Yeah.
2: Yang mana kita buat jualan di Maha dan di PWTC. Dengan RM20, 30 biji.
0: Wow,
2: itu offer untuk memperkenalkan kawasan di KL Selangor.
0: Mm-mm. Jadi akhir sekali Iwan, kalau ada pendengar kita nak cuba ataupun nak buat tempahan dengan Iwan, boleh Iwan kongsikan macam mana nak dapatkan Iwan Dodol Berperisa? Silakan.
2: Okey, Iwan Dodol boleh didapati di semua Hero Market.
0: Mm-mm.
2: Di KL Selangor.
0: Mm-mm.
2: Dan kedai-kedai minyak.
0: Yeah.
2: Macam Petronas.
0: Mm-mm.
2: Macam tu.
0: Kalau ada yang berminat nak jadi ejen boleh ke?
2: Boleh hubungi kami. Di
0: 016-457-1588.
2: Okay. Untuk tempahan sama ada gift dan juga jualan lah.
0: Mm-mm. Kalau boleh kongsikan TikTok dan Instagram.
2: Okey, TikTok.
0: Mm-mm.
1: Okey, kalau TikTok kita dapatkan TikTok Iwan Dodol.
0: Mm-mm.
1: Kalau di Facebook kita panggil buka buku lah. Yeah. Kalau TikTok tak boleh sebut ni.
0: Yeah.
1: So buka buku kita Iwan Dodol juga.
0: Mm-mm.
1: Semua Iwan Dodol. So semua Iwan Dodol.
0: Mungkin Encik Fuad nak cakap sesuatu.
2: Okey. Yang terakhir kalau boleh, datanglah ke PWTC.
0: Yeah.
2: Ada rasa percuma di sana.
0: Mm-mm.
2: Dan jualan offer kami di sana.
0: Ya, nanti kan jangan lupa datang di PWTC, okey, untuk mendapatkan Iwan Dodol Berperisa dengan Iwan sendiri. Okey, jadi terima kasih Iwan atas perkongsian hari ini. Banyak yang kita boleh belajar daripada Iwan. Terima kasih. Okey, yang paling penting jangan takut nak bermula, betul?
1: Betul.
0: Okey, semoga Iwan terus maju, orang kata makin dikenali dan terus menjadi inspirasi kepada orang lain.
1: Ya. Yeah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, baik, kita lain dulu lagu dari Indigo Istimewa Selangor FM.

0: lebih energetik Selangor FM, pilihan tepat. Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: rasa kehangatan para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Ya, Selangor FM Radio No. 1 Orang Selangor. Sekarang ini kita nak teruskan untuk segmen pentas para Sukma jam 5.30 minit petang. Setiap hari kita bawakan untuk anda. Dan untuk anda yang nak ikuti kami perkembangan terkini, jangan lupa bersama kami di Selangor FM, okay? Anda juga boleh ikuti kami di media sosial Facebook dan juga Instagram Selangor FM untuk pelbagai info perkembangan pertandingan sepanjang para Sukma Selangor 2026 berlangsung. Dan untuk permulaannya, cepat nak kongsikanlah satu perkembangan terkini yang cukup membanggakan untuk kita semua warga Selangor. Okey, kalau kita tengok kedudukan pingat terkini, Selangor kini berada di tempat yang pertama. Dan untuk kemas kini, setakat jam 4.57 minit petang tadi, Selangor dah mengumpul 69 pingat emas, 41 perak dan 42 gangsa, menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 152 pingat. Tahniah diucapkan untuk anda, okey. Dan kita tengok juga kedudukan kontinjen lain di belakang Selangor. Sabah kini berada di tempat kedua dengan 58 emas, 40 perak dan 33 gangsa, menjadikan keseluruhannya 131 pingat. Di Sarawak pula di tempat ketiga dengan 42 emas, 27 perak dan 44 gangsa, jumlah keseluruhan 113 pingat. Dan seterusnya Johor di tempat keempat dengan 23 emas, 20 perak dan 24 gangsa, manakala Negeri Sembilan di tempat kelima dengan 10 emas, 10 perak dan 12 gangsa. Okey, untuk kedudukan negeri-negeri lain dan perkembangan terkini kutipan pingat, anda boleh singgah ke laman web rasmi para Sukma Selangor 2026. Okey, di situ anda boleh semak kedudukan terkini setiap kontinjen dan juga keputusan pertandingan. Jangan lupa juga ikuti kami di Selangor FM, di Facebook dan juga Instagram untuk perkembangan terkini sepanjang para Sukma Selangor 2026 berlangsung. Okey, kita bersama hari ini dengan Encik Muhammad Nas Risa Arizal bin Mat Saad, iaitu selaku pengurus para powerlifting. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, apa khabar?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Okey, cuaca di sana macam mana?
2: Dekat Alam ni dia gerimis-gerimis lah.
1: Gerimis-gerimis Okey, alhamdulillah. Okey, okay, jadi apa sasaran pingat yang ditetapkan untuk keseluruhan acara powerlifting kali ini, Tuan? Dan sejauh mana pasukan yakin sasaran tersebut mampu dicapai?
2: Alhamdulillah, hari ini tamat sudah untuk perlumbaan angkatan di antara semua negeri. Dan powerlifting negeri Selangor berjaya menghadiahkan satu pingat emas dan dua insyaAllah yang dah habis hari ni, maksudnya kita dah tak ada angkatan, kita dapat satu emas dan dua perak.
1: Alhamdulillah. Jadi bagaimana Tuan, pihak pengurusan menilai prestasi keseluruhan atlet setakat ini? Adakah mereka berjaya memenuhi sasaran yang telah ditetapkan sebelum pertandingan, Tuan?
2: Sebenarnya kalau ikutkan sasaran, kita target 2 emas.
1: Yeah.
2: Jadi kita tersasar 1 emas, kita ganti dengan 2 silver, 2 perak. Macam tu. Sebab kadang-kadang kita target tu, kita tak terlupa nak baca keadaan semasa kan. Jadi tu macam mana, apa semua. Jadi itulah mendiri yang cakap dorongan kepada saya, lepas ni saya kena ubahlah teknikal. Untuk masa depan.
1: Okey, untuk powerlifting ni sebanyak 3 sahaja di pertandingan, Tuan?
2: Sebenarnya kita ada 10 acara.
1: Okey.
2: Dan 10 acara ni kebanyakan ni saya bawa adalah semua bakat-bakat baru lah. Bakat-bakat baru yang belum pernah bertanding dekat pentas sebesar Sukma ni, para Sukma. Jadi perlu banyak dibilang daripada segi mental lah. Tengok kekuatan ada, cuma kekurangan daripada segi persiapan mental. Yang agak macam entah besar budak muda, jadi dia tak ada pengalaman. Jadi benda-benda itu yang saya perlu sikit beratkan lah selepas ini.
1: Bagaimana Tuan dengan prestasi atlet-atlet sandaran pingat? Adakah mereka tunjukkan prestasi seperti yang diharapkan Tuan dan berpotensi menyumbang pingat kepada kontinjen?
2: Alhamdulillah, macam sasaran saya pada kategori seperti itu dia menghasilkan emas yang pertama buat pasukan. Dan cakap dia antara prospek kita yang bagus juga lah. Di mana dia banyak dia banyak apa, mengenyangkan arahan, banyak buat latihan. Jadi itu potensi dia menghasilkan emas dalam latihan tersebut.
1: Jadi siapakah yang dilihat sebagai pencabar ni ataupun pesaing terkuat kepada atlet kita ni tuan, dan apakah kelebihan yang mereka miliki yang perlu diberi perhatian?
2: Kita sudah maklum sukan para powerlifting ni dia dominasi oleh tim Sarawak lah. Sebab tim Sarawak ni kita nampak dia ni konsisten latihan dengan macam kita pun baru first pasar dengan MSN, MSN negeri. Jadi kita baru dapat orang cakap apa, sentuhan. Jadi kita bandingkan dengan pasukan-pasukan yang dah lama orang cakap apa menawarkan satu sistem yang bagus. Jadi kestabilan tu bagus lah, dia orang ada consistent training, lepas tu ada allowance yang bagus. Benda-benda ni kadang-kadang memberi satu apa, titik tolak kepada atlet itu untuk membuat angkatan yang terbaik. Alhamdulillah sekarang kita dibawa MSN Negeri Selangor. Segala persiapan untuk menuju para sukma ni dibantu dengan baik. Dari segi bantuan keuangan, dari segi moral support, supplement-supplement tu alhamdulillah lah. Pada itu saya kata perbezaan kita di persiapan sebelum ni dengan sekarang ni, bezanya dulu kita macam berterabur sikit, tapi kali ni kita nampak proper. Dan kita tengok sebelum-sebelum ni kita dua termasyar yang lepas kita di tempat yang keempat dan keempat dan keempat lah. Dua termasa. So ni dekat KL dengan Sarawak, kita di tempat yang keempat. Alhamdulillah kita tuan rumah dengan bantuan MSN, kita jadi juara insyaAllah.
1: Ya, alhamdulillah. Tahniah tuan. Dan melihat kepada prestasi pasukan dan juga baki acara yang masih ada tuan, ada apakah harapan pengurusan terhadap kutipan pingat para powerlifting secara keseluruhan?
2: Alhamdulillah pada powerlifting hari ini kita dah habis lah semua kategori. Jadi semua saya kata medal yang dihadiahkan untuk kontingen Negeri Selangor ni adalah satu emas dan dua perak. InsyaAllah dia next punya orang cakap apa, kemasan kita akan buat lagi baik lah.
1: Okey, baik, terima kasih tuan.
2: Terima kasih, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, jumpa nanti, okey.
2: InsyaAllah.
1: Okey, baiklah, kita doakan semoga kontinjen terus memberikan aksi terbaik dan buat atlet Selangor kita. Okey, teruskan perjuangan. Kita berhenti rehat seketika.
0: Setiap aksi penuh semangat. Siapa membawa pulang kegemilangan buat kontinjen masing-masing? Rumusan aksi terbaik dan pencapaian atlet para sukma Selangor serta kedudukan terkini kutipan pingat sepanjang Temasya Para Sukma berlangsung dalam Highlight Para Sukma setiap hari jam 8.45 malam hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Rentak perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam Temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayo penuhi venue-venue pertandingan sekitar Petaling dan Klang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang, hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
1: Setiap aksi penuh semangat. Siapa membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing, rumusan aksi terbaik dan pencapaian atlet para sukma Selangor serta kedudukan terkini kutipan pingat sepanjang termasya para sukma berlangsung dalam highlight para sukma setiap hari jam 8.45 malam hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
2: Selangor FM Radio Nombor 1 Orang Selangor. Kembali bersama saya Cempaka, temankan anda, okey. Dan kita nak ikuti laporan daripada Hafiz yang kini berada di lokasi untuk kita dapatkan perkembangan terkini untuk para sukan powerlifting. Silakan Hafiz.
3: Terima kasih rakan setugas yang berada di konti. Assalamualaikum, salam sejahtera. Seketika anda bersama dengan saya Hafiz Rizwan ingin melaporkan perkembangan terkini di Selangor International Trade Center SITC bagi sukan para powerlifting yang menawarkan 12 pingat emas secara keseluruhannya dan hari ini merupakan hari terakhir untuk sukan ini berlangsung. Tiga acara pingat yang berlangsung pada hari ini iaitu untuk acara angkatan terbaik lelaki 97 kg, acara angkatan terbaik lelaki 107 kg dan acara angkatan terbaik lelaki lebih 107 kg. Dan untuk ketiga-tiga acara ini, dua acara yang melibatkan kontijen negeri Selangor iaitu dalam acara lelaki 97 kg dan juga acara lelaki 107 kg. Dan awal langkah yang telah ditonjolkan oleh atlet para powerlifting dalam acara 97 kg lelaki, pingat emas dan pingat perak menjadi milik kontijen negeri Selangor iaitu menerusi Nurul Azhar bin Norin yang telah berjaya melakukan angkatan sebanyak 155 kg dan pingat perak oleh Muhammad Yusman Hisham bin Yahya dengan angkatan seberat 140 kg dan di pingat gangsa Asmadar Mawi bin Saufi ialah kontijen dari Negeri Sembilan telah pun melakukan angkatan sebanyak 122 kg. Jadi itu ceritanya untuk acara powerlifting 97 kg lelaki. Seterusnya pada tengah hari tadi telah berlangsungnya acara powerlifting 107 kg lelaki dimenangi oleh atlet dari Sabah Muhammad Fauzan bin Ramlan dan pemenang pingat perak Muhammad Faiz bin Hussein dan juga pemenang pingat gangsa Abdul Rahman bin Abdul Kadir. Itu untuk acara powerlifting 107 kg lelaki akhir yang telah berlangsung pada 12:15 tengah hari tadi dan pada jam 3 petang berlangsungnya acara lelaki 107 kg akhir. Ini adalah melibatkan kontijen dari negeri Selangor yang bertanding dalam acara ini yang terpaksa akur di tempat keempat Syaufi Nur bin Syamsuhar yang telah berjaya melakukan angkatan sebanyak 128 kg. 2 kilo sahaja di belakang Tan Pi Chuan, pemenang pingat gangsa yang telah melakukan angkatan sebanyak 130 dan pemenang pingat perak iaitu Max Malcolm telah pun melakukan angkatan sebanyak 145 kg iaitu atlet dari Sabah dan Wan Nur Azri bin Wan Azman dinobatkan sebagai juara bagi kategori ini iaitu atlet dari Kelantan telah pun berjaya melakukan angkatan sebanyak 200 kg dan sekaligus memecahkan rekod kebangsaan dan juga rekod kejohanan para Sukma Selangor 2026. Dengan berakhirnya acara tersebut, maka dengan itu sukan para powerlifting ataupun sukan para angkat berat ini telah pun melabuhkan tirai. Dan mungkin saya boleh kongsikan rangkuman untuk sukan ini juga, di mana kontinjen negeri Selangor telah pun berjaya mengumpul satu pingat emas menerusi angkatan terbaik lelaki bawah 97 kilogram yang telah disumbangkan oleh Nurul Azhar, dan juga pingat perak dihadiahkan daripada Muhammad Yusman Nisham dalam kategori yang sama Nurul Azhar tadi, iaitu kurang 97 kilogram angkatan terbaik lelaki. Dan pingat perak yang pertama sebenarnya disumbangkan oleh atlet Rosnani dalam heavyweight lebih 61 kilogram angkatan terbaik wanita yang telah pun mencatatkan kejayaan semalam. Dan kalau saya boleh kongsikan secara keseluruhannya, kontinjen negeri Sarawak merangkul 5 pingat emas, 1 pingat perak dan 2 pingat gangsa, dan di tempat yang kedua dalam acara ataupun sukan para powerlifting ini, iaitu dinobatkan kepada kontinjen Kelantan 2 pingat emas, 1 pingat perak, menjadikan jumlah keseluruhannya 3 pingat yang berjaya. Dan kita berkongsi mata yang sama bersama dengan kontinjen dari Perak dan Sabah, iaitu 1 pingat emas, 2 pingat perak. Sabah juga mencatatkan catatan yang sama, 1 pingat emas dan 2 pingat perak, sama seperti kontinjen negeri Selangor. Jadi tamat ceritanya, dan mungkin saya boleh kongsikan antara pemain tumpuan yang boleh kita ceritakan dalam sukan para powerlifting ini, selain Max Malcolm Simon yang telah berjaya memecahkan rekod kebangsaan dan juga rekod kejohanan dalam acara 107 kilogram angkatan terbaik lelaki dalam perlawanan penutup tadi. Ada dua lagi nama yang perlu saya sebut, iaitu Wan Nur Azri bin Wan Azman yang telah pun berjaya membawa pulang satu pingat emas untuk negeri Kelantan, dan beliau juga merupakan pemegang 3 rekod kebangsaan, iaitu dalam acara 107 kilogram angkatan terbaik lelaki, ketiga-tiganya dalam kategori yang sama untuk attempt 1, attempt 2 dan attempt ketiga. Catatan ini telah pun dilakukan pada tarikh keramat hari ini, iaitu 9 September 2026. Itu bagi atlet lelaki, manakala untuk atlet wanita pula boleh saya sebutkan Bibiana Ahmad, iaitu atlet dari Sarawak dalam acara lightweight 61 kilogram, iaitu angkatan terbaik wanita. Ini juga merupakan rekod baru untuk rekod kebangsaan, 80 kilogram dalam attempt yang kedua dan 86 kilogram bagi attempt yang ketiga. Selain itu, Ahmad Syamim bin Muhammad Kadri juga boleh saya sebutkan nama beliau, iaitu pemegang rekod kebangsaan, rekod kejohanan yang terbaru bagi acara 72 kilogram angkatan terbaik lelaki. Jadi ini yang boleh saya rangkumkan untuk sukan para powerlifting bagi para Sukma 2026. Maka dengan itu tamat ceritanya untuk sukan para powerlifting. Tahniah kepada semua pemenang. Yang tak berjaya bagi edisi kali ini, kita doakan yang terbaik untuk masa akan datang. Sekian dulu daripada saya. Teruskan rentak kita, aksi kita. Kita kembali bersama dengan rakan tugas yang berada di konti. Silakan.
2: Okey, baik, terima kasih Hafiz untuk laporan tadi. Okey, dan kita nak ikuti pula laporan daripada DJ Awan untuk sukan para renang. Silakan Awan.
4: Alhamdulillah, terima kasih banyak Cempaka, langsung dari Konti Selangor FM, Wisma Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Assalamualaikum, hai, selamat petang. Saya Awan bersama-sama dengan anda langsung dari Aquatik Selangor Shah Alam, membawakan perkembangan terkini acara para renang bagi Para Sukma Selangor 2026. Okey, membuka saingan dalam acara 200 meter rampaian individu SM lelaki 14 lelaki. Keputusan akhir Ethan Ku Yin Jun dari Sabah meraih pingat emas dengan catatan 2 minit 21.02 saat. Pingat Perak menjadi bilik Duran Yaspi bin Imam Basuri dari wilayah persekutuan dengan catatan masa 2 minit 26.62 saat, manakala wakil dari Selangor Danish Haikal bin Ahmad Firdaus membawa pulang pingat gangsa dengan catatan 2 minit 26.80 saat. Seterusnya, acara 100 meter gaya bebas S10 lelaki menyaksikan Freden Dawan dari Sarawak meraih pingat emas dengan catatan 1 minit 09.67 saat. Pingat Perak milik Labu bin Taulim dari wilayah persekutuan dengan catatan masa 1 minit 12.33 saat. Sementara Tarak Arjun anak lelaki Ganesan dari Selangor meraih pingat gangsa dengan catatan 1 minit 16.51 saat. Okey, bagi saingan 100 meter kuat dada SB wanita, Alisha Ariana binti Muhammad Khairul Azri dari Selangor menghadiahkan pingat emas dengan catatan 1 minit 24.17 saat, sekaligus memecahkan rekod kebangsaan. Alia Farisha binti Fairul Rizal dari wilayah persekutuan pula meraih pingat Perak dengan masa 1 minit 37.60 saat, manakala Nur Suhaila binti Rudi dari Sabah meraih pingat gangsa dengan catatan masa 1 minit 44.26 saat. Beralih kepada 50 meter gaya bebas S8 lelaki, Rusdianto Rusmadi dari Sarawak meraih pingat emas dengan catatan 29.58 saat. Syahafi Abdullah dari Sabah meraih pingat Perak dengan catatan 31.81 saat, manakala wakil dari tuan rumah negeri Selangor Yusof Faris bin Rizal Hilmi membawa pulang pingat gangsa dengan masa 36.56 saat. Beralih kepada 50 meter gaya bebas S9 hingga S10 wanita, pingat emas menjadi milik Elisha Chiong Huyin dari wilayah persekutuan dengan catatan 32.67 saat. Ong Jia Zuan dari Melaka meraih pingat Perak dengan masa 37.14 saat, manakala wakil tuan rumah Puteri Nur Farisha binti Muhammad Razif meraih pingat gangsa dengan catatan 38.49 saat. Okey, beralih pada saingan 50 meter gaya bebas S12 lelaki, Khairul Razi bin Suliman dari Johor meraih pingat emas dengan catatan 28.09 saat, manakala wakil tuan rumah Selangor Amirul Akil bin Muhammad Izzat Emir meraih pingat Perak dengan catatan 29.97 saat, manakala Julius Anak Jalanding dari Sarawak meraih pingat gangsa dengan 32.67 saat. Tuan rumah Selangor kembali meraih pingat emas menerusi Duratu Musfirah binti Nur Ahmad dalam acara 50 meter gaya bebas S14 wanita selepas mencatat masa 29.66 saat, sekaligus memecahkan rekod kebangsaan. Aisyil Razin binti Razman dari wilayah persekutuan meraih pingat Perak dengan catatan 33.25 saat, sementara seorang lagi wakil tuan rumah Selangor Nur Al-Kib Zahra binti Muhammad Zaim meraih pingat gangsa dengan masa 34.86 saat. Bagi 50 meter kuat menentang S4 lelaki, Umar bin Abdul Rahman dari Selangor, iaitu pasukan tuan rumah, meraih pingat emas dengan catatan 1 minit 25.42 saat, manakala Kelvin Chia Zizian dari Pulau Pinang meraih pingat Perak dengan catatan 1 minit 30.90 saat. Bagi keputusan akhir 50 meter kuat lentang S14 lelaki, Ethan Ko Yin Jun dari Sabah meraih pingat emas dengan catatan 29.82 saat. Duran Yaspi bin Imam Basuri dari wilayah persekutuan meraih Perak dengan masa 30.646 saat, manakala Danish Haikal bin Ahmad Firdaus dari Selangor meraih pingat gangsa dengan catatan 30.57 saat. Okey, beralih sehinggan sebelah petang pula menyaksikan Nur Kasih Kaisara binti Ahmad Saifuddin dari Selangor, okey, meraih emas dalam acara 50 meter kuat lentang S4 hingga S5 wanita dengan catatan 1 minit 28.15 saat. Louis Goh dari Johor meraih pingat Perak 1 minit 54.86 saat. Manakala seorang lagi wakil Johor, Wee Shee-en meraih pingat gangsa dengan masa 2 minit 11.62 saat. Beralih kepada acara 200 meter gaya bebas S14 wanita, Arisha Ariana binti Muhammad Khairul Azli dari Selangor sekali lagi muncul juara dengan catatan 2 minit 19.92 saat, sekaligus pecahkan rekod kebangsaan. Sasha dari Pahang meraih Perak dalam masa 2 minit 47.69 saat, manakala Zara Ailana dari Perak meraih gangsa dengan catatan 2 minit 51.40 saat. Bagi 100 meter kuat lentang S10 lelaki, Freden Dawan dari Sarawak meraih emas dengan catatan 1 minit 20.41 saat. Liska Elvensol Oswald dari Sabah meraih perak 1 minit 31.77 saat. Manakala Tara Arjun anak lelaki Ganesan dari Selangor meraih pingat gangsa dengan catatan 1 minit 34.61 saat. Dalam 100 meter kuat dada SB6 hingga SB8, Lim Carmen dari Selangor meraih emas dengan catatan 1 minit 47.89 saat. Shalini Valery dari Sabah meraih perak dalam masa 2 minit 24.57 saat. Manakala seorang lagi wakil Selangor, Wan Marina Su Yen meraih gangsa dengan catatan 2 minit 36.81 saat. Acara 100 meter kuat dada SB9 hingga SB10 wanita pula menyaksikan Alicia Chong Hu Yin dari Wilayah Persekutuan meraih pingat emas dengan catatan 1 minit 32.58 saat. Ong Jia Zuan dari Melaka meraih pingat perak hanya dipisahkan 0.11 saat dengan catatan 1 minit 32.69 saat. Manakala Puteri Nur Farisha binti Muhammad Razif, wakil dari tuan rumah, meraih pingat gangsa dengan masa 1 minit 41.95 saat. Dan menutup perkembangan, pasukan Selangor, tuan rumah meraih pingat emas dalam acara 4 kali 100 meter gaya bebas S14 campuran selepas mencatat masa 4 minit 20.93 saat sekaligus memecahkan rekod kebangsaan. Wilayah Persekutuan meraih pingat perak dengan catatan 4 minit 31.80 saat, sementara Sabah membawa pulang gangsa dengan masa 4 minit 56.12 saat. Okey, setakat ini saya kira itu sahaja laporan mengenai acara para renang bagi para sukma Selangor langsung dari Aquatik Selangor Shah Alam. Kembali kepada rakan tugas DJ Cempaka di Kunti Selangor FM. Silakan.
2: Baik, terima kasih Awan untuk laporan tadi untuk sukan para renang. Okey. Dan kita tengok juga perkembangan terkini acara pingat para sukma Selangor 2026 daripada keseluruhan 326 acara pingat, sebanyak 252 acara sudah pun selesai, iaitu kira-kira 77% daripada keseluruhan acara. Dan ini bermakna masih ada 74 acara pingat yang belum dianugerahkan. Dan untuk hari ini sebanyak 74 acara pingat dijadualkan, dan setakat kemas kini hari ini 63 acara sudah pun selesai. Okey, kita layan dahulu dan jangan lupa untuk anda nantikan malam nanti. Okey, ada highlight untuk para sukma jam 8:45 malam nanti bersama N dalam MS812.
1: Setiap aksi penuh semangat. Siapa membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing, rumusan aksi terbaik dan pencapaian atlet para sukma Selangor serta kedudukan terkini kutipan pingat sepanjang temasya para sukma berlangsung dalam highlight para sukma setiap hari jam 8:45 malam hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
2: Okey, baiklah, kita dah pun masuk di jam keempat dalam PM Lokal. Kembali bersama saya Cempaka, temankan anda. Dan kita nak teruskan, okey, untuk Ibrah Merdeka. Dan macam biasa, kita bersama dengan yang berbahagia, Dato' Haji Nasiruddin Osman. Assalamualaikum, Dato'.
5: Waalaikumsalam, DJ Cempaka.
2: Ya, apa khabar?
5: Baik, alhamdulillah.
2: Okey, Dato'. Untuk hari ini, Dato', topinya apa, Dato'?
5: Tajuknya, bila musibah datang, kita lupa apa kaum kita.
2: Okey, jom kita dengarkan. Silakan, Datuk.
5: Okey, terima kasih DJ Cempaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Cuba bayangkan satu babak. Malam, hujan tak berhenti. Air yang tadi di halaman sudah sampai ke tangga. Beberapa minit kemudian, masuk ke ruang tamu. Elektrik pula terputus. Anak kecil mula menangis. Orang tua tak mampu berjalan sendiri. dari jauh kedengaran suara, ada orang lagi ke dalam rumah tu. Sebuah bot kecil pun menghampiri. Tangan dihulurkan. Dalam keadaan seperti itu, ada satu perkara yang sangat menarik berlaku. Tiada siapa sempat nak tanya, ini rumah Melayu ke? Ini rumah Cina ke? Rumah India ke? Apa agama dia? Yang kita nampak cuma satu perkara. Ada manusia yang perlu diselamatkan. Dan mungkin pada saat itulah kita melihat wajah Malaysia yang paling tulus ikhlas. Hari ini saya tidak mahu bercakap tentang musibah semata-mata. Saya mahu bercakap tentang apa yang musibah dedahkan tentang diri kita. Banjir, kebakaran, kemalangan atau bencana mempunyai satu sifat yang sangat aneh. Ia boleh memusnahkan harta, tetapi pada masa yang sama, ia boleh membuka sesuatu yang selama ini terlindung. Yakni nilai kemanusiaan. Dalam keadaan biasa, kita mudah nampak perbezaan. Mungkin dari segi nama, kaum apa, agama apa, bahasanya apa, politiknya haluan mana, statusnya apa. Tetapi ketika nyawa berada di hadapan mata, semua label itu tiba-tiba menjadi kecil. Yang tinggal ialah naluri manusia untuk membantu manusia. Dalam ilmu masyarakat, ada satu istilah yang sangat penting yang disebut social capital ataupun modal sosial. Bukan modal dalam bentuk wang, tetapi modal berupa kepercayaan, jaringan manusia, kesediaan bekerjasama dan rasa bahawa kita menjaga satu sama lain. Atau dengan kata lain, kita jaga kita. Negara boleh mempunyai lebuh raya yang hebat, hospital yang moden, teknologi yang canggih. Tetapi apabila krisis berlaku, satu lagi infrastruktur akan diuji. Bukan infrastruktur fizikal, tetapi infrastruktur hubungan manusia. Adakah jiran mengenali jiran? Adakah masyarakat saling percaya? Adakah orang sanggup keluar daripada rumah sendiri untuk menyelamatkan orang yang tak dikenali? Itulah ketahanan sebenar sebuah masyarakat. Dalam bahasa moden, kita panggil resilience. Tetapi sebenarnya, orang Melayu sudah lama mengenalinya dengan satu perkataan yang sangat indah, yakni gotong royong. Dan gotong royong bukan sekadar ramai-ramai angkat meja atau bersihkan kampung. Maknanya jauh lebih besar. Gotong royong ialah satu falsafah. Masalah kamu tidak semestinya masalah kamu seorang. Kalau rumah jiran terbakar, kita datang. Kalau keluarga sebelah ditimpa kematian, kita membantu. Kalau banjir, orang yang ada lori datang dengan lori. Yang ada bot, bawa bot. Yang pandai memasak, terus ke dapur memasak. Yang ada sedikit wang, membeli keperluan. Yang tak mampu apa-apa, dia datang juga tolong angkat kotak, angkat barang. Itulah masyarakat. Setiap orang mungkin tak mempunyai banyak. Tetapi apabila sedikit yang dimiliki oleh ramai manusia digabungkan, ia menjadi kekuatan yang luar biasa. Sebab itu saya selalu berfikir, jangan tunggu bencana untuk kita menjadi manusia yang baik. Mengapa ketika banjir kita boleh duduk dalam satu pusat pemindahan? Tetapi ketika keadaan kembali normal, kita membina semua tembok prejudis. Mengapa ketika kemalangan, kita boleh memegang tangan orang yang tak kita kenali? Tetapi di media sosial, kita begitu mudah menghina kelompok yang berbeza. Itulah soalan yang patut mengganggu fikiran kita semua. Kalau kita mampu bersatu ketika susah, mengapa kita tidak mampu memelihara kesatuan ketika kita senang? Dalam Al-Quran ada memberikan satu prinsip yang sangat jelas, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'ala birra wattaqwa." Dan hendaklah kamu saling membantu dalam perkara kebajikan dan ketakwaan. Perkataan yang menarik di sini ialah ta'awun, iaitu saling membantu. Bukan siapa paling hebat, bukan siapa paling menonjol, tetapi siapa sanggup menjadi sebahagian daripada penyelesaian. Dan itulah negara yang kita perlukan. Malaysia bukan memerlukan rakyat yang semuanya sama, serupa. Malaysia memerlukan rakyat yang apabila negara diuji, tahu bahawa nasib kita saling berkait. Ada satu lagi perkara yang musibah ajarkan kepada kita semua. Dalam krisis, tindakan kecil tiba-tiba menjadi sangat besar. Sebotol air mungkin bernilai beberapa ringgit, tetapi kepada mangsa yang terperangkap, ia mungkin terasa seperti dunia. Sehelai selimut mungkin biasa, tetapi kepada seorang ibu yang memeluk anak dalam kesejukan, ia menjadi satu rahmat. Satu panggilan telefon, "Makcik, okey tak? Pakcik, apa khabar?" mungkin kedengaran sederhana. Tetapi bagi orang yang merasakan dirinya dilupakan, ia boleh menjadi kekuatan untuk terus bertahan. Maka pembangunan negara bukan hanya tentang siapa yang boleh membuat perkara besar. Ia juga tentang membina rakyat yang peka kepada kesusahan orang lain. Dan di sinilah perpaduan harus dipahami dengan lebih matang. Perpaduan bukan gambar lima kaum berdiri tersenyum di atas poster. Perpaduan bukan slogan yang kita sebut hanya pada bulan Ogos dan September. Perpaduan ialah sesuatu yang boleh diuji. Ia diuji apabila sumber terhad, apabila keadaan cemas, apabila kita perlu memilih selamatkan diri sendiri atau berhenti sebentar membantu orang lain. Pada ketika itulah karakter sebuah bangsa terbentuk. Menjelang Hari Malaysia 16 September ini, saya mahu kita membawa satu ibrah yang besar dalam ibrah merdeka pada hari ini. Yakni, kita mungkin mempunyai banyak perbezaan dan perbezaan itu tidak perlu dihapuskan. Tetapi, kita mesti mempunyai sesuatu yang lebih besar daripada perbezaan tersebut. Iaitu rasa bahawa bila seorang rakyat Malaysia terluka, itu bukan masalah kaum dia. Itu masalah kita bersama. Bila satu keluarga kehilangan rumah, itu bukan tragedi komuniti mereka sahaja. Itu luka masyarakat kita. Kerana negara bukan sekadar sempadan di atas peta. Negara ialah sekumpulan manusia yang memilih untuk tidak meninggalkan satu sama lain. Sekian dulu dari saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman. InsyaAllah, esok 10 September, kita akan masuk ke satu topik yang lebih sensitif tetapi sangat dekat dengan kehidupan kita, iaitu masjid dan rumah ibadah lain belajar hidup berjiran. Sekian dulu. Assalamualaikum. Thank you. Ciao, bete. Bye-bye.
2: Waalaikumsalam Datuk. Okey, terima kasih Datuk atas perkongsian tadi.
5: Okey, sama-sama.
2: Ya, dengan topik bila musibah datang kita lupa apa kaum kita. Okey, kita jumpa esok jam 6 petang. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Okey, baiklah, semoga apa yang kita dengar tadi bukan sekadar kita dengar saja tapi kita bawa dalam kehidupan kita seharian, okey. Layan dulu lagu dari Black, Anugerah Terindah Selangor FM.

Tetap di hati baru saja berlalu EYE 6.28 minit petang. Okey, terima kasih kerana teruskan mendengarkan kami di RTM Klik. Terima kasih diucapkan untuk anda. Dan antara kiriman yang menyapa kita petang ini, sebab ke baru boleh menyapa kiriman anda. Dan ini daripada Aina di Shah Alam. Okey, kata Aina tengah dalam perjalanan balik kerja. Okey, tapi memang tak tinggal PM lokal katanya. Okey, cepat ke teman anda sampai rumah. Okey, insyaAllah kita berteman sampai awak sampai ke rumah. Okey, Aina. Okey, seterusnya ada Kak Zaini di Puchong. Okey, cuti pula lah kita. Ya, Cempaka. Cuti apa tu, Kak? Okey, kata Kak Zaini, cutilah Selangor. Kata Kak Zaini, menampingkan emas. Okey, Kak, insyaAllah, Kak. Sama-sama kita nantikan sama ada dapat lagi ke tak cuti tu. Okey, baiklah, selepas ini jam 60 minit petang nanti kita akan ikuti rancangan Mawadah, okey, dengan tajuknya hari ini, Bekalan Akhirat Bahagian 5. Okey, layan dahulu lagu dari Budak Kacamata Bintang, Selangor FM.

0: Mawaddah.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekarang ni orang mula sebut, orang Islam, orang bukan Islam mula sebut tentang kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang mula sebut. Terutamanya kecekalan Nabi menyampaikan dakwah dia kepada seluruh manusia sejagat. Kehebatan Nabi sekarang ni, mereka cuba buat kajian. Orang kafir buat kajian. Muhammad ni hebat dia di segi mana? Hebat dia di segi kesabaran yang ada pada dia, yang tidak ada pada semua orang. Kita sabar juga. Tapi sabar kita, dia kata kita sabar pun ada had dia. Mana ada had? Sabar mana ada had? Sabar ni tidak ada batas. Sebab tu nak jadi orang yang makan mutmainah ni, sabar dia sampaikan tak ada batas dia. Kita tak, kita kata air ni sabar-sabar pun ada batas dia. Pasal apa kita letak batas? Sabar jangan biar ada batas. Sabar biarlah. Biar sampai ke muncak Allah yang bagi letak nilai martabat sabar kita. Sebab apa perlu sabar? Sebab innallaha ma'as sabirin. Allah sentiasa bersama dengan orang yang sabar. Satu ketika orang duduk buat bulatan, berkerumun di situ. Nabi pun pergi tengok. Sahabat ada situ. Orang duduk bertengkar. Yang seorang lagi diam ya, seorang dia. Yang seorang ni maki hamun kawan ni. Nabi tengok. Lama Nabi duduk situ. Masa orang ni duduk maki orang ni. Orang ni diam. Penyabar dia sabar. Sabar. Lama-lama dia hilang sabar. Dia pun jawab. Dia pun maki balik. Kau. Nabi pun pusing belakang. Nabi jalan. Yang hak bertengkar tu pun berhenti. Orang hak tengok tu pun ikut Nabi. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kenapa kau tinggalkan majlis tu? Tadi masa orang ni duduk maki orang ni, kau duduk dalam tu. Kau tak pergi, kau tengok, kau duduk dengan tenang. Bila orang ni jawab balik, dia lawan balik, kau tinggalkan majlis tu. Dia kata masa tadi, masa orang ni duduk maki orang ni, aku tengok malaikat mengelilingi kau orang yang sabar ni. Malaikat mengelilingi orang sabar ni. Suka, sayang kat dia. Sebab dia sabar. Tiba-tiba sabar dia habis. Dia pun jawab balik. Malaikat pun lari, tinggal. Aku tak nak duduk lagi dalam majlis tu sebab malaikat sudah tidak bersama lagi majlis tu. Syaitan akan datang. Ha, sebab tu saya kata sabar jangan sampai ke had-had tertentu. Sabar ni biar selama dia. Orang yang sabar, kalau dia mati, mati syahid. Kalau dia mati, mati syahid. Mati dalam keadaan sabar. Sebab apa? Disebut tadi innallaha ma'as sabirin. Orang yang sabar tu Allah dekat dengan dia. Allah bersama dia. Allah bersama dia. Tak rugi. Kita bila sabar, orang kata bodoh. Kita balik mengadu kat mak kita. Ataupun anak kita balik mengadu kat kita. Senang buat contoh macam tu. Mak, mula kita tanya dulu. Kau macam mana dengan suami kau? Bolehlah mak. Boleh macam tak boleh ya. Dia tak ada marah-marah kau. Kadang-kadang. Kau cerita sebenarnya. Laki kau buat apa? Dia adalah marah-marah. Dia kata apa?

0: dia marah gini. Habis kau jawab tak? Tak mak. Habis kau dengar aja. Dengar. Kau bodoh. Ha. Kita bubuh bodoh anak kita. Anak kita tu sabar. Kita beri bubuh bodoh. Kau lain kali kalau dia cakapnya tu kau jawab macam ni. Ambil pen tulis. Ha. Kau jawab macam ni, kau kena lawan dia sikit. Baru dia tak berani tinggi suara dengan kau. Kita ngajar pula. Anak tu dah baik. Tu ajaran sesat. Tu dia katakan ajaran sesat. Masa nak kahwin mula tu kita dah bagi ajaran sesat. Lepas kahwin, biasanya isteri akan dibawa oleh suami dia. Masa tu mak dia pegang tangan, tarik belakang pintu. Ni mak nak pesan ni. Mak kau ingat, mak bela kau, mak tak nak jentik telinga kau tau. Nanti kau duduk dengan suami kau, kau dia buat apa-apa kau, telefon mak. Mak boleh ambil balik. Tu ajaran sesat tu nama dia tu. Ha, itu ajaran sesat. Sepatutnya, anak mak, sekarang kau ada suami anakku. Kau taatlah suamimu. Kerana syurgamu ada di bawah tapak kaki dia. Kalau kau mampu bersabar, kau lah anak yang paling baik anakku. Janganlah kau mengadu pada ibu. Ibu tak boleh buat apa. Kalau mengadulah kepada Allah. Kau pertahankanlah sabarmu. Kalau kau mati kerana kau sabar, kau dapat syahid anakku. Itu ajaran yang kita ajar anak kita sebelum dia ikut suami dia. Ini dak. Ini telefon mak bagi. Ini khas untuk telefon mak tu. Mengadu hari-hari. Ha, mampus budak tu. Ajaran sesat kita bagi. Allahuakbar. Bukan senang nak jadi orang baik. Itu sifat-sifat mahmudah yang perlu tertanam dalam diri kita. Sifat baik. Allahuakbar. Isteri di rumah semayang seorang-seorang, suami jemaah di sini. Soalan ni sahabat pernah tanya Nabi. Bila Nabi bercakap tentang jihad, bercakap tentang mati syahid, bangun wanita-wanita ni, ya Rasulullah, kami macam mana ya Rasulullah? Suami kami dapat syahid, kalau dia mati di medan perang, kami dapat apa ya Rasulullah? Nabi kata, sekiranya kamu redha pemergian suami kamu pergi dan pulang, kamu dapat pahala syahid macam suami kamu. Selama mana suami kamu perang di sana, kamu tunggu di rumah dengan redha dan doa, kamu mati di rumah dapat syahid. Allahu Akbar. Dapat. Dia dapat pahala jemaah walaupun dia semayang seorang. Itu di segi hakikatnya. Dia semayang seorang di rumah. Dia redha suami dia datang. Jangan, suami aku ni pergi masjid ke? Pergi mana ni? Allahu Akbar. Aku tak berapa harap ni dia ni. Ha? Masjid, tu tahu ke mana ke? Allahu Akbar. Ha, ini masalah. Masalah. Dia tidak meredakan. Dia tidak melepaskan.
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Sebab tu saya mengajar dulu doa fi waraihi, doa di belakangnya, makbul. Doa di belakang suami, belakang isteri, di belakang orang yang berjalan, di belakang orang yang berpisah dengan kita itu makbul. Kita berjumpa dengan orang, lepas tu kita berpisah. Masa dia berjalan tu kita doa di belakang dia. Sebab tu saya pesan dulu, kalau suami nak keluar rumah, isteri berdoa depan pintu rumah sehingga hilang pandangan dia. Nabi pesan kepada Aisyah macam tu, wahai Aisyah, kau doakan aku sehingga hilang pandanganmu. Aisyah berdiri depan pintu, angkat tangan, ya Allah, kau berkatkanlah perjalanan suamiku pergi dan balik, ya Allah. Kau selamatkanlah suamiku pergi dan balik, ya Allah. Kau permudahkanlah urusan selama dia berada di luar rumah, ya Allah. Sampai Rasulullah dah hilang, baru dia tutup pintu. Doa tu sangat makbul ketika di belakang orang sedang berjalan. Barang sesiapa yang meletakkan keraguan pada masa itu, makbul juga. Bahkan kata Nabi, barang sesiapa yang meragui pada masa itu, yang apa yang dia ragu itu akan jadi kenyataan. Jangan. Dia suami nak keluar rumah, dia pun angkat tangan. Ya Allah, kau jadikanlah suamiku orang yang mulia di sisimu dan di sisi manusia, ya Allah. Kau peliharalah niat baik suamiku, ya Allah. Kau perbetulkanlah niat suamiku, ya Allah. Kalau sekiranya dia melencong, kau perbetulkan, ya Allah. Kau ikatkanlah kasih sayang suamiku hanya kepada aku seorang, ya Allah. Seorang, ya Allah. Ha. Itu kesempatan kita masa dia berjalan tu. Kalau sekiranya kasihnya mula berubah pada orang lain, kau kembalikanlah kasihnya kepada aku dengan segera, ya Allah. Amin. Dia hilang. Kalau dia berjalan kaki, boleh panjang lama doa. Kalau dia naik motor, baru brum, kita pun hilang, ya Allah. Baru start motor, hilang. Sebab tu dia kena slow sikit motor tu. Isteri nak berdoa di belakang, bagi peluang isteri berdoa. Barang sesiapa yang meragui masa suami dia nak keluar, dia duduk depan itu, ish'ah, ish'ah, ish'ah, ish'ah, ish, wangi sangat pula hari ni, ish'ah, ish'ah. Yang ish'ah, ish'ah tu akan jadi kenyataan. Saya banyak orang datang mengadu kat saya, ustaz, suami saya ada orang lain. Siapa? Saya dah agak dah, daripada dulu saya duduk agak dia tu. Betul ustaz, dia tu lah. Sebab dia duduk agak dia dulu lagi. Yang dia agak tu sebab Nabi kata apa? Allah bersama dengan sangkaan hambanya. Yang dia sangka tu akan jadi. Buang sangkaan tu. Tukarkan dengan doa. Kita tak usah ikut. Setengah tu ikut sampai accident-accident. Accident. Sebab ikut suami. Tak usah. Bagi Allah ikut. Apa kita ikut? Ya Allah, kau tolong perhatikan tingkah laku suamiku, ya Allah. Kau tolong perbetulkan akhlak suamiku. Kau sekiranya akhlaknya sudah tercalar, sekiranya akhlak suamiku sudah tidak terpuji lagi, ya Allah, minta Allah tolong betulkan. Sekali dia balik, eh abang, kata ada mesyuarat tadi. Mesyuarat tak jadi. Siapa betulkan niat dia? Allah betulkan. Tadi dia nak pergi dating tadi, niat tu. Sampai tengah jalan, doa kita makbul. Dia rasa bersalah, ya Allah, aku tipu suami isteriku, ya Allah. Tak jadi, ya Allah, aku nak balik, ya Allah. Balik. Eh, abang kata mesyuarat. Tak jadi, ya. Mesyuarat batal lah ini. Sebab banjir. Dia terus rangkul isteri dia. Allah ikat balik kasih sayang yang sudah terungkai lama. Allahu Akbar. Subhanallah, hidup ni mudah kalau kita tahu cara dia. Dia sangat sukar dan cukup bersimpang siul kalau kita tak kena cara dia. Betulkanlah. Sebab itulah hari ini saya tengok ada orang jadi masalah bila salah seorang sakit. Sama isteri sakit atau suami sakit. Sebab tu masing-masing kena jaga kesihatan. Daripada anak lagi. Bangun, anak pagi. Sayang, bangun. Ambil madu, bualan gelas, campur air, campur madu. Kumuh, telan. Raja-raja dulu, cuba kau tuan-tuan tengok dalam kitab perubatan Ibnu Qayyim. Raja dulu, dia tiap-tiap kali dia nak buang air besar, doktor dia akan cek najis dia. Doktor, bila lepas dia buang air besar, dia keluar dari tandas, doktor dia akan ambil najis dia, doktor tengok. Okey, tuanku sehat hari ni. Result bagi tahu, tuanku sehat. Lepas tu pergi buang air besar pula. Lepas keluar dari tandas, doktor dia pergi ambil. Tuanku kena masuk klinik sebab tuanku tak sehat hari ni. Mana tahu? Tengok taik. Dia tengok taik. Tengok najis kita boleh tahu sebenarnya kita sehat tak sehat. Tapi kita tak ambil tahu. Kita tak ambil tahu najis kita ni sehat tak sehat. Raja dulu, bukan kata sebulan sekali cek. Tiap-tiap kali buang air besar, doktor cek kesihatan dia. Sebab itulah bila kita buang air besar tak betul je, najis kita ni, kita boleh kenal penyakit kita melalui 4 jenis najis. Satu jenis najis, dia kelas A. Besar. Najis kelas A ni besar. Dia besar. dan dia halus. Kalau kita buang air besar, dia keluar peluk, habis, sudah, bangun, jalan. Kita pun kalau ambil kayu, kita godak-godak, tak tahu dia makan apa. Tu kelas A. Dia tak duduk lama lah tandas. Dia pergi duduk, dia terang sikit, keluar pelepuk, habis. Yang kelas B, kelas B, kelas kedua. Dia pergi duduk, dia makan banyak ni. Makan banyak, pergi-pergi duduk, dia keluar nipis ya, macam kotiau tu. Dia nipis, lipat. Dia keluar nipis ya. Makan banyak tapi keluar kecil, nipis. Penghadaman tak betul. Yang ketiga. Ketiga, najis ketiga, dia makan sayur, makan daging, makan ikan semua. Bila nak buang besar, dia terasa nak buang ni. Bila pergi duduk lama, buang air besar. Air besar dia campur. Yang keras ada, lembut ada. Yang sayur tadi keluar balik. Keluar sayur tu. Toge keluar. Semua keluar balik. Sayur tu tak koyak langsung. Kita ambil sayur tu, kita buka tengok. Satu lai. Tak koyak langsung. Kalau basuh-basuh, boleh goreng balik sayur tu. Maknanya penghadaman dah tak berlaku. Dia tak boleh hadamkan benda yang lembut, dia tak boleh hadam. Sayur pun tak boleh hadam. Ada masalah. Yang keempat, najis. Dia pergi duduk, tunggu, najis tak keluar. Yang keluar lemak, minyak. Tak titik. Itu dah lagi parah. Yang lebih parah, dia keluar darah. Dia tak sehat masa tu. Tapi dia basuh-basuh, dia pergi boleh tengok TV. Dia boleh tengok TV. Dia tak tahu bahawa dia sedang mengalami masalah. Bada adak minal batnin. Penyakit tu dia bermula daripada perut. Penyakit dah mula berlaku. Sudah mula membentuk penyakit dalam perut dia. Dia kena buat sesuatu supaya najis dia jadi elok balik. Oh, mungkin silap di mana-mana. Mungkin penawar yang ada dalam mulut dia buang, dia tak membantu untuk buang apa penyakit yang ada dalam perut. Sebab itulah bila kita tidur malam, dia akan berlaku pengasingan. Benda yang akan jadi bahan buangan, dia akan masuk dalam usus besar dia. Bila bangun pagi, dia akan buang. Benda yang akan jadi penawar, dia berkumpul dalam mulut dia, enzim dekat mulut dia. Sebab tu Nabi pagi-pagi, Nabi kumur-kumur, Nabi telan madu tadi, Nabi telan. Bila masuk, dia akan mana-mana bahan najis yang patut keluar, dia akan tolak keluar semua. Dia akan tolak keluar semua. Kosong. Perut dia sehat. Oh, itu rasional dia. Oh, itu rasional dia. Sebab tu Nabi tak gosok gigi dulu. Nabi tak bersih mulut dulu. Nabi kumur dulu, telan. Itu rasional dia. InsyaAllah, para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa apa yang saya sebut tu untuk saya juga, untuk saya beramal, dan untuk kita yang boleh beramal dengan baik, beramallah. Sebab benda-benda macam ni tak ada orang nak buat pun. Tak ada orang nak buat pun tanpa diberitahu, tanpa ada pengetahuan, tanpa dijelaskan. Tak ada siapa nak buat. Apa sebab dia nak buat, kan? Melainkan dia tahu. Sebab itulah mulai pada hari ini dia tak tinggal mandi fajar. Sebab rupanya mandi fajar tu boleh mengeluarkan penyakit yang nampak dan tak nampak, zahir dan batin. Dia niat lah masa mandi tu, ya Allah, kau keluarkanlah segala penyakit yang nampak dan tak nampak, yang zahir dan batin dalam tubuhku, ya Allah. Benda yang tak nampak banyak dalam dunia ni sebenarnya, tuan-tuan. Benda yang kita tak nampak tu lebih banyak daripada benda yang kita nampak. Alam yang gaib sana lebih besar daripada alam yang nyata. Tapi kita tak ditunjukkan benda itu. Hanya orang-orang yang tahu saja, dan orang yang mempelajari ilmu-ilmu yang tersembunyi di dalam alam gaib itu. Allahu Akbar. InsyaAllah saya selesaikan dulu kuliah saya malam ni. Yang baik pasti daripada Allah. Yang lemah, yang tak baik, kelemahan saya sebagai manusia biasa. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Setiap aksi penuh semangat. Siapa membawa pulang kegemilangan buat kontijen masing-masing? Rumusan aksi terbaik dan pencapaian atlet para sukma Selangor serta kedudukan terkini kutipan pingat sepanjang temasya para sukma berlangsung dalam highlight para sukma setiap hari jam 8.45 malam hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Patutlah hidup aku berselera, tak patut.
4: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
3: Patutlah hidup aku punya kelam kampung tak patut. Apa kita buatlah hidup kita?
4: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
5: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 717. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 719. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 717.
4: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on the on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melangkah.

tarik nombor baru saja berlalu. Tak adil katanya. Sekarang 7:07 minit malam. Kembali bersama saya Cempaka. Okey, temankan anda sampailah pukul 8 malam nanti dalam PM Lokal. Okey, dan kita nak tengok perkembangan banjir yang berlaku di luar negara. Kali ini kawasan sempadan Nepal dan China dilanda banjir besar dengan angka korban yang semakin meningkat. Dan setakat ini angka korban dah mencecah 1,410 orang selepas 10 lagi mayat ditemukan. Dan dalam masa yang sama juga, lebih 5,650 orang masih lagi hilang.

Dan sementara itu di China, khususnya di wilayah autonomi Xi'an atau lebih dikenali sebagai Tibet, angka korban kekal 43 orang dan

0: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun, siram.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Pernah tak kita buat keputusan, kemudian beberapa jam selepas tu kita terfikir, kenapalah aku cakap macam tu tadi? Atau, kalaulah aku sabar sikit, cuba fikir sekejap. Selalunya itu bukan masalah kurang berfikir, itu masalah emosi yang mendahului pemikiran. Hakikatnya, cara kita berfikir sangat dipengaruhi oleh apa yang kita sedang rasa. Bila emosi tenang, fikiran jadi luas. Kita boleh dengar, kita boleh pertimbang, kita boleh bertolak ansur. Tapi bila emosi terganggu, marah, kecewa, tertekan atau terlalu penat, fikiran pun jadi sempit. Perkara kecil pun nampak besar, nada biasa pun kedengaran kasar, soalan ringkas pun terasa seperti diserang. Masalahnya, kita jarang berhenti untuk sedar emosi apa yang sedang memandu fikiran kita. Kita terus cakap, terus bertindak, terus membuat keputusan. Kemudian, bila emosi reda, kita terpaksa berurusan dengan kesan daripada keputusan tadi. Bukan sebab kita tak pandai berfikir, tetapi sebab emosi sedang memegang steering. Sebab itu, salah satu kemahiran paling penting dalam hidup bukanlah pandai bercakap, tetapi pandai berhenti sekejap. Berhenti sebelum menjawab, berhenti sebelum menghantar mesej, berhenti sebelum membuat keputusan besar ketika emosi sedang tinggi. Kadang-kadang apa yang kita perlukan bukan jawapan segera, tetapi masa untuk emosi bertenang. Bila emosi stabil, fikiran kembali waras dan keputusan yang kita buat selalunya lebih kita akan syukuri. Jadi hari ini, sebelum kita menyalahkan orang lain, sebelum kita menyalahkan keadaan, cuba tanya satu soalan kecil dalam diri kita. Apa yang aku sedang rasa sekarang dan bagaimana perasaan ini mempengaruhi cara aku berfikir? Kerana bila kita belajar mengurus emosi, kita sebenarnya sedang melindungi cara kita berfikir, cara kita bercakap, cara kita membuat keputusan dan yang paling penting, hubungan kita dengan manusia-manusia lain di sekeliling kita. Fikir mula dari diri.
2: Dr. Tajul Rosli bin Shu'aib, Pensyarah Jabatan Bimbingan dan Kaunseling, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

0: ingatkan.
1: Hari ini ada berita-berita yang menakutkan saya. Pertamanya, berlaku gempa-gempa bumi di tempat kita sendiri. Negara kita tak layak untuk kena gempa bumi. Sebab kita bukan duduk di lingkaran epipasifik. Ajibnya tanah Melayu ni, Semenanjung dengan Borneo sekali ni, lingkaran epipasifik ni leluku bawah dia. Allah pelihara sungguh. Tapi ni bukan jauh, dekat Tenggur. Perak ni, dekat Gerik ni. Berlaku gegaran dalam tanah kita sendiri. Dua hari lepas tu, berlaku dekat Sabah pula. Saya dah susah hati dah. Rasa macam Allah tengah murka ni apa-apa. Semalam, berlaku gerakan bawah tanah yang pelik sepanjang Indonesia ni. Dan semalam, gunung berapi, 7 gunung berapi meletup hampir serentak di Indonesia. Yang peliknya, kalaulah dia daripada satu rantaian link yang sama, kemudian yang ni, dia meletus yang ni, kemudian meletus yang ni, itu macam tak pelik. Dia satu gerakan yang berbeza. Tangnya dia, boom, satu tangnya tu. Dia tak ada connection pun. Tapi dia jadi 7 serentak. Kita lagi risau. Kita dah mula. Pasal apa je lagu ni? Pasal apa dia risau? Lah ni waktu muhasabah punya. Kita duduk langgar perintah Allah. Allah kata jangan kita buat. Lah ni saya minta semua untuk banyakkan istighfar. Setiap hari, paling kurang 100 kali istighfar. Kita mulakan dengan tempat kita.

0: Kita nak angsur orang, tak boleh. Mulakan dengan tempat kita. Berapa hari ni ada berita-berita yang menakutkan saya. Pertamanya, berlaku...
1: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda sedang dengar sekarang.

setia anda. Itu dia Amir Masti baru saja berlalu, Nur Cinta, okey. Dan terima kasih juga yang menyapa Cepaka, okey. Sekarang ni baru sempat Cepaka hai-hai dengan anda, okey. Ada Fendi yang hantar di WhatsApp kita 019-330-4425. Terima kasih. Dan juga ada yang menghantarkan ini, katanya salam waktu senja azan maghrib. Ini kiriman dari Kamarul Bahrim. Terima kasih diucapkan, okey. Dan sebelum Cepaka serahkan mic ini kepada Anne untuk segmen yang seterusnya, segmen yang terakhir, segmen malam hari 812 MH 812. Cepaka nak kongsikan juga setiap hari Rabu, jangan lupa untuk terus bersama-sama kami di Selangor FM dalam Curahan Hati, Bicara Hati Bersama, okey, jam 9.15 minit malam nanti. Macam biasa kita ada Bicara Hati Bersama dari Perkama, dan malam ini anda akan bersama dengan Dr. Pauki dari Perkama dengan topiknya malam ini, Buli Cyber. Fikir dulu sebelum berkata, okey. Jangan lupa jam 9.15 minit malam nanti, okey. Saya Cepaka undur diri dahulu. Kita jumpa esok dalam segmen dan waktu yang sama. Assalamualaikum. Jaga diri. Selamat malam. Bye-bye.

0: MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat.
1: Walau di mana anda berada, dengarkan Selangor FM. Ada hiburan, ada juga informasi. Isnin hingga Jumaat, 5

0: Beliau ditemui selepas menyempurnakan simbolik penyerahan program nutrisi Selangor di Sekolah Kebangsaan Gombak Setia dan Sekolah Menengah Kebangsaan Gombak Setia hari ini. Kajang dijangka mencapai status bandaraya dalam tempoh 1 hingga 1.5 tahun lagi. Sekaligus bakal menjadi pusat bandaraya kelima di Selangor. Menurut Esko Kerajaan Tempatan, Dato' N. Swinim juga berkata, Majlis Pembandaran Kajang MPKJ kini dalam persiapan ke arah untuk memenuhi 15 kriteria yang telah pun ditetapkan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT.
1: Dan Kajang mereka sedang berusaha membuat persiapan siap-siaga untuk mempermohonan menaik taraf daripada perbandaran kepada bandaraya Kajang, di mana mereka sudah memenuhi semua kriteria-kriteria termasuk 15 kriteria yang telah dikenalpasti oleh KPKT, antaranya jumlah penduduk. Sekiranya kita ingin melangkau ke bandaraya tidak kurang daripada 500,000, ya, 500,000 penduduk. Sekarang Kajang ada 1.1 juta penduduk, which ini sudah lebih daripada sasaran.
0: Beliau juga berkata MPKJ turut berada pada landasan yang terbaik dalam memenuhi kriteria termasuk aspek kelestarian infrastruktur, matlamat pembangunan mampan SDG, pendidikan, ekopelancongan dan warisan. Kejayaan atlet para tempin bowling Selangor menyumbang pingat emas pada Temasya Para Sukan Sukma Malaysia 2026 membuktikan kekurangan fizikal bukan penghalang untuk terus mengejar kecemerlangan dalam bidang sukan. Atlet emas Selangor Nur Suhaili Yusof, 37 tahun, juga berkata kejayaan itu semestinya menjadi sasaran, namun beliau juga tidak menyangka impian berkenaan dapat direalisasikan pada hari pertandingan tersebut. Menurutnya, sokongan suami, keluarga dan rakan-rakan juga menjadi antara sumber kekuatan untuk terus memberikan persembahan yang terbaik. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Kontijen para bowling Selangor menyasarkan sekurang-kurangnya 7 pingat emas pada Temasya Para Sukan Malaysia Sukma 2026. Menurut jurulatih merangkap pengurus para bowling Selangor, Syed Muhammad Hasnah Syed Hashim juga berkata, kesungguhan yang ditunjukkan oleh atlet sepanjang persiapan memberi keyakinan kepada pasukan untuk melangkaui sasaran yang telah ditetapkan.
2: Para pemain menunjukkan prestasi dan juga persembahan yang sangat-sangat cemerlang lah, yang boleh memberikan kebanggaan untuk negeri Selangor. Untuk prestasi atlet daripada sejak sebelumnya bermula Para Sukma, mereka menunjukkan prestasi yang sangat-sangat cemerlang sehinggakan yang kita pun tak mampu untuk tahu bila diorang akan down ke apa ke kan, sebab mereka menunjukkan excited adrenaline yang sangat tinggi untuk Temasya kali ini. Dalam cabaran untuk melatih atlet para ni sebenarnya dari segi teknikal saya rasa sama saja dengan atlet normal. Bezanya mereka ni memiliki mentaliti-mentaliti yang kita perlu kembangkan untuk supaya berada di tahap yang lebih tinggi. Sebab kadang-kadang atlet para ni dia punya keyakinan diri, mentaliti diorang ni tak sama macam kita yang orang normal. So kita kena sentiasa berada dengan mereka, kita kena sentiasa bercakap dengan mereka yang mereka adalah luar biasa.
0: Menurutnya, atlet para bowling Selangor juga dilihat begitu bersemangat dan teruja untuk terus beraksi selain memilih adrenalin tinggi sepanjang temasya berlangsung. Bacaan indeks pencemaran udara IPU di beberapa kawasan di Selangor masih lagi berada pada tahap yang tidak sihat susulan keadaan cerobu yang melanda negeri ini berdasarkan laporan yang terkini yang telah pun tersedia di mana Johan Setia, Shah Alam, Petaling Jaya, Kuala Selangor dan Klang dan juga Bantin antara kawasan yang merekodkan bacaan tidak sihat. Keadaan itu juga memerlukan orang ramai khususnya golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, wanita hamil serta individu yang mempunyai masalah jantung dan pernafasan supaya mengurangkan pendedahan kepada cerebu. Orang ramai juga dinasihatkan agar mengurangkan aktiviti luar terutamanya ketika bacaan IPU meningkat serta mendapatkan maklumat kualiti udara semasa melalui portal rasmi Jabatan Alam Sekitar. Beralih ke laporan jagaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam diramalkan terdapat hujan, manakala pagi esok diramalkan ribut petir di kawasan pantai. Sekian buletin Selangor FM jam 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Jangan takut, jangan lari. Itu semua. Coba.

0: semua. Coba, coba, coba.
1: Dah lu apa hal pula? Lu nak bergaduh dengan gua? Lu silap besar. Lu akan rasa kedil bila gua hadir. Abang Long Fadil.
2: Iya, tapi tak ada Abang Long kat sini. Yang ada kakak kawasan. Tetap orang kata. Okey, 8.15 minit malam, selamat malam untuk anda. Kembali bersama dengan saya, temankan anda. Tarikh yang cukup cantik untuk hari ini, 9 September 2026, 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Okey, di minggu ke-34, anda bersama dengan saya, temankan anda untuk 4 jam hingga pukul 12.30 malam nanti. Terima kasih buat rakan tugas. Anda baru selesai bersama dengan Cepaka seketika tadi dalam PM Lokal. Dan pasti untuk 4 jam ini, banyak yang kami ingin kongsikan bersama dengan anda. Jangan lupa juga, 8.45 minit malam nanti, di jam yang pertama, kita akan ikuti highlight untuk kita punya para sukma kita. Apapun, teruskan kesetiaan, dengarkan Selangor FM, layan dahulu lagu ini. Dari 14 katanya berdua bersatu. Okey, jika denganmu salah, ku tak mau yang benar. Tetap juga salah pun salah lah. Asal dengan kamu katanya Selangor FM.

0: 6, di mana kontingen tuan rumah Selangor terus mempamerkan aksi yang cemerlang dalam persaingan para sukan Malaysia. Sukma apabila berjaya menambah 18 lagi koleksi pingat emas keseluruhan setakat malam ini, dan kejayaan tersebut menyaksikan Selangor akhirnya berada di kedudukan tempat pertama carta pungutan pingat dengan mengumpul keseluruhan 70 emas, 43 perak dan 42 gangsa dengan jumlah keseluruhan 155 pingat. Dan hari ini kontingen Selangor berjaya mencapai sasaran 60 pingat emas pada Para Sukma 2026 sekaligus merealisasikan misi yang ditetapkan Kerajaan Negeri Selangor melalui Majlis Sukan Negeri Selangor, iaitu sebanyak 60 pingat emas berjaya disumbangkan melalui 7 acara dengan para renang menjadi penyumbang terbesar sebanyak 22 emas diikuti para olahraga dengan 21 emas. Para catur menyumbang 6 emas, para temping bowling 4 emas, para bowling padang 3 emas, manakala para pingpong dan para memanah masing-masing menyumbang 2 emas. Dan kejayaan kontingen Selangor mencapai sasaran 60 pingat emas untuk hari ini dalam Temasya Para Sukma 2026 mencipta sejarah baharu buat pasukan negeri, di mana Ketua Kontingen Lim Yi Wei berkata pencapaian itu membuka peluang kepada Selangor untuk memburu gelaran juara keseluruhan buat kali pertama dengan Temasya masih lagi berbaki.
1: Sudah tentunya kami amat gembira, amat bangga, amat bersyukur bahawa kontingen Para Sukma Negeri Selangor telah mencapai, malah menjangkaui sasaran iaitu 60 pingat emas. Dan saya kira kejayaan ini adalah hasil usaha bersama lah semua pihak. Of course yang pertamanya para ahli, ibu bapa, jurulatih dan pengurusan pasukan, dan juga Majlis Sukan Negeri Selangor serta Kerajaan Negeri Selangor memang telah memberi sokongan yang cukup padu kepada ahli. So message yang kami tekankan kepada para ahli dan pengurusan selama ini adalah kami akan sediakan fasiliti sokongan yang terbaik. You guys lapangkan fikiran and just go out and do your best. So I think apabila kita sediakan base yang kukuh untuk atlet, mereka dapat fokus terhadap delivery. Dan bagi saya, walaupun kami telah mencapai sasaran, saya lebih berpandangan, it's not over until it's over. Jadi masih ada acara esok. So saya harap kontingen Para Sukma Negeri Selangor akan terus kekalkan momentum yang ada. Kita kekalkan mindset high performance, mindset kemenangan, dan kita tamatkan Temasya Para Sukma Selangor ini dengan pencapaian yang sebaik mungkin.
0: Yiwi berkata semua atlet terus memberikan saingan terbaik bagi menambah pungutan pingat emas buat negeri Selangor, dan dalam perkembangan berkaitan beliau juga berkata tiada mana-mana atlet kontingen Selangor yang mengalami masalah kesihatan akibat pencemaran jerbu.
2: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812 Dilema Kakak Abang Didari Rasa setiap Isnin dan Selasa.
3: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
2: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat. Akan dilema anak muda. Aku nampak okey, tapi
3: email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
2: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
3: Selangor FM, pilihan tepat.
4: Rasai kehangatan Para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet Para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas Para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang, hanya di Selangor FM, RTM Tik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Beralih untuk acara olahraga, di mana antara penyumbang utama kilauan emas kontingen merah kuning untuk hari ini adalah melalui sukan para olahraga yang berlangsung di Stadium UiTM Shah Alam, di mana acara para olahraga berjaya menyumbang 5 emas 6 perak dan 5 gangsa. Malam mencipta satu rekod baharu untuk hari ini di mana saingan acara Para Olahraga dan Para Sukma ke-22 Selangor 2026 terus menyaksikan aksi membanggakan atlet tuan rumah apabila berjaya menjadikan jumlah keseluruhan pingat emas sebanyak 27 pingat. Dan atlet pelari Para Selangor Muhammad Nur Helmi Muhammad Rabi mencipta sensasi apabila meraih 3 pingat emas Para Sukma bagi kali ini, di mana beliau yang beraksi dalam kategori LT12 muncul juara acara 100 meter, 200 meter dan 400 meter dengan kesemua catatan kemenangan turut menghasilkan rekod kejohanan. Atlet Muhammad Nur Helmi mencuri tumpuan pada hari ini selepas mencatat masa 11.310 saat. Rekod kejohanan atlet Muhammad Nur Helmi mencuri tumpuan pada hari ini, okey, dan muncul untuk juara dalam acara 100 meter T12 lelaki akhir pada temasya Para Sukma Selangor. Dan Muhammad Nur Helmi menampilkan aksi cemerlang untuk mengatasi pencabar atlet Selangor Muhammad Afiq Muhammad Ali Hanafiah dengan catatan 11.730 saat serta atlet Kedah Haris Mushidi Hazim dengan catatan 11.980 saat. Dan lebih manis lagi, catatan masa 11.310 saat itu turut menyaksikan Muhammad Nur Helmi memecahkan rekod baharu bagi acara berkenaan. Untuk rekod, Muhammad Nur Helmi turut merupakan penyandang juara bagi ketiga-tiga acara berkenaan untuk Para Sukma di Sarawak. Menurut beliau, sokongan keluarga menjadi pembakar semangat untuk terus memberikan yang terbaik, namun komitmen sebagai atlet menyebabkan beliau perlu mengorbankan banyak masa bersama isteri dan anak-anak. Selepas kejayaan di Para Sukma, Muhammad Nur Helmi kini mengalihkan fokus kepada misi lebih besar apabila bakal membuat penampilan sulung di pentas Sukan Asia Para Nagoya 2026. Mengakui dirinya masih lagi boleh dianggap sebagai junior di pentas berkenaan dan beliau mahu memanfaatkan pengalaman atlet senior seperti Muhammad Afiq Muhammad Ali Hanafiah yang banyak membantunya mengisi latihan dan sesi sparring. Beliau berharap dapat memberikan yang terbaik pada kejohanan itu dan menyasarkan untuk memperbaharui rekod peribadinya dan menyifatkan kejayaan menaiki podium sebagai satu lagi rezeki buat beliau.
4: Rentak perjuangan kembali bergema. Teruskan sokongan kepada kehebatan atlet luar biasa dalam temasya Para Sukma Selangor 2026 bermula 5 hingga 10 September. 10 sukan keseluruhan dalam merebut 326 pingat yang dipertandingkan. Ayuh penuhi venue-venue pertandingan sekitar petaling dan kelang. Berikan sokongan anda demi menyokong sukan inklusif negara. Dapatkan maklumat terkini eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Beralih ke acara Para Tempin Bowling untuk Temasha Sukma bagi kali ini, di mana Kontingen Selangor berjaya mengumpul 2 pingat emas dan 1 pingat perak. Saingan acara Para Tempin Bowling pada Para Sukma ke-22 Selangor turut menyaksikan aksi membanggakan, di mana atlet tuan rumah apabila berjaya menjadikan jumlah keseluruhan pingat emas sebanyak 6 pingat. Dan kejayaan atlet Para Tempin Bowling Selangor menyumbang pingat emas pada Temasha Para Sukma 2026 membuktikan kekurangan fizikal bukan penghalang untuk terus menyasarkan kecemerlangan dalam bidang sukan. Atlet emas Selangor Nur Suhaili Yusof berkata kejayaan itu sememangnya menjadi sasaran, namun beliau tidak menyangka impian berkenaan dapat direalisasikan pada hari pertandingan tersebut. Dan menurut beliau, sokongan suami, keluarga, rakan-rakan menjadi antara sumber kekuatan untuknya untuk terus memberikan persembahan yang terbaik. Menurut Nur Suhaili, cabaran terbesar baginya adalah mengekalkan momentum sepanjang pertandingan, terutama apabila berdepan tekanan untuk mengekalkan prestasi. Beliau yang menganggap Temasha kali ini sebagai penampilan terakhir di Para Sukma berkata, selepas ini mempunyai perancangan untuk terus aktif dalam sukan berkenaan dan dengan menyertai kejohanan terbuka.
1: Alhamdulillah, bersyukur sangat-sangat untuk Para Sukma kali ini, sebab ni Para Sukma terakhir saya lah selepas 4 kejohanan yang saya sertai. Terima kasih sangat-sangat untuk tim Para Selangor, family, kawan-kawan, suami saya. Cabaran terbesar saya bila kita nak kontrol, nak maintain untuk kekalkan momentum tu agak mencabarlah. Sebab kita pelbagai latar belakang, pelbagai kecacatan. Walaupun sesama kerusi roda, tapi kita tak sama. Sebab tu kita kena keluar, kita kena cari kawan-kawan.
0: Sementara itu, atlet Para Tempin Bowling yang turut berjaya meraih pingat emas, Roshidi Faizal, menyifatkan kejayaan tersebut sebagai hasil latihan yang dilakukannya sejak setahun lalu. Roshidi mula menyertai Para Bowling pada 2014 selepas mengalami masalah lumpur tulang belakang dan kaki pada 2010 berkata, ibu, adik dan jurulatih menjadi sumber inspirasinya untuk terus aktif dalam sukan. Beliau turut menitipkan pesanan kepada golongan OKU supaya tidak mudah berputus asa dalam mengejar impian mereka.
2: Rasai kehangatan Para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet Para Selangor, perkembangan acara sepanjang Temasha berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas Para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Saya sangat gembira. Sangat gembira sangat dapat menyumbangkan emas yang kedua dalam tempin bowling untuk Selangor. Kita orang tu, kita orang trainer tu berbaloi lah hari ni apa yang saya buat. Saya pun tak jangka dari pencapaian saya tu, betul-betul jauh sangat tinggal dia orang. Saya sendiri pun tak tahu. Saya hanya main enjoy. Tanpa kata stres, tanpa tekanan. Saya tusan cakap saya tak ada rasa cabaran apa-apa. Sebab saya dah lama dah training macam ni. So saya fikir buat apa nak buatkan diri kita terasa tercabar. Sebab yang lawan kita bukan yang manusia. Lawan kita adalah bola dan pin. Itu yang menyebabkan skor kita tinggi dan mengalahkan manusia. So tu yang saya pegang dari dulu sampai sekarang. Saya KU daripada 2010. Saya kena Cauda Equina Syndrome, iaitu tulang belakang di bahagian lumbar L1, L2. So saya tak boleh jalan sebab daripada buku lali sampai jari kaki ni memang tak boleh gerak dua-dua daripada 2010. Tu yang saya join Para Bowling 2014 saya start sampai sekarang. Sebelum tu saya main bowling. Meminat lah. Saya sakit tu 4 tahun lepas tu baru saya aktif.
0: Manakala dalam acara bergu pula, Muhammad Amin Abdul Rashid dan Syazwan Akmal Yahya meluahkan rasa gembira selepas berjaya menyumbangkan kejayaan buat kontingen Selangor. Dan Muhammad Amin berkata, perasaan gemetar pada awal pertandingan akhirnya dapat diatasi hasil kepercayaan jurulatih dan kerjasama bersama gandingannya. Dan beliau yang terlibat dalam kemalangan pada 2011 berkata, dirinya tidak pernah bermain bowling sebelum ini, namun mula mencuburi sukan berkenaan dan kini berpeluang mewakili Malaysia dalam tempin bowling.

0: para pemain menunjukkan prestasi dan juga persembahan yang sangat-sangat cemerlang lah, yang boleh memberikan kebanggaan untuk negeri Selangor. Untuk prestasi atlet, daripada sejak sebelumnya bermula para Sukma, mereka menunjukkan prestasi yang sangat-sangat cemerlang, sehinggakan yang kita pun tak mampu untuk tahu bila diorang akan down ke apa ke kan, sebab mereka menunjukkan excited adrenaline yang sangat tinggi untuk tamasha kali ini. Dalam cabaran untuk melatih atlet para ni sebenarnya dari segi teknikal saya rasa sama saja dengan atlet normal. Bezanya mereka ni memiliki mentaliti-mentaliti yang kita perlu kembangkan untuk supaya berada di tahap yang lebih tinggi. Sebab kadang-kadang atlet para ni dia punya keyakinan diri, mentaliti dia orang ni tak sama macam kita yang orang normal. So kita kena sentiasa berada dengan mereka, kita kena sentiasa bercakap dengan mereka yang mereka adalah luar biasa.
1: Bagi Syazwan pula, penampilan solonya di Parang Sukma disifatkan cukup mencabar dan persaingan sengit yang menuntut semangat berpasukan tinggi. Syazwan yang mengalami kecederaan safat selepas terlibat dalam kemalangan pada 2017 berkata beliau tetap turun bertanding walaupun dalam keadaan sakit.
2: Rasai kehangatan para Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang tamasha berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para Sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Tik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Saya first time dalam tournament Sukma, para Sukma. So inilah kemunculan pertama saya dalam kategori. Semalam saya main single sebab hari ini saya main bergu. So alhamdulillah. So single nombor 3 dancer terlibat dalam kemalangan pada 2017. So saya mengalami penyakit breaker pack injury berkenaan saraf. So saya bermain dalam keadaan sakit. Saya bukan bermain dalam keadaan relax. So alhamdulillah saya dapat atasi masalah ni dan dapat bermain dengan baik.
1: Kontingen para Temping Bowling Selangor menyasarkan sekurang-kurangnya 7 pingat emas pada Tamasha Para Sukma 2026 dan jurulatih merangkap pengurus para Temping Bowling Syed Muhammad Hasnan Syed Hashim berkata kesungguhan yang ditunjukkan atlet sepanjang persiapan memberi keyakinan kepada pasukan untuk melangkaui sasaran ditetapkan. Menurut beliau, atlet para Temping Bowling Selangor dilihatkan begitu bersemangat dan teruja untuk beraksi selain memiliki adrenalin tinggi sepanjang Tamasha berlangsung.
0: Para pemain menunjukkan prestasi dan juga persembahan yang sangat-sangat cemerlang lah, yang boleh memberikan kebanggaan untuk negeri Selangor. Untuk prestasi atlet, daripada sejak sebelumnya bermula para Sukma, mereka menunjukkan prestasi yang sangat-sangat cemerlang, sehinggakan yang kita pun tak mampu untuk tahu bila diorang akan down ke apa ke kan, sebab mereka menunjukkan excited adrenaline yang sangat tinggi untuk tamasha kali ini. Dalam cabaran untuk melatih atlet para ni sebenarnya dari segi teknikal saya rasa sama saja dengan atlet normal. Bezanya mereka ni memiliki mentaliti-mentaliti yang kita perlu kembangkan untuk supaya berada di tahap yang lebih tinggi. Sebab kadang-kadang atlet para ni dia punya keyakinan diri, mentaliti dia orang ni tak sama macam kita yang orang normal. So kita kena sentiasa berada dengan mereka, kita kena sentiasa bercakap dengan mereka yang mereka adalah luar biasa.
4: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Bagi acara para renang, kontingen Selangor terus mengukuhkan penguasaan acara renang Para Sukma 2026 selepas mengumpul 27 pingat emas setakat hari ketiga saingan di Pusat Akuatik Selangor. Dan hari ini, tuan rumah kini meraih keseluruhan 49 pingat menerusi 27 emas, 5 perak dan 17 gangsa selepas menambah 7 emas, 1 perak serta 9 gangsa pada hari ini. Dan pencapaian itu membolehkan Selangor terus selesa medali carta kutipan pingat acara para renang dengan kelebihan 13 14 emas berbanding Sabah di tempat kedua. Dan ketipuan 7 emas hari ini meneruskan momentum kecelaman Selangor selepas kontinjen negeri meraih 20 emas dalam tempoh 2 hari pertama persaingan dengan 27 emas selepas 3 hari saingan. Selangor kini mustahil dikejar kontinjen lain berbaki 1 hari pertandingan, manakala 11 lagi pingat emas bakal menjadi rebutan pada hari terakhir acara renang esok, di mana asi para renang 100 meter kuat dada kategori SB14 wanita hari ini menyaksikan wakil Selangor Alicia Aryana binti Muhammad Hairul Azli muncul juara untuk meraih pingat emas dan berjaya memecahkan rekod terbaru, di mana Alicia Aryana mencatat masa 1 minit 24.17 saat sekaligus menewaskan wakil wilayah persekutuan Alia Farisha binti Faizrul Rizal yang merekodkan 1 minit 37.60 saat untuk pingat perak. Pingat gangsa pula menjadi milik wakil Sabah Nur Suhaila binti Rudi dengan catatan 1 minit 44.26 saat. Kemenangan ini menyumbang pingat emas buat kontinjen Selangor dalam saingan Para Sukma Selangor 2026 berlangsung di Aquatic Selangor. Dan aksi hari ini menyaksikan kontinjen tuan rumah Selangor terus mempamerkan aksi yang menarik apabila berjaya merangkul 71 pingat emas bagi mengukuhkan kedudukan di tempat pertama di Persada Carta Keseluruhan. Seterusnya bagi saingan hari terakhir esok 10 September 2026 di mana Selangor dijangka akan terus lagi mempamerkan aksi yang cukup cemerlang untuk beberapa sukan berprestij dan menawarkan perebutan pingat emas, antaranya acara para badminton, para catur, para renang, para memanah, para bosia, para pingpong, para bowling padang dan para tempin bowling. Jangan lupa ikuti siaran Selangor FM untuk update terkini Para Sukma 2026. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan saya hingga pukul 12.30 malam nanti, okey?
4: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
4: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
4: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

9 September 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Manusia Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri di Pusat Dagangan Dunia Puterapi WTC, Kuala Lumpur. Menerusi pelancaran ini, kerajaan mengisytiharkan tarikh 9 September sebagai Hari Hak Asasi Manusia Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Dalam ucapannya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menegaskan, kemajuan hak asasi manusia hanya akan dapat dicapai jika dilengkapi dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan serta dapat memartabatkan kehidupan rakyat. Perkara ini juga turut dipersetujui oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Development Program, UNDP. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas dalam menghadapi musuh negara yang ingin merampas hak asasi daripada rakyat Malaysia yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negara. Penguatkuasaan undang-undang di negara ini seharusnya dihormati dan dipatuhi untuk menjamin hak asasi rakyat negara ini terus terpelihara dan ikatan persahabatan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini dapat diperkukuhkan.

0: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812 Dilema Kakak Abang Didari Rasa setiap Isnin dan Selasa.
1: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
0: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat akan dilema anak muda. Aku nampak okey, tapi
1: email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
0: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
1: Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ya, Selangor FM pilihan tepat. Okey, kembali lagi bersama dengan saya dan temankan anda di jam yang kedua ini. Saya bersama dengan tetamu kita. Kita ada Dr. Paul Key yang merupakan pengarah Pusat Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris dan juga ahli eksekutif Pakamah International. Dan untuk hari ini dalam curahan hati kita, kita nak bercakap berkenaan dengan buli cyber, fikir sebelum berkata. Ini selalulah mungkin kadang kita pun tak bersedar pun kita banyak membuli orang kata kan. Lagi-lagi pula kita pegang title sebagai netizen katanya. Jadi kadang-kadang tak sedar terbuli tanpa sengaja kan. Tanpa sengaja tu satu hal, tapi dengan disengajakan itu yang kita kena ubati tu kan. Okey, dan pasti untuk topik kita pada malam ini, sekali lagi saya perkenalkan kepada anda, kita bersama dengan Dr. Paul Key. Apapun nak ucapkan selamat datang doktor ke Konti Selangor FM.
3: Terima kasih Anne kerana sudi jemput saya untuk datang ke Konti.
2: Iya, kali pertama rasanya kan doktor kan kita bersua. Ataupun mungkin ada pertemuan sebelum ini yang mungkin saya terlupa kan, macam mana doktor?
3: Ada pertemuan sebelum ni tapi dengan DJ yang lain. Kalau dengan Anne, ini kali pertama.
2: Okeylah, kali pertama kita bersua lah kan doktor.
3: Ya, betul.
2: Okey, bila kita sebut berkenaan dengan topik kita pada hari ini, iaitu buli cyber, fikir sebelum berkata. Okey, dan pasti bila sebut berkenaan buli cyber ni, kita tahulah apa yang berlaku mungkin kan melalui media sosial dan sebagainya. Apabila mungkin kita buka je media sosial kan, kemudian melihat satu atau dua komen yang menghina, tak kisahlah, kadang-kadang orang kata daripada menghina rupa keluarga, cara berpakaian atau kehidupan kita lah. Mungkin bagi orang yang menulis sekadar gurauan, tetapi bagi yang menerimanya, kata-kata itu mungkin menjadi luka yang dibawa setiap hari. Jadi itulah yang kita bawakan untuk hari ini, iaitu berkenaan dengan buli cyber. Dan kita kena ingat juga, di sebalik setiap akaun media sosial ada manusia yang mempunyai hati dan perasaan lah, kecuali dia fake account lah. Kadang-kadang ada juga yang fake account doktor, dia betul, untuk stalk orang je. Itu cerita lain, itu cerita lain, okay? Jadi sebelum kita nak menulis sesuatu di alam maya ni, kita kena berfikir dahulu. Okay, perlukah kita untuk berkata demikian? Dan kalau kita memang mempunyai niat untuk orang kita memperkatakan tentang sesuatu yang tidak baik berkenaan orang lain kan, itu adalah sesuatu yang kita kena fikir lebih dalam lagi. Sebab kalau di luar negara banyak berlaku buli cyber yang kadang-kadang penerimanya sampai membuat tindakan di luar fikiran, ada yang bunuh diri dan sebagainya. Okey doktor, apakah yang dimaksudkan dengan buli cyber dan bagaimana kita boleh membezakannya daripada gurauan, teguran atau kritikan biasa di media sosial doktor?
3: Okey, terima kasih.
2: Sama-sama.
3: So saya rasa buli cyber ini topik yang tidak asing lah untuk semua orang. So kalau kita tengok buli fizikal, selalu kita dekat paparan media, berita, kita selalu tengok baca kan. Tapi buli cyber dia punya format dia berbeza sedikit. Di mana perbuatan tersebut buli tu dia berlaku melalui teknologi digital, yang macam Em sebut tadi, macam melalui WhatsApp, Telegram, Instagram,
2: macam-macam Facebook, sekarang kan
3: platform-platform yang ada yang boleh leave comment.
2: Orang kata yang paling ada yang kata dia paling kata paling toksik lah, paling pedih lah ayat-ayat biasa dekat thread ni. Itu pun satu lagi lah kan,
3: sebab thread dia spread sangat laju. Ramai yang akan nampak. So kalau kita tak sengaja, even orang kata tak semestinya tengah komen perkataan, tapi kita kalau drop emoji pun, benda tu akan memberi kesan juga kepada individu yang tengah struggling dengan apa yang dia alami itu. So itu salah satu. So kita boleh nampak benda tu dia boleh sama ada dia sebarkan cerita palsu, gambar yang tak betul, video yang diedit dengan AI dan sebagainya. So benda-benda tu dia akan memberi macam ancaman kepada individu tersebut. So tapi macam mana kita nak bezakan? Orang tu kena bergurau ke?
2: Kan kita nak tahu juga kan. Sebab kadang-kadang yelah, mungkin ada yang kata saya bergurau je. Tapi bergurau untuk yang mungkin menulis. Tapi betul, yang menerima tu adakah dia menganggap itu gurauan ataupun satu, betul, orang kata kritikan yang pedih kan. Sehingga rasa macam diri dibuli. Jadi macam mana nak bezakan sebenarnya gurauan itu, bagaimana skopnya, kan, yang melampau itu bagaimana. Sebab kita pun kadang-kadang nak ingatkan diri kita juga. Mungkin yelah, macam saya juga kan, mungkin sekarang ni penyampai radio lah, tapi in the part lain saya pun netizen juga. Jadi nak tahu juga mungkin kata-kata kita tu yang mana partnya gurauan, yang mana sebenarnya sedang membuli tu.
3: Okay, so kalau untuk bahagian gurauan, kita tahu macam kurawam semua orang buat kurawang.
2: Betul.
3: Having fun dengan kawan-kawan kita. Sometimes kita keluar kata-kata yang macam kawan kita boleh terima. Macam awak bengok lah.
2: Awak pun.
3: Macam bila kita berkurau tu.
2: Awak tak cantik lah.
3: Kita akan keluarkan kata-kata tu. Tapi bagi saya, pertama, perkara pertama kita kena tengok niat kita menyatakan benda itu. Tujuannya untuk apa? Untuk kurawan bersama ke? Dan orang yang terima tu, dia pun ketawa bersama dan dia tak terasa langsung. Tak terkesan langsung dengan apa yang berlaku. So, maka itu kita boleh kata sebagai kurawan. Tapi, kalau let's say, niat kita nak memalukan individu tersebut, maksudnya itu bukan lagi kurawan. Sebab dia akan, individu tersebut yang menerima tu, dia akan rasa macam dihina, dimalukan. So, kita akan nampak benda tu berbeza perasaan yang dia terima tu. So, itu akan lebih ke arah, cenderung ke arah polis cyber tu. So, that is the pertama. So, kalau kita tengok kedua adalah di mana kesan yang individu dia terima. So, macam saya kata tadi, kalau kesan tu, kalau saya seronok, saya tak kisah bunyi kurau. Saya kelak ketawa bersama.
2: Kan, kita kata.
3: So, dia tak ada efek langsung. Kita masih berteruskan hubungan tersebut, tak ada efek langsung. Tapi kalau dos yang betul-betul tak selesa, so, dia memang akan ada implikasi macam tak suka dengan orang itu, benci, tak nak jumpa, kan? Depressed. So, ataupun setiap kali jumpa kawan tu, dia akan rasa anxious, takut dia akan cakap, judge dia.
2: Okay,
3: so, benda tu dia sudah kiranya melebihi
2: border lah.
3: Border itu, yes, betul.
2: Okay, dan mengapa setengah individu ni, kita lihat kan mereka ini berani untuk mengeluarkan kata-kata kasar ataupun menghina, mengancam ni, hanya apabila berada di sebalik skrin saja. Adakah mereka ini juga dikategorikan sebagai mereka yang tertekan dalam kehidupan mereka sehingga mereka ini membuli orang lain? Bagaimana kan? Dia kadang-kadang depan tu nampak macam kata bicaranya lembut saja, tapi kat belakang kemain lagi ya. Tak ada depan muka. Berani cakap lah depan muka. Oh, tiba. Macam
3: betul.
2: Mana
3: itu, Doktor? So, itu adalah situasi kalau dari aspek psikologi, kita ada istilah panggil online disinhibition.
2: Okay.
3: So, untuk konsep tersebut, dia sebenarnya macam contoh kan, kalau kita berdepan dengan orang tersebut, kita menyatakan sesuatu secara kasar, kita boleh perhatikan dia punya reaksi muka.
2: On the spot lah.
3: On the spot. Dia sakit hati ke tak? Dia marah dengan kita ke? Dia rasa kecewa ke? So, kita boleh baca dia punya reaksi muka. Dan message tu dia akan hantar balik kepada otak kita. Kawan kita
2: suka.
3: Dengar. Dia tak suka. So, benda tu dia akan memberi signal kepada kita sebenarnya untuk supaya tidak meneruskan tingkat laku tersebut. Tapi realitinya, kalau belakang screen, macam tadi M ada mention kan, ada yang guna fake account, bukan diri dia. So, dia punya connection dengan orang tersebut, dia sebenarnya tak ada, orang kata, emotional connect dengan orang tersebut.
2: Tak adalah.
3: So, maksudnya kat situ, dia akan berlakunya sekatan psikologi di mana empathy dia akan kurang.
2: Bermakna dia cuma ingin memberi dan menyakiti, tapi mereka tidak tidak mahu mengertilah. Maksudnya,
3: dia tak tahu pun orang tu akan rasa
2: macam mana. Tak kisahlah, orang tu nak sakit hati ke, apa ke, lantakkan situ. Yang penting dia nak cakap apa yang dia nak cakap.
3: Yes, dia puas hati, dia lepaskan. Okay. Tapi, efek dekat belakang tu dia tak nampak. So, that's why implikasi tu, dia tak rasa pun orang itu rasa macam mana.
2: Dia rasa bersalah ke semua tak ada lah.
3: Kat situ. So kita akan nampak dia akan kurang kat situ. Sekatan psikologi tu adalah dia akan mengurangkan empathy dia kat situ.
2: Itu dia. Dan apakah sebenarnya kesan kan bully cyber ni terhadap emosi, keyakinan diri, kehidupan harian dan kesihatan mental mangsa kan? Yelah, bila sebut berkenaan dengan bully cyber ni, dia macam-macam kan. Kadang-kadang bully, yelah, bully cyber ni kita mungkin lihat daripada segi perkataan dan sebagainya. Kadang-kadang ada juga bully-bully yang dilakukan orang kita bersama dengan orang sekeliling juga kan. Tapi sejauh mana sebenarnya kalau sebut bully cyber ni akan ada orang kata kebenaran untuk pihak yang dibully ni, jika mereka ni dah sampai mental torture dan sebagainya kan. Macam mana, Doktor?
3: Tapi to be honest, kesan dia sebenarnya sangat besar.
2: Okay.
3: Sebab kita tak tahu orang yang menerima tu, dia asalnya ada tak sejarah di mana mungkin dari segi psikologi dia sudah dalam satu situasi orang kata situasi yang tak berapa stabil emosi dia. Tapi bila dia terima keadaan tersebut, for sure dia akan menyebabkan individu tersebut akan rasa macam lagi down, lagi rasa sakit hati, ataupun dia rasa macam orang pandang dia lain, orang judge dia dan sebagainya. So, bila situasi berlaku, macam kalau ikut WHO punya kajian, dia kata individu yang terdedah dengan cyberbully ini, dia mempunyai risiko 2 hingga 3 kali ganda pelakunya kemurungan, cubaan bunuh diri, self-harm dan sebagainya. So, maksudnya implikasi itu dia memang direct. untuk psikologi individu tersebut, okay, dari segi kesihatan mental.
2: Kesialan kan?
3: Ya, yeah, betul. Mm-mm. Sebab kesan dia berpanjangan. Mm-mm. Walaupun kita kata di sebalik skrin tu saya tak nampak muka awak, saya tak tahu apa yang berlaku. Tapi kena ingat, orang yang baca ni dia mungkin baca keseluruhan.
2: Walaupun dia tidak mengenali pun siapa yang melontarkan, yes, kata-kata itu, dia tetap rasa terkesan yang, yes, sangat dalam.
3: Sebab dia macam seolah-olah memperkukuhkan. Contohkan, kalau diri dia memang sudah ada sejarah di mana, mm-hmm, dia dibesarkan dalam environment keluarga yang tak okey, mm-hmm, ataupun orang sekeliling dia tak supportif, selalu bagi kata-kata yang negatif, mm-hmm, yang mengebabkan dia down. Tapi tiba-tiba dekat netizen tu, mereka tak tahu condition dia, mm-hmm. So bila keluar satu statement, terus dia content dia, terus dia macam cakap yang negatif, mm-hmm. So benda tu dia macam memperkukuhkan, oh betul lah, saya ni bodoh, saya ni tak guna,
2: oh, so
3: memperkukuhkan, meyakinkan bahawa saya adalah orang yang tak guna,
2: saya loser katanya. Macam tu lah kan.
3: So benda tu dia sebenarnya, orang kata padahal dia nak baru nak panggil semula, tapi, mm-hmm, disebabkan satu emoji ataupun satu kata tu, mm-hmm, dia boleh mengebabkan individu tersebut jatuh balik.
2: Kan kadang-kadang nak nak menyakiti, nak membuli ni, dia tak perlu dengan kata-kata kesat. Kadang-kadang cukup dengan sinis kan.
3: Betul.
2: Ikon-ikon yang tak sesuai waktu mungkin satu perkara, yeah, ataupun posting, yeah, tu, betul, kan. Tapi itu yang sakitnya kan, sebab kadang-kadang bila kita punya kehidupan ini terlalu bergantung pada persepsi orang lain,
3: yeah,
2: sehingga, betul, ia boleh mengubah emosi kita, mm-hmm, hanya kerana kata-kata orang kan. Okey. Jadi itulah sebenarnya bahaya kalau kita sebut berkenaan dengan media sosial. Kalau mungkin orang kata kalau tak kuat mentalnya, seeloknya tak payah buka akaun lah. Macam yeah, tu, kalau kita rasa kan macam, oh saya ni memang tak boleh. Ada yang macam, mm-hmm, tu. Sebab betul, saya ada, betul, juga tengoklah ada yang kata dia memang isterinya tidak bermain media sosial kerana, mm-hmm, isterinya memang tidak boleh dengan, mm-hmm, kata-kata sebegitu kan,
3: yeah.
2: Jadi untuk mengelakkan dan memastikan kesejahteraan minda, memang dielakkan untuk ada media sosial lah, mm-hmm. Okay, betul. Doktor, seketika nanti kita akan sambung lagi, doktor, untuk topik yang kita bawakan untuk hari ini. Kita rehat seketika dahulu. Kita layan dahulu lagu ini, Zinaka bersama dengan Yoni Boy. Ini dia Sakit Terus Dengar, Selangor FM.

0: Radio Malaysia Selangor FM 100.9 bersama dengan saya Anne. Kalau anda tak dapat dengarkan melalui frekuensi, anda boleh ikuti kami melalui RTM Klik juga. Dan kami bawakan juga kepada anda melalui Facebook Selangor FM, dan pastinya juga anda boleh saksikan melalui TikTok Selangor FM juga. Waktu ini bersama dengan tetamu kita, kita ada Dr. Pau Ki, dan beliau merupakan pengarah Pusat Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris dan juga merupakan ahli eksekutif Perkamah International. Kita bercakap berkenaan dengan buli cyber. Fikir dulu sebelum berkata, fikir dulu sebelum menulis, fikir dulu sebelum mula menyakiti. Okey doktor, kita nak sambung lagi persoalan kita untuk malam ini doktor. Apakah sebenarnya tindakan yang perlu dilakukan apabila seseorang menjadi mangsa ataupun menyaksikan kejadian buli cyber? Macam mana ni doktor?
1: Okey, saya rasa sangat penting juga. Macam kalau kita tapati orang komen negatif pasal kita, first jangan terus kita react. Jangan terus kita balas, sebab bila kita balas dalam keadaan kita tertekan, kita beremosi, dia sebenarnya akan mengobatkan kata-kata kita lagi menerukkan keadaan dan menjadikan konflik besar kat situ kan. So kita mungkin stop balas dulu, bagi bantu diri kita tenang. So saya rasa itu satu yang penting jugalah kat situ. Yang kedua, simpan bukti. Kalau betul-betul itu adalah di mana kata-kata tersebut menyakitkan hati kita, dan benda itu bukan berlaku sekali. Dia adalah secara berulang, berterusan.
0: Berantai orang kata.
1: Cyberbully dia tak akan sekali je. Orang kata kurawan biasa sekali kita bertemu. Tapi cyberbully dia akan keep continue berterusan, berterusan. So simpan semua bukti tersebut untuk bantu kita ambil screenshot.
0: Adakah bully cyber ni memang dilakukan oleh orang yang mempunyai mungkin isu tertentu dengan individu tertentu, ataupun secara randomnya, kadang-kadang secara rawak, kadang-kadang kita tak kenal pun tapi kita tetap juga nak membuli? Adakah begitu doktor?
1: Tapi kalau kita tengok trend sekarang kan, kita macam, saya perasan lah kalau dekat media sosial, orang orang senang senang tulis, senang post, senang hantar tanpa dia panggil berfikir. Sebenarnya saya tulis ayat ni, saya tak kenal orang tu pun, kenapa saya nak komen pasal dia?
0: Kenapa saya nak bergerak dalam hidup dia?
1: Ya betul lah. So, tapi realitinya adalah netizen sekarang dia orang cepat react dan komen tanpa ada fakta ataupun tata information, maklumat yang sahih untuk kita bagi pandangan. Bagi saya benda tu perlu diperhentikan lah, supaya kita tak create masalah kepada orang tu.
0: Betul.
1: Sebab itu mungkin hal tentang dia. Tapi bila kita komen, dia seolah-olah macam kita sudah tahu overall kehidupan dia.
0: Adakah itu mungkin rasa cemburu kadang-kadang kan?
1: Dia ada juga.
0: Ada juga. Kan? Dia pula nampak macam hello lah.
1: dia sometimes macam sekarang ni kan, semua orang suka you pergi mana, melancong mana, beli apa, semua post dekat media sosial.
0: Betul.
1: Sometimes kalau bila orang timpungnya jealous, tak suka tu, mungkin dia just letak emoji. Emoji yang macam furious, marah tu kan. Jealous, tak suka tu. So itu juga akan memberi implikasi. Tapi kalau orang yang cukup mentally strong, dia tak kisah pun orang orang komen apa kan. Tapi bukan semua orang sebenarnya boleh terima kat situ.
0: Betul.
1: So itu salah satu kita nampak kat situ. Pentinglah untuk kita sedar perkara tu tengah berlaku. So we take action lah untuk bantu kita. And ingat, kalau benda tu rasa macam sudah berterusan, kita sudah tak boleh handle, kita tak selesa, kita quit lah account tu. Jangan berterusan. Kita tak selesa, tapi kita keep scrolling, tengok balik, review balik,

0: Sebab dia tak sama dengan pulih fizikal tau.
1: Kita pula screenshot baca kan. Kita pula stresskan diri kita pula dah.
0: So benda tu dia sampai macam sebagai perkataan dan juga reaction tu kita ingat. So benda tu ingat dia macam 24 hours kita ada dengan media sosial. So bila masa kita nak rehatkan diri kita kan untuk keluar daripada situasi tu. So kalau memang situasi tak boleh handle, rasa tak selesa, so just kita untuk diri daripada akaun sementara waktu.
1: Maknanya bila kita sebut berkenaan dengan bully cyber, dia bukan saja bercakap tentang mereka yang suka membuli tanpa orang kata berfikir dahulu kan. Tapi lebih juga macam nak mengingatkan juga kepada diri kita juga kan, supaya kalau kita nak mengelakkan daripada mungkin kata-kata yang menyakitkan hati kita, yang terbaik yang boleh kita lakukan mungkin daripada awal, kalau kita dah nampak ada mungkin kata-kata yang mungkin tidak selesa untuk kita, kita boleh block saja kan. Sebab saya kira kalau memang betul orang boleh buat fake account kan, kalau memang tujuannya nak menyakitkan hati kita, tapi manusia ini akan tahu penat juga.
0: Betul.
1: Kalau buat kena blok, buat kena, dia akan rasa penat juga kan. Alright. Okay, dalam era kandungan tular sekarang ni kan, kecerdasan buatan dan juga deepfake, bagaimana kita boleh mengamalkan prinsip fikir sebelum berkata dan semak sebelum berkongsi ni? Sebab kita kan ada orang kata nak jadi AI yang terpaling cepat. Ada sama juga macam share dan sebagainya kan. Kadang kan tanpa kita usul periksa adakah ia berita benar atau berita palsu kan. Jadi macam mana sebenarnya? Ini orang kata sama juga macam nak mendidik masyarakat jugalah. Kan? Macam mana doktor?
0: So selalunya saya akan macam nasihatkan lah supaya everything yang come in dekat kita punya media sosial, kalau tentang video ke tentang gambar ke, terutamanya orang yang kita kenali, jangan terus kita nak peyaya nak share dalam big group.
1: Betul.
0: Bagi saya tak betul, sebab kita tak tahu benda tu betul ke tak. So kita terus post dalam big group, orang tu dalam, ada dalam big group dengan orang lain bersama. So dia akan menyebabkan lagi ramai orang tahu. So why not kalau let's say orang tu yang kita kenal, saya bagi personal, saya tak pasti ada video gambar ni, saya tak tahu betul ke tak, cuba you tengok sendiri.
1: Contohnya
0: So kita direct ke tengah orang itu, jangan pergi post dalam big group. So itu salah satu saya rasa kita kena peka lah, supaya tak menjadikan keadaan teruk. Kita semak terus kepada tuang tuang kepada gambar video tu untuk cek sama ada betul tak.
1: Betul.
0: Bahan tersebut sahih tak.
1: Kadang yelah, bila cakap macam tu, dia bergantung pada sikap juga. Sebab kita pun tahu konsep ni adalah menegur ini, bila secara individu ianya menegur. Tapi kalau secara di halayak, itu bukan menegur lagi. Itu dah, itu dah memang ada niat di situ untuk memalukan. Jadi itulah sebenarnya, kita pun kena tahu kan, orang kata adab sebenarnya begitu kan.
0: Yes. Dia kait balik dengan kita punya sikap tentang adab kita dengan orang lain, dengan diri kita.
1: Betul.
0: Bagi saya, orang yang buat macam itu, dia bukan saja menggambarkan individu yang menjadi mangsa tu, tapi dia lebih ke arah diri kita sebenarnya.
1: Yo.
0: Macam mana kita menguruskan situasi itu.
1: Betul. Faham. Okay, Dato' seketika nanti kita nak buka soalan dari pendengar kita kan, sebab ada yang dah hantarkan dah pun. Okay, tapi kita berehat seketika dahulu Dato'. Okay, kita layan dahulu. Ini dia lagu nyanyian Dari Bawah katanya. Terus

0: Selangor FM pilihan tepat. Okey, kembali lagi bersama dengan saya dan temankan anda untuk bicara hati bersama dengan tetamu kita. Masih dalam curahan hati kita, kita bersama dengan Dr. Pauki dan kita bercakap berkenaan dengan bully cyber, fikir dulu sebelum berkata. Okey, doktor, kita nak bagi ruang dan peluang kepada mereka yang ada tanyakan soalan ni. Okey, ada Puan Lina dari Rawang ni. Dia kata, saya ingin meminta pandangan daripada situasi anak perempuan saya ni, berusia 16 tahun katanya. Baru-baru ini, berapa orang pelajar telah mengambil gambarnya dan menyunting gambar tersebut menggunakan aplikasi AI sehingga kelihatan memalukan, dan gambar itu kemudian disebarkan dalam kumpulan WhatsApp dan media sosial sekolah lah. Okey, walaupun hantaran asal telah dipadamkan, ada pelajar lain yang sempat, orang kata, screenshot lah kan, dan terus menyebarkannya, dan anak saya menerima komen dan menghina serta mesej daripada akaun yang tidak dikenali. Dan sejak kejadian itu, dia enggan ke sekolah, sukar tidur, kerap menangis dan tidak mahu menggunakan telefon. Dia juga meminta saya supaya tidak melaporkan perkara tersebut kerana bimbang keadaan akan menjadi lebih teruk dan rakan-rakannya akan memulaukannya. Dan saya sangat risau tetapi tidak tahu sama ada perlu menghubungi pihak sekolah, membuat laporan atau terus membawa anak saya berjumpa kaunselor. Apakah tindakan pertama yang patut saya lakukan untuk melindungi keselamatan dan juga emosi anak saya?
1: Okay, terima kasih Puan Lina.
0: Ni Puan Lina ni kita tenang lagi lah, kena mak-mak yang darah berdeka tu. Dia dah amuk kat sekolah dah kan. Macam mana ni?
1: Saya sangat menghargai sebab Puan Lina sudi untuk bertanya soalan tersebut. Maksudnya bermana Puan Lina sangat peka dengan perkembangan anak dia. So kalau kita tengok kat sini, langkah pertama sebagai ibu bapa, dia sebenarnya sangat penting untuk kita letak kepercayaan tu kepada anak. Sebab kalau let's say ibu ataupun ayah salah cakap, contoh, kenapa you bagi gambar, kenapa you post dekat media sosial, siapa suruh you post, tak payah betuli mereka lah. Mereka bukan dia boleh buat apa. So komen-komen macam tu, dia akan mengubahkan anak dia, tak nak lagi nak
0: bercerita lah.
1: So trust anak sangat penting. Maksudnya ambil berat, kita cakap okay, so maksudnya kat sini nampak benda tu sudah mempengaruhi emosi awak dan memberi kesan sehingga you tak boleh tidur. So kita bersama-sama untuk mengharungi situasi ini. So that is buka komunikasi antara anak dengan mak, itu sangat penting. Itu penting. Perkara yang kedua, saya rasa penting juga di mana sometimes kita jangan terus decide membuat keputusan untuk anak. Kita melibatkan anak dalam perbincangan kita. Tadi dia kata anak tak nak, kalau boleh tak nak buat laporan dan sebagainya sebab takut kawan-kawan dia akan pulaukan dia kan.
0: Betul.
1: Tapi bincang balik, kalau benda itu memang akan mengancam keselamatan, penting juga untuk kena buat laporan tersebut.
0: Betul.
1: Supaya bincang dengan pihak sekolah macam mana nak settlekan perkara tersebut kan. So perkara tu penting. Bantu untuk simpan putih tu. Sebab dengan adanya putih, so tindakan yang seterusnya boleh dilakukan. So itu salah satu. Dan penting juga sebab bila situasi itu berlaku, nampak sudah memberi kesan kepada psikologi. So maka perlu untuk rujuk anak dia untuk sesi kaunseling ataupun jumpa psikologi jugalah. Untuk membantu kat situ.
0: Itu dia. Okey, jadi itu antara lah tindakan yang boleh dilakukan. Okey, terhadap apa yang berlaku kepada anak tu kan. Lagi ada Puan Sofia daripada Sepang ni, dia kata anak saya sering membaca komen negatif di media sosial tentang rupa dan fizikalnya lah, orang kata kan, body shaming lah ni. Dan pada mulanya dia anggap perkara itu sebagai gurauan, tetapi sekarang dia mula membandingkan dirinya dengan orang lain dan kurang yakin untuk berkawan. Bagaimana saya boleh membantu sebelum keadaan ini menjadi lebih serius? Ini yang paling kerap berlaku kan, sebenarnya daripada sekolah kan. Kadang-kadang kan orang akan bercakap berkenaan dengan saiz dan sebagainya, kan, warna kulit dan sebagainya, kan. Jadi macam mana ni?
1: Nak kata, membantu dia
0: nak
1: kan?
0: Nak membantu dia supaya orang kata, yelah, dia, pastinya lah dengan anak-anak zaman sekarang yang memang tidak lari daripada orang kata teknologi dan sebagainya, kan, penggunaan media sosial dan pastinya. Tapi tak nak juga emosi mereka terganggu. Hanya kerana ialah mereka pun mungkin ada keinginan untuk kita tidak menyangkal kan, kadang-kadang bila ada media sosial ni mungkin ada rasa ingin posting dan sebagainya kan. Tapi setiap kali posting je dihina dan sebagainya, pasti itu akan membuatkan ialah rasa sedih dan sebagainya, kan. Off comment. Macam mana kan.
1: Ya, betul. Sebab itu adalah antara yang paling keraplah berlaku dalam bukan sahaja banyak dalam kalangan remaja jugalah,
0: betul,
1: dan juga
0: betul.
1: Awak dewasa. So saya rasa pentinglah untuk kat sini kita kalau kita mengendalikan situasi tersebut, kita terus jangan terus judge seperti netizen buat, seperti kawan-kawan dia buat.
0: Okay.
1: So itu penting. Maksudnya kita kena validate, mengesahkan emosi yang dia alami itu.
0: Faham?
1: Sebab bukan dia nak pun. rupa bentuk itu ada, itu adalah santim sesuatu yang orang kata semula jadi kan. Bukannya kita purposely tak nak cantik. Siapa betul. Tak nak cantik, betul kan? Tak?
0: Tapi sebenarnya saya rasa bila sebut cantik tu sangat subjektif kan.
1: Ya, betul.
0: Kan banyak juga kadang-kadang kita tengok kan, kadang-kadang bila yalah ada trend orang kata imbau balik gambar 10 tahun lepas sebagainya. Ramai orang yang boleh jadi orang kata yalah cantik daripada segi luarannya. Okey, apabila masa itu sampailah mungkin makin dewasa ada duit sendiri kan. Jadi macam ibu bapa kan, apa yang boleh mereka yakinkan anak-anak. Yalah, kadang-kadang kita sedih lah bila mungkin contoh anak itu dikata daripada segi fizikalnya kan. Macam mana, apa tindakan yang terbaik ibu bapa boleh orang kata bantu emosi anak jika contoh anak mengadu, ada orang kata dia macam ni, macam ni, macam ni.
1: Dia, bagi saya kat sini, ibu bapa satu, dia dia kena macam cuba menenangkan anak dia kat situ. Itu penting. Sebab bantu ibu kena menerima, anak pun kena menerima tentang diri kita. Sebab itu berkaitan dengan nilai diri kita, nilai harga diri kita. So dia kena pisahkan dengan nilai media sosial. Sebab sometimes yang orang lupa adalah dia letak diri dia dekat nilai media sosial. Kalau saya dapat banyak like, banyak komen positif,
0: orang suka saya,
1: orang suka saya. Tapi padahal benda tu salah pun. So kita kena tahu di mana nilai kita. Nilai kita tak semestinya luaran kita. Dia termasuk dalaman kita, kebijaksanaan kita, kecekapan kita, kemahiran kita. Banyak aspek yang boleh dinilai. So bantu dia boleh bezakan dua perkara itu supaya dia tak meletak harapan sepenuhnya dekat media sosial. Sehingga dia boleh menjejak jaskan dia punya keyakinan diri kat situ. Itu parents wajib kena buat. So supaya dia mengenali siapa diri dia kat situ. So itu pertama. Kalau betul-betul benda itu macam berlaku, dan kita tahu orang yang sama selalu akan bagi komen yang negatif, bloklah dia, janganlah simpan lama-lama
0: kan.
1: Walaupun kawan kita,
0: ini kita buat posting, kita pula tunggu apa komen dia, apa dia nak mengata kita kan. Itu kita pula masalah nanya kan.
1: Bila orang tak komen ataupun orang bagi komen yang bukan kita nak, so kita pula yang rasa
0: kita dah down kan. Soalnya hidup kita, orang kata berpaksikan apa yang orang cakap tentang kita. Kan? Okay, jadi itu pun kita kena ubah lah kan. Sebab yalah macam doktor cakap tadi, kita kena tahu nilai diri kita kan. Nilai kita yang mungkin orang tak nampak, apalagi mereka yang tidak mengenali kita. Sebab saya percaya sebenarnya kalau anda berkawan di media sosial kan, tak kisahlah berapa ramai follower yang anda ada, berapa ramai kawan-kawan anda yang anda ada, kalau anda semak satu persatu, percayalah yang anda kenal mungkin tak sampai 10% pun. Jadi apa yang difikirkan, apa yang dirunsingkan sebenarnya. Okay doktor, seketika nanti kita akan sambung lagi doktor. Kita ada lagi soalan, tapi kita rehat seketika dahulu doktor. Boleh ya doktor, boleh, kita rehat dulu. Ini dia lagu dari I Am Nita, katanya depresi. Okay, jangan depresi. Hidup kita bukan tentang apa yang orang cakap tentang kita tau. Okay, nanti kita akan sambung sekejap saja lagi.

0: Selangor FM, pilihan tempat. Masih lagi bersama dengan tetamu kita. Kita ada Dr. Pauki di talian sekarang ini yang merupakan pengarah Pusat Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris dan juga merupakan ahli eksekutif Pekamah International. Okey, bercakap berkenaan beli cyber, fikir sebelum berkata. Ingat apa yang kita tulis mungkin menghiris hati dan perasaan orang lain, okey? Jadi fikir dululah sebelum buat apa-apa. Dan pastinya kita nak buka lagi soalan dari pendengar kita. Okey, ada Rina dari Kajang ni. Dia kata, saya pernah terlanjur menulis komen yang agak kasar kepada seorang rakan ketika sedang marah. Dan saya sudah padam komen tersebut dan minta maaf, tetapi saya masih lagi rasa bersalah, doktor. Dan apakah yang patut seseorang lakukan apabila sedar kata-kata di media sosial telah menyakiti orang lain? Oh, kan? Kalau dia tak baca lagi, okey, tak apalah. Tapi yang kita risau, dia dah baca, dia dah respon dah. Dan kita ni rasa bersalah setiap hari. Rasa macam, kenapalah tulis macam tu? Kan tulis waktu marah. Sebab tu orang kata waktu marah ni tenangkan diri dulu, doktor, kan?
1: Betul. Jangan jangan post, jangan seng.
0: Betul. Sebab tu kalau rumah tangga tu, dia kata kalau tengah bergaduh tu, elok seorang tu duduk dalam bilik. Janganlah keluarkan diri tu. Sebab kadang-kadang waktu tu lah kata-kata menyakitkan hati akan keluar. Betul. Kan? Jadi betul. Macam mana, doktor?
1: So, untuk yang pertanyaan ni, di mana, satu, di mana dia sedar kesilapan yang dia lakukan.
0: Itu bagus lah.
1: Itu sangat bagus, di mana dia mengakui. So, mengakui jika masih ada perasaan rasa bersalah ni, so, jangan berhenti macam fikir dia yang jahat, dia yang terbaling jahat. Tapi kita kena ke depan. So, kita sudah melakukan kesilapan ni, tapi what next kita untuk memperbaiki, memperbetulkan keadaan tersebut, supaya perkara itu ke arah yang positif. Sebab kalau kita hanya mengesah bersalah dan tak buat apa-apa, benda tu tak akan berubah, tak akan ke mana. So itu penting lah. So mengaku itu adalah langkah yang berani yang diambil.
0: Mengaku salah lah, kan?
1: Itu bagus dah.
0: Mana ada orang kata ni tadi, Rina kan, orang kata orang perempuan tak mengaku salah. Rina mengaku.
1: Betul. Bila mengaku, dia letak satu langkah lagi ke depan. So, kita cuba paiki balik keadaan tersebut. Mungkin masa kita minta maaf dengan dia, cara kita minta maaf macam mana?
0: Nampak kena ada keikhlasan lah, ada kesungguhan, ya, kan, doktor, kan?
1: Sebab ada orang kata, awak, sorry lah, saya mengubahkan you terasa. Dia macam
0: tak betul-betul lah
1: macam tu. Padahal you sudah menguruskan hati saya.
0: Member dah menangis satu hari satu malam dah.
1: Ya, betul. So mungkin kita betul-betul ambil balik tanggungjawab tersebut. Kita yang melakukan kesilapan, kita minta maaf kerana terlanjur kata tanpa benda ni tak sepatutnya berlaku, dan saya sedar kesilapan kita. So it is tepat kita akan pick up, ambil tanggungjawab, dan kita paiki balik diri kita. So dari situ kita akan belajar balik lah macam mana next time kalau kita dalam keadaan marah, cemburu ke, kita tak okay, tak stabil. Jangan post, jangan cakap apa-apa, tenangkan diri dulu. Baru kita respon. So kita belajar daripada kesilapan kita. Sebenarnya kita semua orang pernah melakukan kesilapan, tapi kita kena belajar daripada situasi tersebut supaya kita tak mengulangi kesilapan tu untuk masa akan datang. Sebab bagi saya, ramai orang tak sedar sebenarnya. Dia ingat macam kita post sekali tu, ayat tu yang mengguriskan hati. Tapi sometimes emoji-emoji yang kita bagi itu juga
0: menyakitkan hati.
1: Menyakitkan hati, betul.
0: Kan? Sebenarnya dia macam kita ni, yelah, dalam kita nak menulis sebagainya, kita macam berlawan dengan emosi kita sendiri. Kalau kita dapat kawal emosi kita dan mengelakkan diri kita daripada melukakan hati orang lain, sebenarnya kita dah menang kat situ dah, kan?
1: Yes, betul, kan? Betul.
0: Okay, ada soalan daripada Bangi ni, Adam namanya. Dia kata, dalam kumpulan WhatsApp kelas, kata ada seorang rakan yang selalu dijadikan bahan lawak dan ejekan oleh orang ramai lah. Dan walaupun dia tidak pernah membalas, saya tidak pasti sama ada dia sebenarnya terasa. Bagaimana kita nak tahu bila sesuatu gangguan itu berubah menjadi bully? Kadang-kadang ada juga macam tu. Kita rasa macam dia dalam konteks lain lah. Bagi senang faham, orang kata dia ni tak ada perasaan ke, kan? Orang cakap lah apa pun, dia tak kisah aja, kan? Jadi bila dia tak kisah, orang pun cubalah,
1: kita akan buat
0: makin
1: lagi
0: bully,
1: buat
0: makin
1: lagi,
0: bully, kan? Sebab rasa dia ni macam orang kata tak ada kesan, kan? Tak ada tindak balas lah. Jadi macam mana, doktor?
1: So untuk Adang yang bertanya soalan ni, kita tahu diam tidak semestinya okey. Sebab ada orang dia diam sebab dia tak tahu nak respon macam mana. Dan dia tahu dia seorang orang majoriti.
0: Dia minoriti
1: tu semua. Dia minoriti. So dia tak tahu nak respon macam mana. So dia akan memilih. Ada yang mungkin dia takut kalau dia bagi satu ayat, 10 lagi ayat masuk.
0: Kan?
1: So dia takut, kan? So benda tu maksudnya kita kena tahu, diam tu tak bermakna orang tu okey dan dia terima. So macam mana kita nak detect sama ada apa yang kita post dalam grup tu, mm-hmm. dia pun okey, kita pun okey. Mm-hmm. Contoh kan, kalau kita post satu benda, nampak macam menunjuk kepada dia, mm-hmm. tapi dia pun macam gelak ketawa bersama, dia pun macam kecoh dalam grup bersama, mm-hmm. dia okey sahaja. So that means dari segi kestabilan emosi, kita kata okey. Okay. Tapi kalau kita tak pasti, bagi saya penting juga kita PM personal. Mm-hmm. PM personal tanya, ui, ini dalam grup dibincang macam ni, macam melampau sikit, awak okey ke sebenarnya? Kita cek dulu kawan kita, member kita sebenarnya okey ke tak?
0: Kan? Mana tahu dia terbuka untuk kata, oh tak okey lah, tak suka lah sebenarnya. Contoh macam itulah kan?
1: Ya, betul. Betul. Sebab sometimes mereka tak ada pilihan, sebab dia tak ada kawan. Mm-hmm. Itulah kawan dia. Mm-hmm. So, dia terpaksa menjadi people pleaser juga. Mm-hmm. Nak menggembirakan orang supaya dia tak dipulaukan.
0: Jadi,
1: dia
0: bahan pun bahan lah dia kata kan?
1: Ya,
0: asalkan
1: betul.
0: Ada kawan, oh sedih hidup macam tu.
1: Itulah. So, itu salah satu, kalau kita betul-betul angkat dia sebagai kawan, care tentang kawan kita, saya kita rasa penting juga.
0: Penting.
1: Kita kurau-kurau, uh-huh. tapi kita PM lah personal tanya dia. Uh-huh. Saya tengok macam banyak kali dah dia buat macam itu. Uh-huh. Awak sebenarnya okey ke tak? Ada tak rasa sakit hati ke, terguris hati ke, macam mana? Uh-huh. Kita cek dekat kawan kita. Uh-huh. Kalau dia kata, tak ada apa, kurau je, kita lepas je. Uh-huh. Saya tak kisah pun. Okay.
0: Tapi mungkin risau juga sebenarnya doktor, sebab kadang-kadang ada orang yang dia berselindung kan, kita tak apa, ya, okey je, tapi dalam hati ni kita tak tahu kan.
1: Betul.
0: Sikit-sikit betul. Menyimpan orang kata sakit hati, dendam dan sebagainya kan. Tapi seeloknya kita lah, kalau boleh jangan sakit hati orang lah, orang kata kan.
1: Jangan jangan keluarkan kata-kata yang tak sepatutnya lah.
0: Tapi mungkin ada orang kan kadang ni tak sedar tau, memang mungkin dalam kehidupan dia setiap hari dia memang mungkin tak tahulah objektif kehidupan dia nak menyakitkan hati orang.
1: Dia nak mesti nak cakap juga.
0: Dia mungkin memang dia aim untuk dibenci masyarakat. jadi tu yang kita tak nak tu kan. Okey, bagaimana kita boleh bersama-sama mewujudkan persekitaran media sosial yang lebih selamat dan bebas daripada buli ni doktor?
1: Kalau bagi saya rasa pentinglah untuk wujudkan persekitaran media sosial yang selamat. Mm-mm. Setiap orang sebenarnya kita menggunakan media sosial, kita ada tanggungjawab.
0: Betul.
1: So, semasa kita mentaip, fikirlah dulu.
0: Mm-mm, betul.
1: Apa yang kita taip ni, perlu ke? Perlu ke kita
0: penting
1: post?
0: Ke sangat,
1: penting
0: kan?
1: Ke?
0: Ada income ke posting tu?
1: Apa impact dia sebenarnya you nak post benda itu? Kalau berkaitan dengan orang lain, bagi saya tak payahlah.
0: Tak payahlah.
1: Kalau nak share ilmu, benda yang berkaitan dengan diri dia, boleh tak ada. Diri kita boleh je kita share, tak ada masalah.
0: Asalkan janganlah sampai mengaibkan diri sendiri kan.
1: Ya, betul.
0: Kena
1: betul.
0: Tahu juga limit dia kat mana kan.
1: Fikir dulu, kita semak dulu.
0: Betul.
1: So, baru kita akan macam, kita bayangkan dulu, kalau saya post benda ini, ada tak implikasi terhadap orang lain?
0: Betul.
1: Fikir untuk pihak orang lain, baru kita melakukan tindakan tersebut.
0: Kan, sepatutnya orang kata dah makin dewasa, sepatutnya kita dah semakin cakna lah berkenaan dengan pentingnya apa yang kita cakap kan. Okey, dan pastinya doktor, sebelum kita nak akhiri perbincangan kita kan, apakah mungkin ada pesan lah kepada pendengar khususnya berkenaan topik kita untuk hari ni, supaya kita pun dapat mengelakkan diri kita. Kadang-kadang kita ni terlalu suka bergurau.
1: Betul.
0: Sampai kita ingat emosi orang lain tu hanya gurauan dan juga bahan ketawa untuk kita kan. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita meninggalkan kesan pada hati mereka. Jadi
1: betul.
0: Macam mana yang kita risau kadang-kadang, kita jangan sampai dalam kehidupan kita ni mungkin kita menjadi asbab, kalau di tempat kerja kita menjadi sebab orang tak seronok pergi kerja. Kalau kita di dalam kelas, kita menjadi sebab orang tak seronok pergi ke sekolah. Kan? Jadi kita ni kalau boleh nak buat sekeliling kita selesa dengan kita kan, tak merasa kita ini mengancam mereka lah. Jadi ingatkan pada mereka ni doktor, yang rasa macam kerja nak mulih aje. Dia ada je nak mengata orang, kadang yang yang kuat mengata ni kalau dilihat pun rasa macam orang kata tidaklah sempurna mana kan, tapi tak tahulah mungkin perangai ke macam mana ke. Ada orang
1: saya rasa ada dua benda yang saya nak pesan dekat. Satu untuk yang mereka yang menjadi mangsa lah.
0: Okay.
1: So menjadi mangsa, jangan berdiam diri. Cuba stand out untuk membantu diri. Kalau perlukan bantuan, ada reach out untuk Hak Sihat Selangor.
0: Okay.
1: Hak Sihat Selangor memang setiap hari Sabtu ada kaunselor yang memberi perkhidmatan. So
0: ya, ini buat temujanji kat doktor kan?
1: Buat temujanji melalui app Selangkah.
0: Okay.
1: Sihat Selangor itulah. So, mereka terboleh dapatkan servis perkhidmatan bersama dengan kaunselor.
0: Alright.
1: Yang bertauliah. So kat situ boleh dapatkan bantuan lah. Tapi untuk kita netizen, semua orang ni, saya rasa kita perlu pasang orang kata berhati-hati ni. So, berfikir dulu sebelum kita nak berkata.
0: Betul.
1: Sebelum kita nak post, sebelum kita nak bagi komen, ataupun emoji, ataupun like, apa-apa. So, berhati-hati dulu. Jangan kita terus buat tanpa berfikir. Kalau kita tak kenali orang tu, jangan kita cuba nak komen benda-benda yang kita tak tahu. So itu adalah pesanan. Ingat, di sebalik skrin semua orang ada emosi ataupun perasaan individu yang mereka struggling sendirilah.
0: Ya, betul. Kadang-kadang kita tak suka orang buat pada kita, jadi kita kena belajar untuk jangan lakukan sesuatu yang akan melukakan hati orang lah. Sebab kadang-kadang mungkin kita rasa macam di balik tayar orang tak, di sebalik orang kata screen orang tak kenal kita, tak tahu dan sebagainya kan. Tapi kadang-kadang hukum alam itu ada. Kan, hari ini kita melukakan, esok lusa kita juga akan tersakiti. Okey, jadi sentiasa ingat-ingatkan diri kita, insya-Allah tak rugi orang yang berbuat baik kepada orang lain kan. Terima kasih doktor atas perkongsian yang cukup menarik. Semoga kita menjadi orang yang sentiasa menjaga kata-kata kita, yang sentiasa berfikir dengan apa yang kita lakukan, okey, yang sentiasa ingat juga kan, insyaallah perkara baik akan dibalas dengan yang baik-baik sahaja. Okey, kita baru selesai bersama dengan Dr. Pauki yang merupakan pengarah Pusat Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris dan juga ahli eksekutif Pakar International. Terima kasih doktor atas topik yang kita bawakan untuk hari ini. Boleh saya berfikir dulu sebelum berkata-kata, dan baik juga bagi pihak penerbit kita, Puan Nurazila Abdul Aziz. Okey, untuk anda terus kekal setia dengarkan Selangor FM. Okey, jadi ingat, jangan biar kata-kata melukakan hati sampai akhirnya memudaratkan diri kita. Okey, kalau tidak suka katakan, kita kena pertahankan diri kita, doktor. Alright, ini dia Bangkit Selangor FM.

Selangor FM, pilihan tempat. Terima kasih untuk anda yang dengarkan. Di jam yang ketiga, saya di sini temankan anda 10.17 minit malam. Selamat malam semuanya. Okey, dan pastinya kita dah selesai dah. Kalau jam pertama tadi kita ada highlight untuk para sukma kita, jam kedua tadi kita bawakan kepada anda satu topik yang cukup menarik berkenaan buli cyber bersama dengan tetamu kita. Dan untuk waktu ini, saya nak buka ruang dan peluang untuk anda. Ada lagu nak dengarkan, boleh sahaja hantarkan melalui nombor WhatsApp kami 0193304425. Banyak lagu best menanti anda, sambil-sambil menemani malam anda. Mungkin ada yang sedang menjamu selera makan malam katanya. Eh, bukan ada janji ke nak makan last pukul 6 petang? Aduh, takpe-takpe eh. Kalau tahun ni tak berjaya, kita boleh bawa ke tahun hadapan. Wah, macam cuti lah kan. Cuti hari tahun ni tak guna, tahun depan kita bawa eh. Tapi masih 10 tahun punya azam ni kata nak turunkan berat badan ni eh. Ha, tapi tak tahulah, azam punya orang kata niat kan nak turunkan berat badan. Kita tak tahu, kita tak tahu siapa azam kan. Pula dah. Layan dahulu, ini dia Gingerbread, Kucari Damai di Hati. Selangor FM.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

dengarkan 0193344254255. Itu nombor WhatsApp kami. Apa pun untuk waktu ini, pastinya juga untuk anda, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial kami juga. Okey, sebab banyak yang kami bawakan untuk anda, apalagi sekarang ini sedang berlangsungnya Parang Sukma. Okey, dan kalau anda nak dengarkan perkembangan demi perkembangan, berapa banyak pingat emas yang dapat kita raih untuk setiap hari kan, adakah pertambahan pingat emas dan adakah Selangor dapat mengekalkan, kita sekarang berada di kedudukan nombor 1. Okey, sama juga macam Sukma sebelum ini. Okey, semoga sehingga penghujung nanti Selangor kekal orang kata sebagai tuan rumah, dan pastinya juga akan berada di kedudukan yang pertama lah secara keseluruhannya. Apa pun tak nak, jom nak teruskan lagi. Kita layan dahulu lagu ini, lagu nyanyian daripada Iwan Syah, katanya "Kutunggu Jandamu". Amboi, berani ke? Terus layan Selangor FM.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, itu dia lagu daripada Dennis Kairis dengan Kau Curangi Aku. Alamak, ay, sedihnya. Pernah ke rasa dicurangi? Ataupun mungkin anda lah yang orang kata selingkuh, eh? Begitu. Okey, 10.45 minit malam. Selamat malam untuk anda. Terima kasih dengarkan Selangor FM dari 6 pagi lagi hinggalah ke saat ini. Kita ke udara 18 jam sehari dan ini merupakan segmen yang keempat di jam yang ketiga. Kepada anda, pendengar-pendengar yang mungkin baru je mengenali Selangor FM, nama saya Anne, temankan anda setiap Isnin hingga Jumaat adalah MH812. Okey. Kak Zai Zurani, Temulo Pahang, dia kata kekal setia dengan Selangor FM pilihan tepat. Dia kata, selamat bersiaran Anne. Dia kata, boleh ke nak dengarkan lagu daripada EYE, Satu Nama Tetap di Hati? Boleh. Lagu ni untuk hiburan semua sahabat-sahabat pendengar Selangor FM lah. Eh, kalau dulu kan kita, orang kata sahabat pendengar ni, dia ada satu grup yang kita panggil sebagai Klub Sahabat Selangor FM. Kalau tak silap saya, kalau mungkin saya tersilap dan sebagainya kan. Okey, tu lah nak tanya, masih ada lagi ke? Okey, sebab kalau dulu kita banyak aktiviti bersama dengan pendengar kan. Tapi itulah kan. Mungkin sekarang ni mungkin ada kelab-kelab baru. Boleh pula kita yang tanya ya, macam tu. Aduh, sabar je lah eh. Okey, sebentar lagi nanti permintaan daripada rakan kita ni. Tapi sebelum tu kita layan dahulu lagu ini, nyanyian daripada Syah. Katanya pertama kali, ni my first time. Boy, first time katanya. Terus layan Selangor FM.

Selangor FM pilihan tempat itu dia. Okey, satu nama tetap di hati. Kalau saya tanya pada anda kan, siapa agaknya nama yang sentiasa anda ingatkan? Bangun-bangun pagi, nama dia lah yang anda terkenang. Kan dia lah yang anda ingat. Sebelum tidur, dia jugalah yang anda ingat. Orang kata kalau macam tu, sebenarnya dia lah yang kita cinta kan. Tapi ada juga yang mengatakan, kadang-kadang kita ini akan ingat orang yang sayangkan kita, okey, waktu kita susah. Dan kita akan ingat orang yang kita sayang waktu kita senang. Tak tahulah. Mungkin anda pun ada pendapat anda sendiri kan. Mungkin yelah, itu daripada segi mungkin psikologinya begitu. Tapi tak tahu, mungkin ada orang yang dia memang tak ingat kelas siapa, dia ingat diri sendiri je. Okey, tak apalah, mana cintakan diri sendiri ya. Okey, 11 malam, utama 11 malam menanti anda. Layan dahulu lagu ini dari Misha Omar. Okey, judulnya Break. Lah Break pula. Tadi cerita macam macam cinta bobo putih. Lah Break. Terus layan Selangor FM.

Terima kasih Flying Doctor dari kami Rakyat Malaysia. Cadangan tambah baik elang petugas FDS dikemukakan sejak November lalu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: dimulakan dengan laporan khas. Terima kasih Flying Doctor, jasa dari langit Borneo.
1: Sekiranya perkhidmatan FDS tidak datang ke kawasan mereka, maka mereka ini tidak akan mendapat rawatan ataupun follow up yang sepatutnya, terutamanya kepada ibu-ibu mengandung dan juga bayi-bayi yang baru lahir.
2: Bagi penduduk pedalaman Sarawak, kemunculan pasukan Flying Doctor Service atau perkhidmatan doktor udara FDS sering dinanti di kawasan yang jauh daripada hospital dan sukar dihubungi melalui jalan darat. Seorang doktor, jururawat atau penolong pegawai perubatan yang turun dari helikopter membawa makna yang sangat besar.
3: Perkara yang paling menyentuh hati ialah sambutan daripada komuniti setempat. Setiap kali pasukan FDS tiba di sesebuah lokaliti, penduduk sudah menunggu dan bersedia menyambut kami. Hubungan antara anggota kesihatan dan komuniti adalah sangat rapat, macam sebuah keluarga besar. Mereka memang sangat menghargai kehadiran kami.
2: FDS bukan perkhidmatan baharu. Ia telah diperkenalkan di Sarawak sejak 1973 dan meliputi lebih 100 lokaliti di bumi Kenyalam. Di sebalik setiap angka itu, ada seorang ibu, seorang warga emas, seorang kanak-kanak dan sebuah keluarga yang memerlukan rawatan.
4: Kalau tak ada perkhidmatan seperti ini, memang penduduk kampung mereka tak tahu apa penyakit yang ada dalam badan mereka, sama ada mereka sihat ke atau macam mana, mereka tak tahu tu.
2: Itulah kisah sebuah pasukan yang selama ini datang dari langit membawa rawatan kepada mereka yang jauh daripada kemudahan. Tarikh 8 September 2026 menjadi saksi kepada sebuah tragedi. Namun, jasa mereka tidak terhenti di situ kerana setiap kampung yang pernah mereka singgahi, ada manusia yang mengingati mereka, ada keluarga yang pernah mereka bantu. Mungkin selepas ini, apabila bunyi kipas helikopter bergema di langit pedalaman Sarawak, kenangan terhadap mereka akan sentiasa ada. Kerana bagi masyarakat di sini, mereka bukan sekadar pasukan perubatan. Mereka adalah wajah yang datang ketika bantuan diperlukan. Mereka datang dari jauh untuk memastikan yang jauh tidak dilupakan. Dan hari ini, dari kampung-kampung dan komuniti yang pernah mereka kunjungi, hanya satu yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Flying Doctor.
0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Sari Sofiah menzahirkan takziah kepada keluarga juruterbang serta petugas Kementerian Kesihatan KKM yang terlibat dalam nahas helikopter di Sarawak semalam. Seri Paduka Baginda berdoa turut mendoakan agar seluruh keluarga dan waris mangsa diberikan kekuatan serta ketabahan dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Kapten Zainal Afiq yang terkorban dalam nahas tersebut. Ikuti perbualan telefon Datuk Seri Anwar bersama bapa Allahyarham Bisham Ahmad.
5: Inilah sahabat yang bantu dalam keadaan kita susah dulu, bawa ke sana ke sini. Very nice guy, sopan. Salam nak naik, salam nak turun. Doa bersama.
6: Saya dengan ada 7 orang daripada Semenanjung kembali ke sini. Saya berhasrat untuk bawa dia balik ke di Senawang Negeri Sembilan lah.
5: Okey, okey. InsyaAllah nanti saya diminta semua apa-apa yang boleh jentera kita bantu untuk memudahkan, insyaAllah. Ya, tetapi tolong sampaikan salam ta'ziah, doakan insyaAllah rohnya dicucuri rahmat Allah SWT. Dia orang baik, dia banyak bantu kita dan kita kenang jasa dan khidmat dia. Dan apa yang patut kita bantu tu yang bagi tahu staff saya, dan insyaAllah saya akan permudahkan. Beritahu keluarga dia semuanya lah.
6: Terima kasih banyak. Tapi lah kami dah berusaha.
5: Tak apa, yang itu tak apa. Yang ini pun ujian Allah SWT. Dan saya juga nak kontak yang lain-lain, yang doktor, nurse semua sekali. Kita samalah, kita bantu semua sekali.
6: Baik, terima kasih
5: banyak. Baik, doa semua, saya tak apa. Ya.
6: Saya
5: tak ada, tak ada. Saya pun terkesan. Saya ingat bila dia hantar foto tu, saya lagi terkesan. Jadi saya hantar kepada Izzah, keluarga semua, dia orang pun mendoakanlah, sedih semua juga.
6: Terima kasih banyak.
5: Baik, baik. Baik, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Operasi perkhidmatan doktor udara FDS akan diteruskan di kawasan pedalaman Sarawak. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkhidmatan berkenaan amat penting kepada masyarakat pedalaman demi memastikan tiada komuniti yang terpinggir daripada menerima akses kesihatan.
7: Kita akan luruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan keselamatan kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan
0: mengulas lanjut mengenai pengoperasian FDS. Kementerian Kesihatan tidak memiliki aset helikopter sendiri untuk menjalankan perkhidmatan tersebut. Sebaliknya, ia dilaksanakan menerusi kaedah sewaan secara kontrak yang turut merangkumi aspek penyelenggaraan. Dalam perkara berkaitan, Dato' Sri Dr. Zulkifli berkata, cadangan penambahbaikan elaun bagi petugas perkhidmatan doktor udara FDS telah dikemukakan sejak November tahun lalu sebagai langkah memelihara kebajikan warga kerja Kementerian Kesihatan.
7: Antara cadangan yang kami angkat adalah allowance air flying doctors yang telah pun kita angkat hujung tahun lalu, November atau secara tepatnya 2025. Kita tahu kita perlu memberikan yang sewajarnya. Sebab itu kami telah mengangkat isu allowance ini awal lagi.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli berkata demikian bagi mengulas dakwaan di media sosial mengenai kadar allowance petugas FDS yang didakwa hanya bernilai RM30. Sepanjang tempoh perkhidmatan FDS, beberapa insiden membabitkan pasukan ini telah direkodkan. Pada 25 September 2024, sebuah helikopter FDS yang membawa 4 petugas Kementerian Kesihatan terpaksa mendarat cemas di tebing sungai di Penampang selepas mengesan isyarat amaran dalam sistem pesawat yang ketika itu dalam penerbangan bagi memberi perkhidmatan kesihatan di kawasan terpencil di Sabah. Pada 28 Ogos 2025 pula, helikopter FDS yang membawa seorang pesakit dari Klinik Kesihatan Long Jeh Baram Sarawak terpaksa melakukan pendaratan kecemasan di loji rawatan air Lambir akibat cuaca buruk.
8: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

Sheila Hamzah dengan Tiada Dirimu. Selamat FM pilihan tempat. Kami tetap di sini temankan anda. Temu janji yang begitu 18 jam sehari, 6 pagi 12 tengah malam. Okey. Terima kasih untuk yang hantarkan nak dengarkan lagu Isyraq dari Isyraq dari Taman Raja Musa ni, nak dengarkan lagu daripada Ekspedisi Titian Perjalanan. Boleh. Cikgu Nori juga ada hantarkan ni. Dia kata hi and Riang Ria. Amboi dah macam raya pula rasa kan. Selamat meneruskan tugasan malam ni nak dengar lagu Hajat Haida. Okey. Apa pun untuk anda yang nak dengarkan lagu anda ke udara, boleh je. Kita ada kurang lebih berapa masa lagi ya. Okey, untuk terus saya temankan anda hingga 12 malam nanti. Tapi jom kita layan dahulu. Ini dia lagu Begin. Saya macam merayu pada awak. Aduh, hai dirayu-rayu katanya. Terus dengar Selangor FM.

rasa kehangatan Parasut Maslangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas Parasut Mal setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.

Selangor FM, pilihan tepat. Okey, dah sampai ke hujung, saya temankan anda. Itu dia lagu Mehona. Okey, dan pastinya esok saya akan kembali lagi waktu yang sama. Jangan lupa kepada anda, seawal 6 pagi kami akan kembali ke udara untuk segmen Teh Tarik Kopi O. Okey, dan macam biasalah, temu janji kita 8 hingga 12 malam. Selamat malam semuanya, semoga mimpi indah. Okey, semoga hari esok insyaAllah lebih baik daripada hari ini. Okey, apa saja mungkin kadang-kadang ada silap yang kita lakukan hari ini, dapat kita perbaiki untuk hari esok. Ada kata-kata yang mungkin melukakan, dapat kita, orang kata, berfikir sejenak lah. Sama macam topik yang kita bawakan jam kedua tadi kan, berkenaan dengan buli cyber, betapa pentingnya untuk kita memikirkan apa kesan di sebalik kata-kata yang kita ingin lontarkan. Okey, jadi ingat, sentiasa berbuat baik, insyaAllah yang baik akan datang pada kita juga. Okey, tinggalkan anda dahulu lagu ini. Ini dia nyanyian daripada Slang, lagu berjudul Ku Tak Bisa. Slang FM, jumpa lagi esok malam. Okey, temu janji kita esok malam tau. Apa pun untuk anda, janji. Jangan curang tau dengan Selangor FM.

Persembahan Deep Purple dengan Highways telah memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0, 8 malam hingga 12 malam. Kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru, hari Khamis 10 September 2026, 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Terima kasih buat anda yang terus kekal setia memilih stesen Nasional FM untuk anda mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik, hiburan yang terbaik, bermulanya di RTM. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua rakyat Malaysia? Apa khabar semua pendengar Nasional FM? Saya sering mendoakan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi walau macam mana pun, saya tahu ada yang tak sihat, batuk, demam, sesema, sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan, macam-macam sakit ada. Jadi makan ubat, berehat dan juga dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk 6 jam ini, 12 malam hingga 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi RTM negeri di seluruh negara. Sebab dekat RTM negeri tadi saya nampak antara sahabat-sahabat saya yang baru habis bertugas. Di Perlis, DJ Mat Syah, di Terengganu, Cu Ain, Terengganu FM, tempat-tempat yang lain, rakan-rakan yang lain tak sempat pula saya nak tengok ya. Tapi walau macam mana pun, buat rakan-rakan saya, selamat berehat, selamat kembali ke rumah. Pandu berhati-hati. Dan selain daripada itu, MyTV 701 Astro 869 di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Okey, dah bersiap sedia belum semua geng-geng berhantu? Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng berhantu, untuk melaporkan saya bersama dengan saya, melaporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

UK dengan membara membawa kita ke 12.30 minit tengah malam. Tengah-tengah malam ni, ada yang tengah termenung melihat bulan, termenung melihat bintang, termenung memikirkan harapan. Jangan kata orang tu berhenti berharap. Kita relax-relax, tenang-tenang kan. Kita hadapi segala rintangan. Jangan pernah kita hilang harapan, yang paling penting. Kerana kita masih lagi memiliki harapan sebenarnya. Kalau kita memiliki harapan, di situlah kita memiliki masa depan. Jadi jangan berhenti berharap, terus berusaha. Jangan cepat menyerah kalah. Saya tahu anda semua kuat. Ada yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini, selamat bekerja, selamat bertugas macam saya. Jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi untuk bersama-sama dengan anda. Yang sedang memandu juga, berhati-hati terus di jalan raya. Ingat baik-baik, jalan raya bukan tempat kita berlumba ya. Jalan raya tempat memudahkan kita menghubungkan antara satu kawasan ke satu kawasan, menghubungkan silaturahim antara kita. Bukan tempat untuk kita menghabiskan nyawa di situ. Juga pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pon-pon-pon. Mantap. Cari rezeki bukan cari maut. Jadi ikut peraturan jalan raya. Bagaimana cuaca di tempat anda? Ada yang katanya hujan. Ya, di ibu negara pun baru lepas hujan kan. Alhamdulillah hujan. Ada yang kawasannya dilanda hujan, bagus. Alhamdulillah sekurang-kurangnya dapat mengurangkan jerbu yang ada. Jadi buat petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Sabak, Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat, Sepang dan juga Petaling. Termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan di Port Dickson, Seremban dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka, Johor di Tangkak dan juga Muar, Sarawak di Sibu, Mukah, Dalat, Kapit, Bukit Mabung dan juga Song. Termasuklah Miri di Buluru, Marudi dan juga Telang, Usan, Sabah di Tawau, Kalabakan dan juga Tawau, termasuklah di pedalaman di Persiangan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Geng-geng berhantu, jangan lupa, mana anda semua tidur awal ke? Biar betul geng-geng berhantu tidur awal. Tak mungkin, tak mungkin. Geng-geng berhantu biasanya akan terus kekal setia 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti.

Kristo dengan penasaran. 12.43 minit tengah malam. Kita nak tengok juga harga mingguan bagi RON 95-97, harga diesel kan. Setiap minggu biasanya rakyat Malaysia akan tertanya-tanya harga minyak dan juga harga pasaran dunia. Harga runcit RON 97-95 tanpa subsidi dan juga diesel tanpa subsidi masing-masing naik 25 sen seliter bagi tempoh 10 hingga 16 September ini. Dan MOF memaklumkan RON 97 ditetapkan pada RM4.50 seliter. Manakala RON 95 naik kepada RM4.02 seliter berbanding RM3.77 seliter sebelum ini. Dan juga diesel tanpa subsidi kepada RM4.92 seliter. Harga mentah dunia meningkat ketara sepanjang tempoh pengiraan harga mekanisme harga automatic APM susulan konflik antara Amerika Syarikat dan juga Iran yang kembali meruncing serta peningkatan risiko gangguan bekalan petroleum melalui Selat Hormuz. Itu RON 95-97 dan juga diesel. Manakala penerima budi 95, penerima yang layak terus membayar RM1.99 seliter bagi RON 95 dengan kerajaan menanggung subsidi sebanyak RM2.03 seliter. Dan bagi diesel pula, penerima membayar RM2.10 seliter budi diesel dengan subsidi kerajaan sebanyak RM2.82 seliter. Manakala harga petrol di bawah sistem kawalan petrol bersubsidi dan juga diesel di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi masing-masing pada RM2.05 seliter dan juga RM2.15 seliter. Tapi kena ingat juga bahawa budi 95 dan juga budi diesel telah pun dinaikkan semula kepada 300 liter mulai 1 September yang lalu ya. Manakala pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan juga jeep layak menerima tambahan 100 liter menjadikan jumlah kelayakan hingga 400 liter sebulan. Baik, terima kasih untuk anda yang teruskan setia. Cik Burger dan juga rakan-rakan Pak Harun, Brother Safri, Saril, Jali, Ijo, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor, Ramdan, Arifin, Razak Balangi, Muhammad Faiz, Haji Ibrahim dari Semenyih, Abang JJ Gemas, UPS dari Terengganu, manakala Marsa Saleh, Afif, Nushaza, Princess Su, Nenek Ani, lagi siapa lagi? Nordiana Nordin dari Miri Sarawak, Cempaka di Rembulan, Ita Chot dari Ipoh, Adika Vagran. Kita ada Ita Rozaya, Sumandak Sabah hadir, Hasna Asrani, Ahmad Ahbas. Kita ada siapa lagi? Rashidi Eddy, Bumi Kenyalang Sarawak, Mohd Faisal Mustafa, JB, Intan Hamid, Rohatun Atun, Muhammad Fakri Ayi, Kedai Burger Taman Seri Tampoy hadir, Nani Ani, YB, Dr. Philip Maling, Biah-Biah Sadong Jaya, Semarang Sarawak, Faiz, 46. Ini Abang Lori ni luncur pam-pam-pam. Lin Roslinda, Riel Adi dari Damansara Damai, Muhammad Muhammad Muhaimin. Juga kita ada Syahputra Mesing, Johor, Mayani, Emma Abdul Malik, Nora Ikin, Abdul Jalil Tahir, Budak Lawan Yang Mistik, Johan Mizi, Abdullah dari Puchong, Izzah KBE dari Kuantan, Muhammad Yusof dari Terengganu, Nida Wahida, Aini Ishak. Kita ada juga Azila MTJ dan juga Masna Lusuh. Itu antara yang terawal lah yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom terus layan lagi. Ini lagu daripada ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolo Wings dengan Jerangkung Dalam Almari. Terus dengar, terus layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaya Alif.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Tak Nak Jadi Socai. Satu minit pagi tadi, tengah malam dah masuk pagi dah. Sekejap je masa berlalu kan. Dah habis jam pertama, kita memasuki jam yang kedua. Pertemuan kami 10 September 2026, 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Semua okey lagi geng-geng berhantu? Saya nampak ada yang tengah gosok baju sekolah lagi. Ada yang ada yang tengah makan, menjamu selera. Alhamdulillah. Dimulakan dengan bismillah ya, diakhiri dengan alhamdulillah. InsyaAllah rezeki yang masuk dalam mulut kita itu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Mudah-mudahan. Baik, bagi mereka yang ternanti-nanti sebenarnya untuk menjadi Duyuful Rahman untuk musim haji tahun hadapan, semuanya berdebar-debar adakah tahun depan dapat kata orang tu surat tawaran dari tabung haji, dapat jemputan daripada Allah SWT untuk mengerjakan fardu haji, sebab kuota kita cuma 31,600 saja. Dan lembaga tabung haji akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi musim 1448 Hijrah 2027 Masihi, bermulanya 21 September ini. Tabung haji memaklumkan dan juga mengingatkan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut. Selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan, tabung haji akan menganjurkan kursus asas haji di lebih 200 masjid di seluruh negara mulai 25 September bagi membantu bakal jemaah membuat persediaan ilmu sebelum menunaikan ibadah haji dan juga bakal haji. Jadi bakal haji dinasihatkan supaya mengemaskini maklumat peribadi dan juga membuat semakan giliran melalui THI jari ataupun cawangan tabung haji yang terdekat ya. Pengesahan awal kuota rasmi sebanyak 31,600 jemaah oleh Kerajaan Arab Saudi memberikan ruang seluasnya kepada bakal jemaah merancang persediaan kewangan, kesihatan dan juga kefahaman ilmu selaras dengan konsep kemampuan. Bakal haji, alhamdulillah, masing-masing berdebar untuk menantikan 21 September ini. Adakah menjadi jemputan Allah SWT untuk menunaikan fardu haji tahun depan menjadi Duyuful Rahman. Black Ants, sama pagi untuk anda. Ada Mei Sarah juga sama pagi yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ada Manai FC, Muhammad Fikri, Zabedah Yahya, Asmadi, Alu Gajah, Alan Bergegeni, Drive Pulau Pinang. Ada Faizal, Sam DZ, Ita Chot, Halimah Ahmad, Tok Bisai Desaru, Manzek Haikal, Irwan Zaim Kadir, Ina Ina, Kupu-Kupu Beracun, Wati 77, Fairuz Ahmad Ishak, ada Kisha. Dia kata seru nama mak saya, Abang Manis, Kamaria Juasi dari Kuala Pidah. Okey, saya dah seru dah. Azman Cik Hassan. Siapa lagi? Mat Leno dari Pro 2. Nazari, Haji Ulis, Pengemis Cinta, Wiranti, Rosila Ramli, Nirosha. Ada Nas dari Sabah hadir, Kio Kosan Nagi, Zubaida Idah. Kita ada Wang Spawi hadir bang. Alhamdulillah ramai yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir tau. Jangan lupa yang hadir dekat live TikTok tu, tapping-tapping like-nya tu, tap-tap layar kita. Kasih mantap, kasih padu, sepadu lagu-lagu Game Burhantu. Okay, jom terus berhibur lagi. Kita buka warung joget kita pula. Tapi sebelum itu, Miss Kayo Aris, Aris Noraini, Fiza Riza melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, ini dia Ida Izrin bersama dengan Din Manjo, adik saya, habis saya.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa.

Paduan tiga suara, Udit Narayan, Alkayani dan juga Kavita menerusi lagunya Koin Mil Gaya. Ini lagu yang sangat-sangat popular di penghujung tahun 90-an. Lagu dalam filem Kuch Kuch Hota Hai, lakonan Shah Rukh Khan, Rani Mukerji dan juga Kajol. Lagu ini membawa kita ke 1.26 minit pagi waktu ini. Saya nampak kawan-kawan kita yang ada tengah bekerja tu mengular kan. Jom kita tengok kawan-kawan kita ada kat sebelah tak. Tiba-tiba dia hilang je, dah hilang 5 minit tak apa, ini dah dekat setengah jam hilang ni. Awal lagi nak mengular pun. Yang tengah bekerja tu, tengah bertugas, galas tugas anda, kerja anda dengan sebaik-baiknya. Kita mencari rezeki ni ibarat kita melaksanakan ibadah kan. Jadi kita cari rezeki ni bukan untuk diri kita saja, untuk keluarga kita. Jadi kita laksanakan tanggungjawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya, supaya rezeki yang kita perolehi itu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Yang paling penting keberkatan. Kita nak mencari rezeki ni bukan banyak ataupun sedikit yang kita terima hari ini, tetapi kita mahukan keberkatan. Peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Yang tengah berniaga warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan National FM. Peniaga-peniaga burger, tak lupa juga geng-geng burger se-Malaysia. Burger banjir satu untuk abang manis. Daging tau, daging sos kurang. Baik, pada 1 Januari yang lalu kan, 1 Januari tahun ini, Muzium Diraja yang ditutup tu akan dibuka semula. Dijangka akan dibuka semula kepada orang ramai mulai 1 Februari tahun depan, kata Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agoh Dagang. Kerja pemeliharaan dan juga pemeliharaan muzium itu telah pun selesai, alhamdulillah. Manakala kerja naik taraf hiasan dalaman dan juga peragaan sedang dilaksanakan serta dijadualkan siap pada 28 Januari depan. Dan Kementerian Komited memastikan khazanah bersejarah ini terus dipelihara sebagai warisan negara dan juga wadah pendidikan kepada generasi yang akan datang. Muzium Diraja merangkumi galeri diraja, bekas ruang rasmi dan juga peribadi yang di-Pertuan Agong serta Raja Permaisuri Agong, selain Balai Rung Seri yang menjadi lokasi pelbagai istiadat penting negara, termasuklah pertabalan, pengundian darjah kebesaran dan juga majlis rasmi diraja. Jadi muzium berkenaan ditutup sejak 1 Januari bagi memberi laluan kepada kerja-kerja konservasi, pemeliharaan dan juga penyelenggaraan bangunan. Siapa yang tak pernah pergi Muzium Diraja? Siapa yang tak pernah pergi Muzium Diraja? Saya selalu pergilah. Dulu saya selalu pergi. Seronok sebenarnya, seronok untuk kita tahu sejarah. Sebab negara kita adalah sistem raja berperlembagaan kan. Jadi kita kena tahu sejarah kita, warisan negara kita. Faris Muhammad 89 hadir, Tiger Aini juga turut bersama-sama, Ahmad Nurul Amri. Siapa lagi? Zoo ada Ajib 8189, Edwin Amin, ada Fitri Ketupan, Abdul Razak Ramli, Asmalini Hanan yang melaporkan diri bersama dengan saya. Gab Real dari Kuching Sarawak, ada Boy Tobing, Nur Julai, Zarina Ina, Virginia Vanessa, Zam Zabawawi, Abang Latif, Zalina Rahman, kita ada Nura, kita ada Lavender Girl, Remy 78, Zawati, Wan Baling dari Perdua, Bumper Pain, selamat bekerja Wan Baling, kirim salam kawan-kawan di Perdua. Rinova juga terus bersama-sama, Puteri Lilin, Mat 80, Azizah Mamat, kita ada Murni Saad, Nasri, Muhammad Rusli Selih, Kasma, Mat Yahya, Jajah 83, Andi 83, Lara Saufi, Ishak juga. Wish birthday kita hari ini. Oh, iya ke? Birthday awak ke? Baiklah, Faris Muhammad, selamat menyambut hari lahir. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Sebenar birthday ni jangan sedih-sedih, terus ceria-ceria selalu dalam hidup ya. Itu yang kita harapkan. Zira Fira juga turut bersama-sama. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak. Sekarang sudah pun 1.30 minit pagi seperti biasa. Apabila muzik ini saya pendengarkan kepada anda, ini bermakna lagu-lagu rancak kita hentikan. Kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, kenangan yang sentiasa akan terus bersama-sama dengan kita sehingga ke akhir hayat.
sama ada ianya kenangan baik, kenangan manis, kenangan pahit ataupun kenangan yang melukakan, ianya tetap akan terus bersama dengan kita. Dan kenangan itulah yang mendewasakan kita. Kenangan itulah yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan itulah menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar Dahulu. Lagu-lagu Menangis Tepi Pun Juga Tel. Saya mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada komposernya Eddie Hamid. Penyanyian daripada Ashira dan juga Eddie Hamid. Menerusi lagunya Buat Insan Tersayang. Saya tujukan lagu ni untuk anda semua pendengar-pendengar Nasional FM. Anda, saya sayang anda semua tau, pendengar-pendengar Nasional FM. Walau di mana jua anda berada, terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati ini.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Kini tiba masanya Zon.

Sebuah lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan kau mutiara segalanya. Lagu yang mengimbau kenangan anda. Kenangan zaman-zaman tulis surat, kan? Betul. Serius, saya tahu zaman-zaman tulis surat dulu. Sama juga macam saya, kan? Di muka dimah surat tu macam mana? Kehadapan kekasihku yang kucintai dan disayangi. Agak lama sebenarnya abang tidak mengirimkan tinta ataupun warkah ini. Bukan niat untuk melupakan dirimu. Tidak, tetapi abang sibuk dengan tugasan yang ada. Maafkanlah diri ini. Gitulah lebih kurang antara intipati dalam surat cinta, kan? Itu baru mukadimahnya. Pada pengakhirannya, macam mana pengakhirannya? Pecah kaca, pecah gelas, sudah dibaca. Harap adinda balas. Gitu. Okey, 21 September kita menantikan ramai bakal-bakal jemaah haji untuk tahun depan menantikan surat tawaran. Sama-sama kita doakan. Ada yang bertanya, kos haji macam mana bang? Kos haji bagi muasasah bagi musim tahun depan 1448 Hijrah 2027 Masihi kekal pada RM33,300 seorang untuk tahun keempat berturut-turut, manakala bantuan RM1,000 juga kepada setiap bakal haji kumpulan B40 yang menunaikan haji buat kali pertama akan diteruskan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menerusi kenyataan memaklumkan Kerajaan Madani menerusi Lembaga Tabung Haji committed memastikan ibadah haji dapat dilaksanakan secara mampan dan juga saksama. Jadi bayaran haji bagi jemaah B40 kekal kepada RM15,000, manakala bantuan kewangan haji hafiz bagi jemaah B40 termasuklah bantuan RM1,000 kerajaan dikekalkan pada RM18,300. Jadi bayaran bagi jemaah M40 adalah RM23,500, hafiz kekal pada kadar RM9,800. Jemaah T20 pula perlu menjelaskan kos penuh RM33,300. Jadi tabung haji memperuntukkan RM234 juta bagi menanggung hafiz secara bersasar, ya. Jadi itu bagi kos haji untuk tahun depan kepada mereka bakal-bakal jemaah yang menerima surat jemputan menjadi Duyuful Rahman untuk tahun depan menunaikan fardu haji rukun Islam yang kelima. Gang-gang berhadu semua okey. Fiza dari Manjung juga melaporkan diri bersama dengan saya, Linda Kitchen, Imanja dari Ampang. Kita ada Azia, Nurin, Zarin, Sabaria, Awang, Siti Masita, Yo Kalang, Nur Cahaya, Perlis, Bunga Matahari. Kita ada Alvi, Rita Razi, 84. Jumariah Kamarin. Kita ada Pak In Burger 7 Ibaling, Kak Yana, Putri Farisha, Nur Pineng, Ita, Cik Su, Azlina Mansur, Yung Iza, Joe, Ju Widah Ahmad, Yusanusi Juso, Azaz Noh. Kita ada Santalia Beruas. Kita ada siapa lagi? Askit, Mat Tok, Joey Manja, Mat 80, Kak Iyah, Mawar Jingga, SB Mat Taib. Antara yang melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini. Tiga Ainul, kata salam GB, semoga saya sehat selalu. Diamond 85 juga turut bersama-sama. Okey, luncur tepi-tepi like-nya. Kasih semangat dekat Abang Manis, eh. Sementara kita layan lagu-lagu terbaik. Saya ingin mengingatkan mengenai perkara inilah. Mengenai tentang kata-kata maaf, tau. Kalau kita meminta maaf, ianya tak menjadikan kita hina sebenarnya. Jadi jangan takut meminta maaf. Jadi memberikan maaf juga tak menjadikan kita rasa bangga. Sebaliknya, ia akan menjadikan hidup kita lebih tenang dan bahagia. Kemaafan, dendam yang terindah. Terus lagu ini, lagu ciptaan Ros Arifin, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Dato' Aisyah dengan Kemaafan, Dendam yang Terindah. Lagu tahun 1991. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Fazila Iwai. Terserlah kasih abah di. Ada luka yang menyakitkan, dan luka yang menyakitkan itu bukan yang nampak di luar tahu. Betul. Tapi yang merobek di dalam hati kita, diam-diam, pelan-pelan, dia datang tidak terlihat di mana lukanya, tapi begitu terasa sakitnya. Itulah luka akibat cinta, kan? Jatuh cinta memanglah bahagia. Jatuh cinta rasa macam happy je hidup. Rasa macam jalan tak jejak tanah je. Kan, kentut pun bau wangi. Tapi bila berlaku perpisahan, dia salahkan dia, dia salahkan dia. Jangan salahkan sesiapa. Takdir tidak menemukan kita. Takdir tidak menentukan kita untuk bersama-sama. Cinta bukan untuk dimiliki sepenuhnya. Betul. Cinta pada Yang Maha Esa saja yang kekal, abadi untuk selama-lamanya. 2.28 minit pagi waktu ini. Ini cuaca terbaru yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan Negeri Sembilan di Port Isen, Rembau dan juga Tampin, seluruh Negeri Melaka, Johor di Tangkat dan Muar, Sabah di Tawau sehingga jam 6 pagi nanti. Ini juga dan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia. Usyop dari NAC Berdua Tinted terus luncur bersama dengan GBH. Ada juga G-Log juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Lina Marina. Kita ada Zakatin, kita ada DM, kita ada Nisa Jelantut, Ana Umi, Marsa Saleh, Nolin dari Brunei. Kita ada Hana juga, Ara 77, Syah Avin, Hazli Zabaha, Mizi 85, Cik Nini, Norsha, Bob M30, Sardi Saka, Aizan Zek. Dia kata sambil bertugas ditemani dengan National FM. Jadi selamat bertugas yang mana bertugas. Yang penting jangan mengular, ya. Jangan mengular. Buat kawan-kawan kita, kalau ada yang mengular tu, tolong laporkan kepada bos anda. Bos, si Aizan Zek ni mengular, bos. Aih memberikan salam. Waalaikumsalam. Salam Izan, Izian Syukur Official, hadir dari Lahad Datu Sabah. Ini semua geng-geng berhantu yang memang tak tidur malam. Tak tidur sebab bekerja, tak tidur sebab bertugas, tak tidur sebab apa lagi? Sebab buat kuih, buat nasi lemak, buat mi goreng, nasi berlauk, untuk berniaga. Yang tengah berniaga pun tak tidur lagi. Yang tengah memandu mencari rezeki di atas jalanan juga tak tidur lagi. Tapi ada juga yang tak buat apa-apa, memang tak boleh nak tidur. Dia kata nak tidur tak boleh, bang. Nak layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Mastura katanya tengah buat kuih, dan ramai lagi lah. Ahmeng juga memberikan salam. Waalaikumsalam. Terus beribu lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Lukman S. Persembahan daripada Shima dengan Teringin. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Rose dengan penantian. Sebuah penantian ya, sungguh menyeksakan. Penantian yang tak pasti itu macam ibarat pungguk rindukan bulan tau. Jadi jangan biarkanlah, jangan biarkan waktu habis hanya untuk menunggu sesuatu yang tak ada kepastiannya. Jadi kejarlah mimpi kita yang sekiranya mampu untuk kita raih. 2.55 minit pagi, 5 minit menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat pula National Game Buruh Hantu. Pertemuan hari ini Khamis 10 September 2026. 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jangan lupa untuk semua rakyat Malaysia, kita terus kibarkan jalur gemilang. Berbaki 6 hari lagi kita akan menyambut apa dia, Hari Malaysia. Hari yang sangat penting dalam negara kita, pembentukan Malaysia, penyertaan Sabah Sarawak pada ketika itu, termasuklah Singapura. Namun sayangnya Singapura keluar dari Malaysia tahun 1965. Dan sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan akan ada diadakan di Sarawak. Namun bagi negeri Sabah, sambutan Hari Malaysia ke-63 peringkat negeri Sabah pula akan berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah bermula pukul 8 malam 16 September. Pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan Sambutan Dato' Jaffrey Arifin menyatakan program dan persediaan operasi yang dimutamadkan telah pun dibentangkan semasa melakukan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Jadi beliau yang juga Menteri Pelancongan Kebudayaan dan juga Alam Sekitar Sabah menyatakan sambutan berkenaan bukan sekadar sambutan tahunan tetapi juga sebagai platform apa dia, platform penting untuk rakyat Malaysia menghargai sejarah pembentukan negara serta memperkukuhkan perpaduan dan juga semangat patriotik dan juga kebersamaan. Sabah ni antara ataupun merupakan tempat yang amat penting dalam sejarah pembentukan Malaysia. Ya, jadi sambutan itu sepatutnya membuatkan kita mengingati perjuangan generasi yang terdahulu. Okey, geng-geng buruh hantu, ramai yang baru nak melaporkan diri. Nur Ati antaranya yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Suci Ram, khas gemuk katanya tengah bekerja pada waktu ini. Ati Azuriati. Kita ada Puteri Darisha, Sumi, Wagina. Kita ada siapa lagi? Lala Anggun. Kasut dah buruk juga turut hadir Abang Lori ya. Razak Black. Kita ada Ina 1075, Sabrizal, Bunga Larangan, Wawani, Maksuna, Tuan Zek, Karamel Latte, Mona Rahim, Alang Su, Man Lara, Norma Dayana, Adik Kens, Fauzia Usman, Mawar Anggun, Bunga Kebangsaan, Aiman Man, Arman Man yang hadir. Pak Su, Tanker Shell KBDT hadir layan GB bersama dengan Abang Manis. Luncur katanya. Okey, luncur sampai pukul 6 pagi janji ya. Ada WXNNS, salam Abang Manis, waalaikumsalam. Anggun katanya salam Abang Manis, waalaikumsalam. Yang memberikan salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda terus sihat-sihat, kekal jaga kesihatan baik-baik ya. Dikala cuaca yang tidak menentu, jerebu juga belak masih ada lagi. Jangan lupa bagi kawasan yang terkena jerebu tu, banyak-banyak minum air, jaga kesihatan baik-baik. Kalau kita sihat, kita boleh cari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita. Kalau kita sihat, macam-macam lagi aktiviti yang kita lakukan. Kalau kita sihat, kita yang paling penting kita dapat lakukan ibadah dengan lebih sempurna, dengan lebih baik ya. Okay, terus lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Inka Christie dengan Gambaran Cinta. Terus dengar, terus layan National Game Buruh Hantu di National FM. Kedua.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Romali S, iklim dengan Bunga Emas. 3.27 minit pagi waktu ini. Terus dengarkan Nasional FM walau di mana jua anda berada. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya 24 jam itu dengan segmen-segmen yang menarik Nasional Pagi. Nanti untuk hari ini, jangan lupa dengarkan Nasional Aspirasi. Dalam Nasional Aspirasi pagi ini, kita ada Alpha 2.0 yang akan bersiaran pukul 10.30 minit pagi. Tajuk Alpha untuk Alpha 2.0 untuk pagi ini, pekerja gig dan juga perlindungan keselamatan sosial. Jadi bersama dengan panel jemputannya Muhammad Harun Osman, iaitu pengarah pejabat Perkhidmatan Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi kupasan-kupasan mengenai pekerja gig dan juga perlindungan keselamatan sosial, jangan lupa dengarkan Alpha 2.0 hari ini. Hari ini 10 September. Oh ya, yeah, untuk hujung minggu nanti, kita sama-sama sokong anak-anak kita, ataupun kita panggil adik-adik lah ya. 12 bintang, satu pentas, satu impian. Untuk bintang, debaran bintang kecil peringkat Zon Semenanjung 2026 yang akan disiarkan di TV2 pukul 9 malam. Dan anda juga boleh datang beramai-ramai ke mana? Ke Auditorium Tunku Puan Cik, RTM Negeri 9. Dalam kemuncak bintang kecil di peringkat Semenanjung ini, hanya 4 peserta saja yang akan terpilih juga layak ke kemuncak bintang kecil di Sarawak pada 25 September nanti. Okey, geng-geng berhantu. Ada Ben, ada Izzat, Suhaizi, Senun, Siti Zaleha, Lil 1182 dan 6979, Nia, Jun, J.A., Zuleika, Azurin. Kita ada Amri, Amran, Syah, Jamila, Ahmad, Hayati, Azifika, Abdullah juga turut bersama-sama. Khairul Anwar, Permaisuri, Cempaka Biru, Syirah, GBH, Tengku Din, Pompompon. Mantap, pilot darat eh. Ain 67, Fatimah Latif, Shina Tasnim, Razlin Ras, Lia Syakilah. Kita ada siapa lagi? Dira, ada H dari Pekan. Mantap semua. Ain Noraini juga, Abi Hashim, Maron memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, masih lagi segar mata. Ada yang nak tidur ke? Nak tidur silakan. Semoga dibuat mimpi yang indah. But SB masuk pom-pom-pom. Saya ramai, saya sebenarnya ramai geng-geng pilot darat melaburkan diri bersama-sama dengan saya. Saya mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi, ke mana saja tujuan anda. Ke utara, ke selatan, ke barat, timur, Sabah, Sarawak, di seluruh negara. Pemandu-pemandu Malaysia, tapi dengan syarat ya. Dengan syarat ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Okey, jom waktu ini sampai jam 4 pagi, saya hentikan seketika menangis tepi bujur katil sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan dengan hashtagnya kenangan lalu menerusi koleksi 80-an. Saya juga nak mengimbau kepada anda, kita tahu Kuala Lumpur, kita tahu ibu negara kita. Kita tengok sekarang Kuala Lumpur maju, ada bangunan tinggi, pencakar langit. Tapi tahu tak Kuala Lumpur dahulu macam mana? Mula-mula dulu, satu, banyak perkampungan Melayu di tepi-tepi sungai. Zaman-zaman dulu tau. Jadi Kuala Lumpur dibina pada tahun bila? Pada tahun 1857 di Kuala Lumpur, iaitu antara Gombak dan juga di Sungai Gombak dan juga Kelang. Dan penduduknya bermula apabila seorang ahli keluarga Kerajaan Selangor, Raja Abdullah, membuka Lembah Kelang untuk perlumbungan biji timah. Itu dulu. Dan selepas kemerdekaan, kita jadikan Kuala Lumpur sebagai ibu negara. Kemudian selepas membentukkan Malaysia, juga kita jadikan Kuala Lumpur sebagai ibu negara. Dan kini kita melihat Kuala Lumpur maju dengan cepat semenjak tahun 1990-an pada saya lah. Pencakar langit, bangunan-bangunan pencakar langit dibina di Kuala Lumpur. Persoalan dekat sini, bilakah kali pertama anda jejakkan kaki ke Kuala Lumpur? Bila? Bagi mereka yang lahir dekat Kuala Lumpur, itu tak kira lah. Tapi di luar Kuala Lumpur, sejak bila? Kalau bertanya saya, saya tahun 1986 kali pertama saya jejakkan kaki ke Kuala Lumpur. Elikat dengan Senyumlah Kuala Lumpur.
Ini lagu tahun 1982. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

Edwin dengan berakhirnya satu percintaan. Berakhirlah koleksi 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Tepat jam 4 pagi waktu ini. Patut saya rasa sejuk je dalam konti ni kan. Rupanya dekat luar hujan tau. Dekat ibu negara pun hujan. Sesejuk. Cuaca di luar sejuk juga hati kita. Tapi kalau cuaca dekat luar panas, jangan hati kita turut panas. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Sentiasa berfikiran positif. InsyaAllah apa yang kita fikirkan positif, hasilnya juga yang datang pada kita positif. Jerebu masih lagi berada di mana-mana. Kalau kita lihatkan di Sarawak, terutamanya di kawasan IPD Serian, Kuching, Samarahan, masih lagi mencatatkan bacaan tidak sihat. Termasuklah di Samalaju, Bintulu, Muka, Sibu, Sarike, Sri Aman, masih lagi bacaannya tidak sihat. Jerebu berlaku akibat kebakaran hutan di negara jiran kita. Dan Malaysia sendiri turut bersedia menghulurkan bantuan sekiranya diperlukan oleh Indonesia bagi menangani kebakaran hutan dan juga tanah serta mengurangkan risiko jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan juga Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup menyatakan bantuan ditawarkan Malaysia merangkumi keupayaan pemadaman kebakaran dari udara termasuklah operasi pengeboman air menggunakan helikopter, sokongan pemadaman menggunakan pesawat amfibia serta pelaksanaan operasi pemulihan awan. Jadi bentuk dan cukup dan juga skop bantuan akan diperincikan bersama-sama pihak Indonesia berdasarkan keperluan serta kesesuaian keadaan di lapangan di lapangan selain tertakluk kepada persetujuan kedua-dua kerajaan. Ya. Kita harapkan Indonesia bersedialah untuk menerima bantuan dari kita sebab kita mahu mengatasi masalah jerebu rentas sempadan ni. Sebab jerebu ni bila berlaku, angin yang membawanya, angin menghala ke arah kita, kita akan terima jerebu itu. Itu sebab sisi persekolahan di 14 PPD untuk minggu ini juga ditutup di kawasan Sarawak. Rohaliza Yam, selamat pagi untuk anda. Zu Najib 77, Mersa Salih, Isa, Iris Chome, Karipak Frozen, Hati J dari Brunei. Oh, mendengar kita di Brunei. Su Teratai, Linda Rizkun lah. Selamat pagi semua. Geng-geng berhantu okey lagi? Okey lagi dalam live TikTok ni. Hayati, terima kasih banyak tepi-tepi like-nya. Zul The Red Warrior, QC, berdua hadir. Mantap semua. Diana hadir dari Kuching. Luncur lagi bang, kata kasut buruk. Luncur ke destinasi. Hati-hati memandu. Jangan laju-laju, ingat. Kita ni cari rezeki, bukan cari maut tau. Dekat atas jalan raya tu, kita bukannya hero. Jangan nak tunjuk hero atas jalan raya. Okay, Mizi 85 juga masih okay lagi. Sambung menangis tapi bujuk katil. Hashtagnya adalah Seharum Mawar. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika. Kat Pasar Burung, kata siapa tu? Azrul ya. Botak 75 hadir dari Pulau Indah. Saya nak bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini pula. Lagu dalam sebuah filem Dilhai Tumhara, paduan suara Udit Narayan dan juga Al-Kayanik, menerusi lagu Dilagalia.

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop. Sejenis dengan Fenomena. Saya sebenarnya tujukan lagu ini untuk bos saya atau bos cepu saya. Sebab apa? Sejak dia menjadi pengarah bahagian program radio, banyak program-program yang menjadi fenomena di RTM, khususnya untuk 34 stesen radio secara keseluruhannya di seluruh negara. Lagu itu membawa kita ke 4.32 minit pagi. Jangan lupa saksikan TV2 untuk hari Sabtu ni 9 malam, Debaran Bintang Kecil Peringkat Semenanjung, untuk kita memilih 4 peserta, adik-adik kita, anak-anak kita, untuk mewakili peringkat Semenanjung, 4 orang saja ke peringkat akhir di Sarawak nanti. Dan untuk bulan Oktober, kita sudah masuk 10 September, lagi sebulan lagi, hampir sebulan lagi kita nak sampai ke bulan Oktober kan. Jadi bulan Oktober kita ada apa? Banyak acara-acara menarik, terutamanya Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Dan Hari Sukan Negara kita kembalikan untuk tahun ini dengan hasrat membudayakan sukan dalam kalangan masyarakat, serta pelbagai program dan juga aktiviti bertemakan teknologi digital dan juga kecerdasan buatan AI, bermula 9 hingga 11 Oktober 2026 bertempat di perkarangan TM Stadium Nasional Bukit Jalil. Jadi kita ramai-ramai memeriahkan Hari Sukan Negara. Yang paling penting kita sihatlah. Ini pentas kita, ini hidup kita, ini platform kita. Bersama kita semarakkan gelombang gaya hidup aktif dan juga cergas kan. Kita kena cergas, kena sihat selalu. Kalau kita sihat sebagaimana yang sering saya berkatakan, kita sihat, kita boleh mencari rezeki dengan lebih baik untuk rezeki kepada diri kita dan juga keluarga kita. Kita sihat, yang paling penting kita dapat beribadah dengan lebih sempurna. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT. Lailah Yusof, terima kasih. Selamat pagi untuk anda. Cik Mas juga, Nur Hafiz Zaman, kita ada Kudin, kita ada Miss Nur Aina, KZ dari JB, Acun Niza juga turut bersama-sama, Asna Idro, Suwana Anga, Besut Terengganu, Rin Nohara, Neriana, kita ada siapa lagi, Cik Nana Zalina Rahman, Nur Haizah, Lan Wira, Zaidi 87, Ati 80, Wan Rimau, Rina Purnama Merindu, dan ramai lagi lah. Yang terima kasih lah kata orang tu yang terus kekal setia bertemankan Nasional FM. Masih lagi pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita akan teman berteman sampai pukul berapa? Sampai pukul 6 pagi macam biasa. Sambung lagi menangis tepi bucu katil dengan hashtagnya apa dia? Untuk kali ini adalah hashtagnya ataupun tanda pagarnya, Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ini, lagu tahun 1992. Lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Ku reda sendiri. Apapun yang berlaku dalam hidup kita, kita kena reda ya. Kena reda, kena ikhlas. Meskipun reda dan ikhlas itu sangat pahit, namun yang pahit itu adalah penawarnya. Aku

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu yang cukup syahdu, ciptaan Izam dan juga lirik oleh Izam EYE. Lontaran suara Izam bersama dengan kumpulan EYE menerusi lagunya Bimbang Serbuan Kasih Terbuang. Lagu menutup tirai menangis tepi pucuk katil. Sebab waktu sekarang sudah pun 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi ini kita bangun, ada yang baru bangun, bangun dengan tersenyum. Ada yang rasa nak marah ke? Ada yang rasa nak marah? Bangun-bangun pagi je nak marah. Jadi bila rasa nak marah tu, cuba kita senyum. Cuba senyum. Senyum sekarang, senyum sekarang. Jadi marah tak? Jadi tak jadi kan? Jadi jomlah kita senyum. Banyakkan tersenyum. Tersenyumlah dalam situasi apa pun. Tanpa kita sedari, kadang-kadang senyuman itu yang akan menguatkan kita. Okey, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah kesan ini. Terima kasih banyak-banyak. Kita masih berbagi kurang lagi sejam untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Khamis 10 September 2026 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 5.2 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.26 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.58 minit pagi. Kuala Terengganu 5.51 minit pagi. Kuantan Pahang 5.53 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.55 minit pagi. Manakala Johor Bahru Johor 5.51 minit pagi. Bandaraya Melaka 5.56 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 5.58 minit pagi. Di sebelah utara Semenanjung, Ipoh Perak 6.1 minit pagi. Johor Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Polis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita sama-sama doakan seperti biasa, kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang kita laksanakan, yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sama-sama kita doakan ya. Raudah akan juga menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun berlangsung di Masjid Al-Munsinin Taman Desa Kuala Lumpur yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah, iaitu Ustaz Manis tau. Dalam kurungan Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah ni dikenali sebagai Ustaz Manis, tapi bukan Abang Manis yang bagi raudah pagi ini. Tajuknya Aku Berjuang Untuk Umatku Menyelusuri Sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Manis. Ejen White Glutahos dikata salam takziah buat keluarga kawan anak atas kematian anak tercinta. Al-Fatihah. Geng-geng berhantu okey lagi. Kalau okey, jom di jam yang terakhir ini kita nak layan lagu-lagu berbentuk ketuhanan lah, ataupun berbentuk nasihat, ataupun berbentuk yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir juga dapat menghiburkan anda sambil-sambil anda buat sarapan pagi. Biasanya awal pagi macam ni, ibu-ibu dah bangun dah nak buat sarapan pagi, tengah termenung dekat tepi tingkap tu, sarapan apa pagi ni nak buat. Semalam dah buat mihun goreng, hari tu dah buat lemping, dah buat jemput. Pagi ni jadi suri rumah ingat tak pening kepala ke? Pening memikirkan menu hari-hari. Hai, nak makan apa pagi ni? Ada yang kata malaslah nak masak, beli nasi lemak depan rumah. Okey, janji ada sarapan pagi. Masih luncur lagi pemandu-pemandu se-Malaysia. Kemana saja destinasi anda, semoga selamat sampai. Yang dah sampai itu alhamdulillah, ucap syukur selalu, alhamdulillah. Okey, lagu di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini. Dan saya percaya kalau anda dengarkan lagu ini, anda akan teringatkan satu kenangan. Kenangan di kampung halaman. Anda akan teringatkan segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, yang pernah kita lalui. Lagu ini, lagu daripada kumpulan Flybeat dengan Keindahan Alam. Jadi sama-sama kita pelihara keindahan alam kita. Jangan kita rosakkan alam yang telah pun diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang cukup cantik, cukup menarik, terutamanya di bumi Malaysia. Malaysia yang kita cintai.

0: Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, apalagi bila ketika mana Islam semakin terangkat dan meningkat, muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi berjaya membina 10 bantuan, 10 batalion tentera. Di sinilah tuan-tuan, 4 sayap division. Sayap division darat pertama dipimpin di bawah pimpinan Khalid Al-Walid. Nabi kumpul 10,000 pada usia Nabi 60 tahun, nak masuk 61, pada tahun 630 Masihi. Nabi wafat 632. Tepatnya pada 10 Ramadan, Sallallahu Alaihi Wasallam berjaya himpun 10,000 di dataran Madinah. Dan Nabi bagi taklimat, kita akan kembali ke Mekah. Tidak lain tidak bukan, bukan nak cari pasai, bukan nak belah dendam dan bukan nak kena lepas geram. Tapi kita kembali ke Mekah, 6 tahun kita simpan rindu dan kita nak pi Islam. Kita nak merdekakan bumi tempat lahir kita. Setuju? Allah, Allah, Allahu Akbar, sallu ala Nabi Muhammad. 10,000 tuan-tuan bergema suara, gegak gempita memenuhi ruang angkasa tentang udara di Raja Malaysia. Okey, lain macam ni. Bila mana Nabi telah berjaya memberitahu jihad, semangat. Kami ready ya Rasulullah. Arahkanlah, berilah arahan apapun sahaja. Hubbul jihad, hubbul maut. Dunia dibuang, letakkan akhirat di hati. Demi mengislamkan Mekah, demi mengiman dan mengamankan kota Mekah yang ditawan oleh jahiliah. 10,000. Akhirnya tuan-tuan, berlakulah pada 10, ada pandangan kata 17 Ramadan. Tapi hakikatnya pastinya bulan puasa. 630 Masihi, 2 tahun lagi sebelum Nabi wafat. Maksudnya antara misi terakhir Nabi, mengislamkan kota Mekah. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, dah berjaya dihimpunkan parakan dan sambutan. Akhirnya berlakulah parakan kontijen tentera-tentera Islam yang mempunyai kekuatan dengan kekuatan anggota 10,000 di bawah pimpinan jenderal perang baginda Rasulullah SAW, memimpin berarak dan bergerak dari Madinah di sejauh sejarak 508 km dari Madinah menuju ke kota Mekah. Tidak lain dan tidak bukan, satu misi, satu visi, satu niat, satu tekad, satu matlamat. Kita akan mengislamkan tanah kita yang hancur, yang kotor, yang jahil, yang sesat, yang gelap. Akhirnya bergerak tuan-tuan sampai ke sempadan. Sayap division pertama dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Nabi menyusun strategi. Pecah 4. 10,000 pecah 4. Nak psycho. Ni bukan datang, bukan bawa pedang. Datang bukan untuk berperang. Tapi nak psycho memenangkan. Pasukan pertama 2,500 Khalid Al-Walid datang daripada bawah. 2,500 Zubair bin Al-Awam datang dari utara. 2,500 Abu Ubaidah Al-Jarrah datang dari tengah. Sa'ad bin Ubaidah Al-Ansar datang dari belakang. Nabi susun strategi posisi ini, itulah operasi dalam tentera. Tuan-tuan, akhirnya apa berlaku tuan-tuan? Bila sampai kesempadan, orang kafir Quraisy tak sangka dan tak menjangka bahawa kepulangan tentera umat Islam dalam jumlah yang sangat tak dijangka dan tak diduga
1: dalam bulan puasa.
0: Dan ketika itu Nabi memakai ihram sebab nak datang nak buat umrah. Dengan satu suara, satu warna, satu rasa, labbaik Allahumma labbaik, semua sekali, labbaik la syarika lak labbaik ya Allah, innal wania lakawal lab. Abu Sufyan antaranya ketika itu tuan-tuan melihat, orang Islam patah balik ke Mekah ni, kita tak ready. Akhirnya semua surrender, menyerahkan kota Mekah kepada 10,000 tentera kekuatan anggota parakan kontijen di bawah pimpinan Rasulullah masuk ke Mekah. Akhirnya ringkaskan kisah, Nabi ambil bekas atau membelati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menghancurkan 360 patung berhala ketika Nabi berusia 60-61 tahun. Apa perasaan Nabi? Ya Allah, 61 tahun aku tunggu melihat bumi Mekah, 61 tahun aku menanti melihat tempat lahir aku kembali sunyi, sepi, kotor, dibersih, dijernih, yang bengkok diluruskan. Ya Allah, 360 patung berhala hancur musnah, tegak berdiri Kaabah Baitullah lil Haram sebagaimana yang kita lihat seperti hari ini. Itulah kejayaan Nabi, memerdekakan perjuangan Nabi. Aku berjuang untuk umatku, 61 tahun tunggu untuk merdeka. Palestin menunggu 108 tahun untuk merdeka. Kita dah sambut 69 tahun, depa tunggu, tak merdeka lagi, baru tunggu. Tunggu pun dah ratusan tahun. Semoga dan semangat rahmatullah Allahumma salli alaihi Muhammad. Menutup perbincangan kita hari ini, ketika mana tuan-tuan tengok, jika Nabi melantik Khalid Al-Walid, nama-nama yang saya sebut, figura-figura tadi adalah orang penting di sebalik kejayaan kemerdekaan Kota Mekah. Siapakah figura penting di sebalik kemerdekaan Tanah Melayu? Okey, dalam ringkas yang padat. Yang pertama tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, dimulakan dengan dari utara. Almarhum Syekh Abdullah Fahim yang merupakan Tok Wan kepada Tun Abdul Hamad Badawi, yang merupakan ulama ketika itu yang mengilhamkan dengan firasat ulama yang mengilhamkan 31 Ogos 1957 5 Sofar Sallallahu Alaihi Wasallam 1377. Jika tidak diambil tarikh itu tuan-tuan, almarhum Tunku Abdul Rahman adalah abang kekanda kepada almarhum ayahanda kepada Sultan Kedah hari ini, Sultan yang memerintah pada kerajaan Kedah ke-27. Dua beradik dengan Tunku Abdul Rahman, satu bapa, ibu yang lain. So Tunku Abdul Rahman sekarang, almarhum Tunku Abdul Rahman adalah bapa saudara kepada Sultan Kedah hari ini, sebuah duli yang mahmulia Al-Malikul Amin Sultan Salahuddin ibnu almarhum Sultan Badlishah, Sultan bagi kerajaan Kedah yang ke-29 hari ini. Berkat daripada Sultan PM yang berdarah raja, yang tidak membelakangkan ulama Syekh Abdullah Fahim ketika itu, maka ulama dan umara bercantum dan bergabung, maka Allah berikan kemerdekaan 31 Ogos 1957 ketika diisytiharkan kalimah keramat merdeka. Siapakah figura lain yang berjasa? Yang pertama, almarhum Tan Sri Haji Hassan Az-Zahari, merupakan ayahanda kepada Datuk Jalaluddin Hassan. Kita tidak akan dikatakan gitu tu contoh saja. Okey, so almarhum Datuk, ayahanda kepada Datuk Jalaluddin Hassan, merupakan orang yang mengazan ketika Allah takbir merdeka, habis merdeka, almarhum yang azan. Satu. Yang kedua, siapa yang membacakan doa? Namanya almarhum Syekh Haji Ahmad bin Haji Ahmad bin Said bin Haji Linggi, yang merupakan menteri mufti pertama Tanah Melayu, yang merupakan juga ayahanda kepada Sallallahu Alaihi Wasallam Haji Mahdi, yang banyak berada di sisi P. Ramli, yang melakonkan ulama, watak-watak ulama. Sebab tu dalam filem P. Ramli ni banyak yang berbekas di hati, sebab tok guru dia salah seorangnya adalah kawan dia, dan kawan dia tu adalah ayahandanya mufti yang mengamin dan mendoakan ketika 1957. Haji Mahdi ni yang melakonkan Abdul Wahab, Abdul Wahib. Tiga Abdul. Yang sulung tu adalah anak kepada mufti yang mendoakan ketika keramat. Yang terakhir tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah tidak lain dan bukan almarhum Sajan Hassan yang difilmkan oleh P. Ramlee 1958. Kita tengok secara ringkas. Sajan Hassan yang nama asalnya Hassan bin Osman dilahirkan pada 15 Februari 1927 di Seremban ketika mula melapor diri di rekrut batalan pertama Pusat Latihan Darat Port Dickson 1946, dan mula rekrut dibawa kena menjadi satu batalan pertama satu Regimen Askar Melayu Diraja 1947. Dinaikkan pangkat, memulakan memakai pangkat 1948 dengan jawatan dengan ranking LLP, lain-lain pangkat, Lance Corporal pada 1948. Hasil berkat dan juga usaha gigih almarhum Sajen ataupun almasum almarhum Hassan bin Osman, maka dia diangkat menjadi satu pemegang jawatan yang memimpin pasukan batalion company ke-12, belatun ke-12, batalion pertama RAMD, Regimen Askar Melayu Diraja, dan mendapat pangkat korporal pada sekitar 1949-1950. Dalam filem Sajen Hassan dibawa watak berlawan dengan tentera Askar Jepun. Dalam filem Sajen Hassan, tentera Melayu dengan Ajis, Sajen Hassan melawan tentera Jepun. Tapi realitinya pada 1949, sebenarnya Sajen Hassan ketika itu bertempur dengan parti PKM, Komunis Malaya. Itu yang realiti. Cuma sedikit di-upgrade oleh almarhum Tan Sri P. Ramlee. Okey, tuan-tuan, apa lagi yang ada pada 1952, Sajen Hassan dinaikkan pangkat untuk bergerak dan bertugas di 4 Regimen Askar Melayu Diraja, batalion keempat di Kem Mentakab. Ketika 1952 inilah keberanian, ketangkasan, kepahlawanannya terangkat dan mula dikenali dan mula viral, sehinggakan kemunculannya sentiasa ditakuti dan sangat dipantau oleh PKM. Sebab Sajen Hassan antara skill perlawanan dan pertempuran peperangan yang agak luar biasa berbanding askar-askar Melayu yang lain. 1952 terlibat dalam beberapa operasi di Treang, anugerah military medal daripada Pesuruh Jaya Tertinggi British menganugerahkan antara pingat tertinggi bagi orang yang memegang jawatan LLP under rank ataupun dipanggil lain-lain pangkat bagi anugerah tentera bawah. 1957 ditauliahkan Lieutenant Muda pada di batalion yang kelima Regimen Askar Melayu Diraja. Ketika inilah tuan-tuan, 10 hari sebelum merdeka, 21 Ogos 1957, berlaku satu serang hendap dan cubaan 400 ataupun hingga 500 tentera-tentera PKM Bintang 3 Komunis di Rawang, dipanggil Musalli Lais Muhammad, kawasan Waterfall Estate Rawang, kawasan hutan belantara, di mana pasukan komunis cuba masuk nak menggagalkan pengisytiharan, mensabotaj di Stadium Merdeka. Berkat daripada risikan daripada Sarjan Hassan, waktu tu dia dah memegang pangkat Lieutenant Muda. Jadi ketika Sarjan Hassan difilmkan, dia bukan lagi sarjan, dia dah pegang jawatan Lieutenant Muda ketika itu. Maka berkat risikan dan kesungguhan, 10 hari tuan-tuan akhirnya berjaya ditangkap dan ditahan, digagalkan 400 hingga 500 komunis ketika itu, menyebabkan upacara pengisytiharan kemerdekaan 31 Ogos 1957 berjalan lancar asbab daripada usaha dan tangan Sarjan Hassan di Waterfall Estate Rawang 10 hari sebelum berlakunya pengisytiharan kemerdekaan. Poin saya di sini tuan-tuan, berjuang Platoon 12 di Company D akhirnya menjadi tempat ataupun kem tentera terakhir yang Sarjan Hassan ini berkhidmat adalah di 1967, wafat bersara wajib 1967 di Batalion kelima RAMD. Dan akhirnya tuan-tuan Sallallahu Alaihi Wasallam, maka difilmkan oleh Piramli 1958, jawatan akhir bagi Sarjan Hassan adalah Kapten sebelum bersara dan wafat. So poin saya di sini tuan-tuan, Ahabak main kata, itulah antara figura-figura penting menjadi tulang belakang dan di sebalik tabir OST ke arah kejayaan perjalanan perjuangan. Kesenangan yang kita miliki hari ini adalah perjuangan susah payah generasi terdahulu. Kekenyangan, kesenangan yang kita ada miliki hari ini adalah berkat daripada sengkamata generasi pengorbanan tentera-tentera terdahulu. Maka belajarlah untuk meraih dan menghargai pengorbanan titik peluh orang terdahulu untuk memenang dan menyenang serta menenangkan kita hari ini. Mereka terpaksa berjuang di saat kita tidur lena, ada lagi insan yang berjaga bersengkang mata mempertahankan negara. Saya kira sekadar itu sahaja untuk ruang kesempatan pada malam ini. Sekali lagi terima kasih dan tahniah atas penganjuran. Mudah-mudahan sikit banyak yang saya kongsi malam ini boleh mengangkat nilai spirit, bukan hanya semangat kebangsaan Melayu tetapi semangat untuk mempertahankan apa yang Nabi tinggalkan. Itulah legasi Nabi, bukan hanya tinggal Quran, Nabi bukan hanya tinggal sunnah, tapi Nabi tinggal setiap inci tanah yang telah diislamkan untuk kita pertahankan sehinggalah menuju hari kemudian. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Allahumma

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Barbara, sekuntum bunga seroja. Kalau kita tengok bunga seroja ni menggambarkan sesuatu yang cantik, yang suci dan juga memukau tetapi bersifat sementara. 5.40 minit pagi. 20 minit lagi saya akan serahkan ruang udara ini kepada rakan-rakan saya menerusi Tiga Suara Nasional Pagi akan bersama-sama dengan anda dengan perkongsian yang sangat-sangat menarik di awal pagi nanti, 6 pagi hingga 10 pagi. Dan juga akan menghiburkan anda, menceriakan pagi anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Jangan risau, 24 jam kami bersiaran semuanya lagu-lagu yang terbaik. Kerana kalau anda tahu, hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan saya di konti RTM Negeri telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih siaran untuk bersama-sama dengan anda di seluruh negara. RTM di seluruh negara akan beroperasi pukul 6 pagi. Jadi buat rakan-rakan saya, selamat bertugas. Dan buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang terus teman berteman sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk pertemuan hari ini. Yang nak ke tempat kerja, selamat bekerja, selamat sampai ke tempat kerja, jangan laju-laju. Di atas jalan raya jangan laju-laju, sebab bila kita berada atas jalan raya tu, sebab kalau kita memandu, kita bertanggungjawab sebenarnya. Bertanggungjawab bukan sahaja keselamatan diri kita, juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lainnya. Jadi tolonglah kita ikut peraturan jalan raya, insyaAllah kadar kemalangan jalan raya mampu kita kurangkan. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang. Kita ada sambutan Hari Malaysia 2026, sambutan Hari Malaysia yang ke-63. Jadi sama-sama kita semarakkan sambutan Hari Malaysia untuk tahun ini, tahun 2026. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Kita kena selalu pastikan negara kita aman makmur sejahtera untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Jangan biarkan mereka hidup dalam sengsara, dalam Malaysia yang tidak aman. Sebagaimana yang diwariskan oleh datuk nenek moyang kita kepada kita, kita juga akan wariskan kepada pewaris kita yang akan datang, Malaysia yang aman, makmur, sejahtera. Baik, lebarkanlah senyuman manis, hindarkan kata-kata sinis. Kita senang taklah menangis. Ciptakan suasana harmonis dan juga romantis. Tapi jangan banyakkan promis. Sentiasa berfikiran optimis, pasti ceria, sukses di hari Khamis. Pemilik suara ini, Nun Alip Zai Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dah 6.3 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh. Salam Khamis yang manis buat anda pendengar setia Selangor FM 100.9 MHz pilihan tepat. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih banyak-banyak pada anda yang kekal melekat bersama-sama kami dan terus memilih kami Selangor FM sebagai peneman anda. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih kerana sokongan anda lah yang menjadikan kami Selangor FM radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Alhamdulillah, hari ini hari Khamis yang manis, 10 September 2026, bersamaan dengan 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Macam biasa, 4 jam yang pertama untuk hari ini, 6 pagi hingga 10 pagi, kita tarik kopi O. Hari ini 10 September 2026, bersamaan dengan 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Sesiapa menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Moga dipanjangkan umur, diperluas pintu rezeki, dipermudah segala urusan dan kehidupan. Dan moga ceria-ceria selalu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 5.58 minit pagi. Zon 2 Sabak Penana Kuala Selangor 6.1 minit pagi. Zon 3 Kelana Kuala Langat 5.59 minit pagi. Jom sama-sama kita selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian daripada kami Selangor FM.

sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: Okey, 6.27 menghampiri 6.28 minit pagi waktu ini. Kita masih lagi dalam jam yang pertama untuk
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Okey, hari ini seperti yang saya kongsikan semalam, saya hari ini saya tidak siaran bersama-sama Apis sebab Apis ada nak orang kata beliau semalam beliau nak pasang bateri pada mic peserta-peserta bintang kecil untuk peringkat peringkat zon Semenanjung. Yeah. Jadi siapa sebenarnya yang saya bersama-sama dengan saya hari ini? Rasalah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah.
2: Assalamualaikum. Okey. Baiklah, anda, saya menemani DJ Awan hari ini.
0: Okey.
2: InsyaAllah dari jam 6 sampai jam 10 pagi nanti.
0: Aha.
2: InsyaAllah kita akan isi program kita dengan info-info terkini, info-info trafik dan apa saja berita-berita yang sahih bersama anda.
0: Ya, dan juga macam biasa kita masih lagi berkata musim para sukma, jadi simbang tu sen di jam yang kedua nanti masih lagi berganti dengan sembang para sukma. Apa topik yang menarik yang kami nak bawakan, nak ajak anda sembang-sembang santai kejap lagi lah, okay? Jadi bersama-sama saya Awan dan juga Ad akan menemani anda untuk 4 jam yang pertama untuk hari ini, 6 pagi hingga 10 pagi dalam Teh Tarik Kopi O edisi hari ini Khamis 10 September 2026 bersamaan dengan 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah, okay? Awan dan Ad hari ini. Okay, kekal melekat bersama-sama kami. Selepas ini kita ada siaran refleksi untuk anda. Teh Tarik Kopi O, Selangor FM.
2: Layak.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Gagal. Perkataan gagal selalu buat kita tak selesa. Ada yang cepat tukar topik, ada yang terus diam, ada juga yang rasa kalau gagal maknanya aku tak cukup bagus. Cuba fikir sekejap. Sejak kecil, kita diajar untuk berjaya, dapat markah tinggi, menang, capai sasaran. Tapi jarang sekali kita diajar untuk gagal dengan sihat. Sedangkan dalam hidup sebenar, gagal itu bukan pengecualian. Gagal itu sebahagian daripada proses belajar. Masalahnya bukan pada kegagalan. Masalahnya ialah pada cara kita mentafsir kegagalan. Ada orang gagal lalu berkata, aku memang tak pandai. Ada pula yang gagal dan bertanya, apa yang boleh aku perbaiki? Dua situasinya sama, tapi kesannya sangat

0: sangat berbeza. Bila kita anggap gagal sebagai bukti kita lemah, kita akan berhenti mencuba. Kita mula takut, takut buat silap, takut dinilai, takut bermula semula. Tapi bila kita anggap gagal sebagai maklum balas, kita sedang belajar. Belajar tentang apa yang tak menjadi, belajar tentang had diri, belajar tentang strategi yang perlu diubah. Ya, gagal memang menyakitkan. Tak ada siapa yang suka gagal. Tapi kegagalan yang paling merugikan ialah kegagalan yang tak kita pelajari apa-apa daripadanya. Kadang-kadang kita terlalu keras dengan diri sendiri, silap sikit, terus menghukum diri. Padahal kalau kawan kita gagal, kita boleh cakap dengan lembut, tak apa, cuba lagi. Soalan kecil hari ini, kenapa kita tak bercakap dengan diri sendiri sebaik kita bercakap dengan orang lain? Belajar gagal dengan cara sihat bermaksud kita benarkan diri kita untuk jatuh. Tetapi tidak tinggal di bawah terlalu lama. Bangun semula, nilai semula dan cuba lagi dengan versi diri yang lebih sedar. Kerana orang yang berjaya bukan orang yang tak pernah gagal, tetapi orang yang tak berhenti belajar daripada kegagalan. Fikir mula dari diri.
1: Dr. Tajul Rosli bin Shu'aib, Pensyarah Jabatan Bimbingan dan Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: Okey, itu dia Rabani baru saja berlalu dengan kerlepan cinta. Membawa kita sekarang ni 6.22 minit pagi dah pun di hujung-hujung jam yang pertama untuk hari ini. Okey.
1: Jadi?
0: Kita nak alu-alukan pada pendengar kalau anda nak kongsi apa yang perancangan aktiviti anda hari ini dan juga apa yang sedang anda lakukan dan kalau ada kesesakan di lokasi anda boleh
1: boleh kongsikan kepada kita di 019-330-4425.
0: Alhamdulillah hafal nombor nombor telefon ni paling hafal tak?
1: Dia kalau WhatsApp tu memang kita hafal betul.
0: Kalau nombor telefon ni tak hafal lagi lah. Mentang-mentang dia ada label kat situ. Okey. Apa Ad dan juga Awan akan menemani anda untuk 4 jam yang pertama untuk hari ini 6.10 pagi. Hari ini 10 September 2026, 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Siapa yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Moga panjangkan umur, diperluas pintu rezeki, dipermudah segala urusan dan kehidupan.
1: Amin.
0: Ceria-ceria selalu. Amin.
1: InsyaAllah.
0: Okey. Selepas ini macam biasa awak ada apa?
1: Suka saya nak ingatkan pada jam 7 nanti kita akan ada utama 7 dari bilik berita RTM.
0: Dan juga hari ini dalam sejarah dan kembalinya nanti ke Selangor FM kita masuk jam yang kedua. Tertarik kopi O bersama kami berdua insyaAllah.
1: Ya, okay? At one.
0: Tak nak gabung kampung sangat. Tak payah. Saya dengan Hafiz tak pernah gabung nama. Jangan pandai-pandai nak gabung-gabung nama.
1: Pasal dia bunyi peace one tak sedap.
0: Tak boleh. Dia dua-dua tak kena. Tolong
1: Okay. Baiklah.
0: Terus akan melekat bersama-sama kami awak Ad dan juga Awan dalam Tertarik Kopi O Selangor FM.
1: Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
0: 70 hari.

0: Nahas helikopter, segala bantuan sokongan diberi kepada keluarga mangsa. Operasi perkhidmatan doktor udara diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Identiti kesemua 5 bangsa nahas helikopter terhempas di Long Lelang Ulu Baram, Sarawak berjaya dikenalpasti. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah, pengancaman awal dibuat berdasarkan barangan peribadi pada jasad mangsa. Kesemua jasad mangsa dibawa ke Hospital Miri untuk bedah siasat selepas proses pengancaman selesai di lokasi kejadian.
1: Kita telah pun mengambil sampel DNA mereka untuk kita buat pengecaman, walaupun kita kenal pasti ke semua mereka, yang mana tidak ada satu pun jasad yang sempurna.
0: Mangsa terdiri daripada juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham, pegawai perubatan Dr. Ainul Barwah Kamarudin, penolong pegawai perubatan Alexan Adit Henry serta dua jururawat Debra Moset dan Jesse Payejob. Dalam pada itu, Dato' Muhammad Zainal memaklumkan siasatan lanjut bagi menentukan punca sebenar nahas dikendalikan Biro Siasatan Kemalangan Udara, Kementerian Pengangkutan.
2: Berdasarkan pada siasatan awal kita, helikopter ini tidak mempunyai voice recorder dan juga tidak ada kotak hitam, black box tak ada. Jadi setakat ini kita tidak ada maklumat berkaitan dengan adanya emergency call daripada pilot. Jadi walau bagaimanapun, bahagian siasatan kemalangan udara akan menjalankan siasatan yang lanjutlah berkaitan dengan punca sebenar kejadian ini bagaimana ianya berlaku.
0: Menurut beliau, helikopter berkenaan menjalani penyelenggaraan pada 24 Ogos lepas dan dibenarkan beroperasi sehingga 100 jam penerbangan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan ucapan takziah kepada seluruh keluarga dan waris mangsa nahas terbabit. Beliau juga menghubungi Bisham Ahmad, bapa Allahyarham Kapten Zainul Afiq. Kerajaan Madani katanya akan memastikan segala bantuan dan sokongan diperlukan keluarga Allahyarham serta keluarga mangsa lain diberi perhatian sewajarnya.
3: Inilah sahabat yang bantu dalam keadaan kita susah dulu, bawa ke sana ke sini. Very nice guy, sopan, salam nak naik, salam nak turun, doa bersama.
4: Saya dengan ada 7 orang daripada Semenanjung balik ke sini. Saya berhasrat untuk bawa dia balik ke di Selawang Negeri Sembilan lah.
3: Okey. InsyaAllah nanti saya diminta semua apa-apa yang boleh jentera kita bantu untuk memudahkan, insyaAllah. Ya, tetapi tolong sampaikan salam takziah, doakan insyaAllah rohnya dicucuri rahmat Allah SWT. Dia orang baik, dia banyak bantu kita dan kita kenang jasa dia, khidmat dia, dan apa yang patut kita bantu tu yang bagi tahu staff saya dan insya-Allah saya akan permudahkan, eh. Bagi tahu keluarga dia semuanya lah.
4: Terima kasih banyak. Tapi lah kami dah berusaha.
3: Saya tak apa, yang itu tak apa. Yang ini pun ujian Allah SWT. Dan saya juga nak kontak yang lain-lain, yang doktor, nurse semua sekali, kita samalah, kita bantu semua sekali nah.
4: Baik, terima kasih
3: banyak. Baik, doa semua kita apa? Ya.
4: Saya
3: call saya. Tak ada. Saya pun terkesan. Bila saya ingat bila dia hantar foto tu, saya lagi terkesan. Jadi saya hantar kepada Izzah, keluarga semua, dia orang pun mendoakan lah, sedih semua juga.
4: Terima kasih banyak.
3: Baik. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, operasi perkhidmatan doktor udara akan diteruskan walaupun berlaku insiden nahas helikopter berkenaan. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan perkhidmatan berkenaan penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
5: Kita akan luruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan keselamatan kesihatan sejagat, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa. Dan
0: Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Flying Doctor Service bukan sekadar membawa rawatan dari udara, tetapi menjadi talian hayat bagi masyarakat pedalaman Sarawak sejak lebih 5 dekad lalu. Jasa dari Langit Borneo, Vanessa Mering ada laporannya.
6: Sekiranya perkhidmatan FDS tidak datang ke kawasan mereka, maka mereka ini tidak akan mendapat rawatan ataupun follow up yang sepatutnya, terutamanya kepada ibu-ibu mengandung dan juga bayi-bayi yang baru lahir.
7: Bagi penduduk pedalaman Sarawak, kemunculan pasukan Flying Doctor Service atau perkhidmatan doktor udara FDS sering dinanti di kawasan yang jauh daripada hospital dan sukar dihubungi melalui jalan darat. Seorang doktor, jururawat atau penolong pegawai perubatan yang turun dari helikopter membawa makna yang sangat besar.
8: Perkara yang paling menyentuh hati ialah sambutan daripada komuniti setempat. Setiap kali pasukan FDS tiba di sesebuah lokaliti, penduduk sudah menunggu dan bersedia menyambut kami. Hubungan antara anggota kesihatan dan komuniti adalah sangat rapat, macam sebuah keluarga besar. Mereka memang sangat menghargai kehadiran kami.
7: FDS bukan perkhidmatan baharu. Ia telah diperkenalkan di Sarawak sejak 1973 dan meliputi lebih 100 lokaliti di Bumi Kenyalam. Di sebalik setiap angka itu, ada seorang ibu, seorang warga emas, seorang kanak-kanak dan sebuah keluarga yang memerlukan rawatan.
9: Kalau tak ada perkhidmatan seperti ini, memang penduduk kampung mereka tak tahu apa penyakit yang ada pada mereka, sama ada mereka sihat ke atau macam mana, mereka tak tahu tu.
7: Itulah kisah sebuah pasukan yang selama ini datang dari langit membawa rawatan kepada mereka yang jauh daripada kemudahan. Tarikh 8 September 2026 menjadi saksi kepada sebuah tragedi. Namun, jasa mereka tidak terhenti di situ kerana setiap kampung yang pernah mereka singgahi, ada manusia yang mengingati mereka, ada keluarga yang pernah mereka bantu. Mungkin selepas ini, apabila bunyi kipas helikopter bergema di langit pedalaman Sarawak, kenangan terhadap mereka akan sentiasa ada. Kerana bagi masyarakat di sini, mereka bukan sekadar pasukan perubatan. Mereka adalah wajah yang datang ketika bantuan diperlukan. Mereka datang dari jauh untuk memastikan yang jauh tidak dilupakan. Dan hari ini, dari kampung-kampung dan komuniti yang pernah mereka kunjungi, hanya satu yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Flying Doctor.
10: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

dengan gantingan teh tarik kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembah tuset. Sambil menikmati keindahan doa duha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor, Hello YB, pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Dalam pada itu di NKVI, trafik pelan dari Setia Alam ke Shah Alam. Mohon berhenti di lokasi selamat jika anda mengantuk ketika memandu kerana microsleep boleh membunuh.
1: For traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia, dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Pernah tengok atlet para sukma beraksi? Jom kita saksikan mereka berjuang di gelanggang. Bukan sekadar tentang sukan, tetapi tentang semangat mereka yang mengajar erti sebuah perjuangan. Kita bual santai dalam Sembang Para Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
1: Okey, seperti yang dimaklumkan sebelum ini, kalau kita dalam masih lagi dalam orang kata musim ataupun demam para sukma, dan juga kita orang kata gantikan sembang tu sen kepada sembang para sukma. Tapi sebelum kita nak buka topik tu, mungkin kita boleh kongsikan dulu kedudukan pingat setakat 9 malam semalam. Alhamdulillah, Selangor terus kukuhkan kedudukan sebagai pendahulu kedudukan pingat memasuki hari terakhir hari ini. Jadi dengan 71 pingat emas, 44 pingat perak, juga 42 pingat gangsa, menjadikan jumlah 157 keseluruhan pingat yang telah dikutip oleh kontingen Selangor. Di tempat kedua, Sabah dengan 60 pingat emas, 41 pingat perak dan juga 36 pingat gangsa, jumlahnya 137 pingat. Manakala Sarawak, 44 pingat emas, di tempat yang ketiga 44 pingat emas, 27 pingat perak dan juga 45 pingat gangsa.
2: Jadi total pingat Selangor 159
1: 157.
2: Awak
1: buka mana tu?
2: Saya buka yang paling yang the latest kan. Sekarang pingat emas dah 71 dah.
1: Betul. Okey. Dan juga orang kata top 3 ialah Selangor, Sabah dan Sarawak.
2: Ya.
1: Nak sambung ke? Habis. Silakan.
2: Tak apa. Nak sambung. Kalau jadi kalau di tempat yang keempat adalah pasukan kontingen daripada negeri Johor mengumpul 24 emas, 20 perak dan 25 gangsa. Manakala di tangga kelima, negeri Sembilan mengumpul 10 emas, 10 perak dan 12 gangsa. Dan seterusnya lah. Banyak lagi tu.
1: Okey, top 5 ni Selangor, Sabah, Sarawak, Johor, Negeri Sembilan dan juga wilayah persekutuan 6, Perak 7, Perlis 8, Kelantan 9, Melaka 10, Terengganu 11, Pahang 12, Kedah 13 dan juga Pulau Pinang 14. Itu kedudukan pingat bagi sukan para sukma Selangor. Okey, setakat 9 malam tadi, 9 September 2026. Hari ini merupakan hari yang terakhir untuk saingan para sukma Selangor 2026. Mungkin kejap lagi nanti kita akan kongsikan senarai acara yang akan orang kata berlangsung hari ini, insya-Allah. Kejap lagi.
2: Yang ada pungutan pingat. Jadi kalau untuk pungutan pingat untuk hari ini,
1: okey.
2: Kalau pingat yang dipertandingkan untuk hari ini,
1: okey, nak cakap sekarang ke?
2: Tak apa, nantilah kita cerita. Semua kita habiskan nanti kan, dah tak ada cerita.
1: Kita buka topik dulu.
2: Ya, topik dulu.
1: Okay. Untuk topik sembang para sukma hari ini, apa benda topiknya tu, Ad?
2: Okey, topik hari ini kita nak buka santai-santai dengan anda semua pendengar di Selangor FM. Jika ada pingat untuk diri sendiri, pingat apa yang layak anda dapatkan? Sila respon dengan kita di 019-330-4425 atau telefon.
1: Dia pas kat kita macam tu je. Okey, kita ada dua talian di konti. Pilih satu antara dua, 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Jadi kalaulah dalam hidup ni ada satu orang kata podium khas untuk kita, dan kita diberi peluang untuk terima satu pingat. Jadi agak-agaknya lah kan, apa pingat yang kita rasa layak untuk kita terima. Mungkin
2: jika kalau awak kan,
1: Saya suka kalau saya dapat pingat mak kucing.
2: Oh, mak kucing eh? Kira kalau dalam bahasa Arab, Umi Hurairah.
1: Alhamdulillah, ya Allah, ya Tuhan ku, alhamdulillah ya. Umi Hurairah. Kalau awak pula?
2: Kalau saya eh? Bapak. Kalau saya nak jadi inilah. Saya nak dapatkan pingat pejuang senyap.
1: Kenapa?
2: Saya memang adalah pejuang senyap.
1: Yalah, mesti ada sebab pejuang senyap.
2: Walaupun kerja saya bercakap, tapi saya adalah pejuang senyap.
1: Senyap tu kenapa? Awak berjuang apa dan senyap tu?
2: Jadi saya tak perlu cerita pasal saya nak senyap.
1: Macam tu. Okey, anda pula bagaimana? Kami dah kongsi, saya nak pingat mak kucing. Dia perasan dia nak pingat penjuang senyap. Anda pula bagaimana? Awan, anda nak pingat apa untuk diri sendiri, untuk kehidupan anda? Boleh kongsi dengan kami untuk sembang para sukma hari ini. Dan selepas ini kita ada info trafik terkini. Kekal melekat bersama-sama kami, Selangor FM.
2: Selangor.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Muhammad dan ambil kesempatan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada semua pendengar-pendengar Selangor FM. Bersama kita pelihara keamanan, pelihara perpaduan dan yang paling penting, semangat cinta kita kepada bumi bertuah Malaysia yang tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia. Malaysia.
1: Malaysia. Rasai kehangatan para sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Ikuti laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen atlet para Selangor, perkembangan acara sepanjang temasya berlangsung. Kami bawakan kepada anda pentas para sukma setiap hari bermula pukul 10 pagi, 12 tengah hari, 2 petang dan 5.30 petang hanya di Selangor FM, RTM Hit dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Status trafik di Lebuh Raya Bertol sekitar Lembah Kelang, Selangor, trafik mula meningkat dan bergerak perlahan di lokasi-lokasi seperti berikut. Lebuh Raya Utara Selatan, E1 arah selatan Rawang ke Hospital Sungai Buloh dan Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Lebuh Raya Lembah Kelang, NKVE E1 arah utara, Setia Alam ke Shah Alam, arah selatan Plaza Tol Damansara ke Kayu Ara. Lebuh Raya Utara Selatan, E2 arah utara, Putra Mahkota ke Southville dan ke Southville City dan Plaza Tol Sungai Besi ke Taman Teknologi Bukit Jalil. Patuhi had laju, jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu dan jaga jarak kenderaan anda.
2: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Pernah tengok atlet para sukma beraksi? Jom kita saksikan mereka berjuang di gelanggang. Bukan sekadar tentang sukan, tetapi tentang semangat mereka yang mengajar erti sebuah perjuangan. Kita bual santai dalam Sembang Para Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
1: Okey, 7.50 minit pagi waktu ini kita masih lagi dalam jam yang kedua sembang Play Tarik Kopi O dan kita dalam Sembang Para Sukma. Okey, Wan dan juga Ad bersama-sama dengan anda, temani anda hingga pukul 10 pagi nanti. Jadi untuk Sembang Para Sukma, Ad, tajuknya apa?
2: Tajuknya jika ada pingat untuk diri sendiri, pingat apa yang layak anda dapat.
1: Bukan pingat emas, bukan pingat perak, bukan pingat angsa. Mungkin contohlah kan, ingat untuk ibu yang bertahun-tahun besarkan anak dalam diam kan. Ataupun pingat untuk ayah misali yang setiap pagi keluar cari rezeki kan. Ataupun mungkin pernah kecewa, pernah jatuh, pernah kehilangan kan. Mungkin apa pingat yang sesuai yang anda nak bagi kepada diri sendiri.
2: Betul.
1: Okey, ini komen daripada Faizal dari Kelang. Katanya, saya rasa saya layak pingat tak pernah mengalah. Banyak kali jatuh dalam hidup, terutama dari segi pekerjaan dan kewangan. Tapi setiap kali jatuh, saya cuba bangun balik. Bagi saya terus bertahan pun sebenarnya satu kemenangan.
2: Mantap tu. Macam saya juga, saya dapat juga respon daripada Aina dari Shah Alam.
1: Okay.
2: Saya rasa saya layak dapat pingat wanita tabah. Wow. Banyak benda saya lalui sendiri. Ada masa menangis, ada masa rasa nak mengalah, tapi esoknya tetap bangun dan terus hidup.
1: Okey, komen berikutnya daripada Puan Siti Hajar. Kalau saya boleh pilih, saya nak ingat ibu paling kental sebab sejak anak-anak kecil sampai sekarang banyak benda yang saya korbankan. Kadang-kadang penat, tapi bila tengok anak anda dah berjaya, rasa macam semua penat tu berbaloi. Alhamdulillah.
2: Saya dapat ni, Murni daripada Kelang. Saya pilih ingat bangkit semula. Pernah berada di titik paling bawah dalam hidup, tapi perlahan-lahan saya bina balik diri saya. Mantap, Murni. Hebat awak. Dia pasal bukan apa, dia tentang kehidupan. Dia bukan soal macam mana kita nak lalui dia, tapi macam mana kita nak jalan terus.
1: Okay. Ini Ammar dari Subang Jaya. Katanya, saya layak dapat pingat pejuang keluarga. Banyak keputusan dalam hidup saya buat bukan untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Kadang-kadang kita terpaksa ketepikan impian sendiri demi orang yang kita sayang.
2: Aduh, deep tu.
1: Yeah.
2: Dia sedikit deep. Tapi kena DJ Awan kena tahu satu benda.
1: Okay.
2: Lelaki dia hidup, dia tak banyak pilihan.
1: Okay. Tak banyak pilihan maksudnya macam mana? Explain sikit.
2: Ada depan, kita langgar. Yang penting untuk family.
1: Kalau ada depan kita langgar.
2: Apa sakit. apa je yang ada kat depan kita langgar, yang penting untuk family.
1: Boy. Mungkin awak pun macam itulah.
2: Semua lelaki.
1: Semua lelaki saya. Macam tu. Ini Art mewakili lelaki.
2: Dalam pemerhatian saya lah.
1: Pemerhatian awak lah. Okey. Ada komen lagi ke satu?
2: Ada lagi, boleh. Boleh baca daripada Hakim dari Selayang. Saya rasa saya layak dapat pingat diri sendiri.
1: Okay.
2: Sebab selama ini saya selalu raikan kejayaan orang lain, tapi jarang hargai diri sendiri. Hari ini saya nak cakap, saya bangga dengan diri saya.
1: Alhamdulillah.
2: Saya faham ni apa yang Hakim cakap ni. Tanya Hakim. Hebat awak.
1: Jadi nak tanya anda lah. Okay, kita menantikan lagi komen-komen daripada para pendengar. Mengenai apa pingat kehidupan yang anda nak beri pada diri anda sendiri. Bukan pingat emas, bukan pingat perak, juga bukan pingat bangsa. Mungkin apa-apa saja, macam yang dah pun pendengar-pendengar kongsi, dan macam saya kongsikan pingat mak kucing. Art dah kongsi pingat pejuang senyap kan? Dan juga pendengar-pendengar yang lain dah kongsikan. Jadi mungkin anda boleh kongsikan pingat yang anda nak bagi pada kehidupan anda. Anda boleh hantarkan kiriman di WhatsApp
2: 0193304425.
1: Atau nak berborak orang kata secara langsung dengan kami pun boleh. Ada dua talian, pilih satu antara dua, 0322873203 atau 0322873204. Okey. Topik sembang, bukan sembang tusen, sembang para sukma hari ini. Pingat kehidupan yang anda nak anugerahkan kepada diri anda. Orang kata ambil vibe-vibe para sukma.
2: Tapi tadi saya suka ayat podium sendiri tu. awak punya ayat podium sendiri tu kan?
1: Podium khas untuk kita dalam kehidupan kan? Kita pun ada podium juga. Kemon lah. Okey, selepas ini kita ada doa duha. Dan selepas tu disusuli dengan recap ataupun ulangan di Ibrah Merdeka. Dan ada info trafik semasa. Dan kita akan kembali lagi dalam Sembang
2: Tusem, Para Sukma.
1: Sembang Para Sukma dalam tetarik. Jam yang ketiga, tetarik Kopi O.
2: Selangor FM. Radio nombor 1, orang Selangor.